0: ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN Sar Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN Sar Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuyarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun

0: uang bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.

0: Pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTNC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTNC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

Pada masa kerajaan Boni yang dipimpin Raja Boni ke-15 Arumpalaka, terjadi peperangan antara kerajaan Toraja, Tator dan kerajaan Boni pada tahun 1683. Salah satu ciri khas laskar kerajaan Boni pada masa lalu memakai sarung yang diikatkan di pinggang, yakni map bida atau map pangare lipa. Laskar Tator juga mempunyai kebiasaan memakai sarung tetapi diselempang, yakni masulempang lipa. Sehingga bila terjadi pertempuran di malam hari, kedua pasukan sulit dibedakan yang mana lawan dan yang mana kawan. Dikira lawan padahal kawan, karena baik laskar Tator maupun Boni masing-masing memakai sarung. Untuk menyiasati keadaan seperti itu, Arumpalaka mencari strategi dengan memerintahkan para prajuritnya untuk memasang tanda di kepala sebagai pembeda dengan memakai songkok reca. Pada tahun 1905, tentara Belanda menyerang Boni. Pada masa itu, Boni dipimpin oleh Lapawawoe Karaeng Sigeri. Belanda berhasil menahan Lapawawoe Karaeng Sigeri sehingga di Boni terjadi kekosongan pemerintahan. Namun Adek Pitue tetap berfungsi, akan tetapi tetap di bawah kendali Belanda. Sehingga Boni mengalami kekosongan pemerintahan selama 26 tahun antara tahun 1905 hingga tahun 1931. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Boni, maka Belanda mengangkat Lama Panyuki sebagai Raja Boni ke-32 pada tahun 1931 dengan persetujuan Adek Pitu. Lama Panyuki merupakan orang Goa, ayah dari Goa dan ibu dari Boni. Pada masa pemerintahan Raja Boni ke-32, Lama Panyuki, songkok reca menjadi semacam kopiah resmi atau songkok kebesaran bagi raja, bangsawan dan para penggawa-penggawa kerajaan. Untuk membedakan tingkat kederajatan di antara mereka, maka songkok reca dibuat dengan pinggiran emas, yakni pamiring pulaweng, yang menunjukkan strata pemakainya. Pada masa ini, tidak sembarang orang yang bisa memakai songkok pamiring pulaweng, kecuali anggota kerajaan dan adat tuju. Pada masa ini, songkok pamiring pulaweng atau songkok reca, siapapun bisa memakainya, tidak memandang raja, bangsawan, orang kaya dan lain-lainnya.

0: Assalamualaikum CDFM RRI Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karebat tak tuh pendengar RRI Boni dimanapun berada ki. Nah iya via seserang engka seki di program na elong kelong menghadirkan elong elong ngogi tanda podo yang kayak di playlist sematu salah sedina elo papo jita jadi no dingi dipile matal po di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi nama fella fella mopi cuacana kota watampun nih pendengar tapi yang kena tak awan-awan hitam nulerong ke kampo bosi soe ya no diki ma bere-bere informasi toh jakamang ke bosi soe di kampo tak di program na eleng kelong. Nah, ko makokoe kota watampone macaka-caka mupi dek penang kena bosi di watampone. Nah, mudah nih bisa disibawa bosi pak. Nah, mete nih mapulen-pulen nih dek neng kena bosi. Jadi tanah podo magati bosi, magati nok bosi. Jadi maka cek-cek icede dirasa cuacae. Nah, dek tu nomor aku lade tanai di pak ko makokoe dewi mata rumpu sedih jadi kau masuki deda bisa rupa letuki boleh diga agama kau rupa tak. Nah tanda podo sehat-sehat mana ki pacelingan RRI Bone dimanapun berada ki yang kayak majama-jama di kantor na ya soe yang kayak di onrong aja mana to selama mana ki beraktivitas pakaroto yang ki di bolana majama-jama ga atau libur ki kasoe atau kemana suki ya selama mana ki majama-jama makaroto selesurata yang kayak di otona marengkelinga elong-kelong sambil menuju tempat tujuan tak ya selama toki letu di tujuan tak aka tutuki aja tak balak-balak pak ko tete makokoe ya marua ih otoe marua to motoroe dilalenge jadi tak jagai keselamatan tak maneng. Nah utepung aki dolo elong-elong aga yang kayak di playlist na elong kelong di angka Riki Rizka Musalai Pasaka Yona Bella Mapa 2 De Umelo Kota Nia Idi Dani Malik engkau pasenggenengeng ini nawa bene wedi si sapi ati Musaleanga Cutrani Evi Erviana Fitri Pedi Malapi Alung Listwi Mapa Saudani angka sumangga nanyawaku Mustika Pakka Solang Ati Ardi Kabir Wijaogi Markomar Nangka Towilau Ridik Dae ngajana selesureku pole Vini Alfionita Nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi langsung diterima patel popa mulangnya di assalamualaikum elong kelong
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh elong kelong
0: elong kelong selama ele to ki Jusman ge ye
1: iye iye kapia
0: we mbe mele i Jusman matelpon diga di jembejana tu Jusman mele kele
1: iye dia teratu dalam malang keling radio
0: wasa telpon
1: dan keli dan keling terana kapia
0: oh makoroga
1: iya
0: iya tapi purni mandre ele Jusman
1: iya ba purna minum ini
0: bepelah oh susu oh dipuji minum susu
1: iya ba puji minum susu ya
0: oh iya iya iya iya nah meloki pelemen kelinge lona igarot Jusman
1: deu melo ketanya idi
0: deu melo kotanya idi
1: iya
0: igiden remelo ngiro
1: Dani Malik
0: oh cocok nih ini kalau di peletukang ngelon nah
1: peletukang untuk sahabat setia
0: cowok sangat tersayang
1: selama ini mana ki dan kode saya mana ki materu tiba keluarga ada
0: yeah.
1: Boleh kak Asri di ulo-ulo tiba saya ki di Lampoko kak Alwi di Bonser untuk elon ini spesial untuk tersayang kepadanya disayang selalu selama ini toki pun tidak toki materu sebuah keluarga dari bola atas
0: macam cawar-cawar main kali ya Ki Jusman
1: Iya, Bang, macam cawe lo.
0: Oh, jenis KKI.
1: Sementara monitor itu.
0: Oh, monitor itu aja pernah telepon tena balik ki. Agar matu nak pilih kira-kira di.
1: Ye.
0: Agak ngare matu nak pilih ngah ki Alena.
1: Oh, anu lo lah lima. Semangatnya nyawa. Oh. Semangatnya nyawa. Kau ni kelas kita sedih lo nero.
0: Tegir lo. Angka garin rero lo nna.
1: Iya, ketanya anu nala apa saudara ni.
0: Wih. Luar biasa mbok tuh jatuh cintai. Serasa dunia milik berdua.
1: Iya.
0: Oke nih pilih adjustment.
1: Iya untuk kasih ya.
0: Iya.
1: Dan kalau udah saya pakai mata dulu.
0: Amin. Iya.
1: Yang melampi mulut utam ya gedale. Tanah lancar manja di mata.
0: Iya terima kasih. Iya
1: terima kasih banyak kasih ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega Ijusman yang kayak di Panyula pora bergabung. Nah diterima sih dolok teleponnya. Assalamualaikum melong kelong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
0: Selama ele ki ke Alwi.
2: Iya.
0: Agak karebata tuh sehat mau ki.
2: Ah karewa marah ada siuman di.
0: Alhamdulillah Bone Selatan sehat toh.
2: Aiyah, alhamdulillah. Cuma dia tu pegang kabut.
0: Oh, tapi dia tu nasi mati lampu di Bone Selatan tu.
2: Wah, kenapa mati sih onnya?
0: Oh, mati sunni.
2: Wah, aiyah.
0: Mati on. Mati tak tak itu dumbo.
2: Dia tak kerapat. Tetapi 10 million apa tu?
0: Oh, tu tinder ni.
2: Iya.
0: Mana ki di waktu tuan reng nama mati deh?
2: Iya.
0: Si ajar ro kalui.
2: Dua jam lagi.
0: Oh, dua jam deh, Toma. Ita.
2: Iya, deh, Toma. Oh.
0: Iya, tapi kau ni butuh kita di cahaya mbok. Nah, deh, apa pada utang ngas deh, pelam bisa dibawa nganut kalau mati lampu.
2: Iya.
0: Nah, ya saya lo nak beli gelar yang kelinga.
2: Ini nak beli akan di pa. Napa kau boleh mandi nasi kuning? Boleh tak kerapa?
0: Oh, nasi kuning sih diandre tanya sih nasi goreng.
2: Iya. Dia sempat jadi boleh kembali nasi kuning si buku.
0: Iya. Ya ada nasi kuning tuan re.
2: Oh, pada-pada gitu boleh terempat.
0: Nah ya pasal ada na. Pilih ki sedih boleh tuan sedih melupu tuan.
2: Iya.
0: Jadi gila di peletuk ke ngelona rodo.
2: Ngelona foto boleh. Pada di wajah coba putra kelirina. Karena selama elek kindi. Karena pura siap-siap mau gisi keluar. Jadi ketua para jinoki, ketua suci ramana di putri di semua kasar. Ketua para jusma siapa tersaya anna di selama di toki dah akur-akur ki
0: siapa tersaya
2: anna ya aku tahu sahabat kompi di ketua adik ke seri dulu karena selama adik kini seri tanah pura siap-siap mukis keluarga ketua para sahabat di kompi di ketua para anggota sejati penseri ribone di ketua panuddin sinjai. Selamat malam Toki Panordi, tanah pulau sehat Toki si keluarga di. Nah, yang mana nak oleh pasal ini nara ribuan di program yang lokal. Selamat malam anak kisah sura dek aku pusing adi. Aku tahu kau ini ada pihak selama gitu kau ada selama lino asyik di. Ya sukses kiamat terima kasih Rek. Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terima kasih untuk Kak Alwi yang ke di Bone Selatan pura mat telpon kemudian rejusman di Panyula. Nah matu pendengar TT Sapulo Sedi yang ketua program Sapa UMKM mengka narasumber narasumber ta ownerna Fatin Kek di program Sapa UMKM mangka Ibu Kumalasari matu topik perbincangan na manisnya perjuangan cerita di balik Fatin Kek. Nah program na Sapa UMKM matu upandu pendengar ya matoh di Asera Pulono CDFM Rari Bone. Jadi tetek ki kalau ki mengkelinga mas seperti apa Fatin Kek agak-agak produk na mapo ke cerita na sampai didirikan Fatin Kek tega tujuna onrona. Jadi matuk di program Sapa UMKM. Pak program Sapa UMKM na RRI Bone itu menghadirkan cerita-cerita pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone pendengar. Jadi Ya kalau sebagai pelaku UMKM ki siap-siap ki matu, tapi tiba-tiba ke matama pesan singkat naga kruna RRI Bone nelot tuta untuk berbincang di program Sapa UMKM. Nah, tetek di acara pulona saya DFM RRI Bone ditahan dolo ya melo bergabung. Uhadir kaki dolo Elona de umelo kotania idi pole dani malik pilihan Elona ijusman yang kayak di Panyula.

0: Kunjung ke tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau utimanurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau di blender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.
1: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

0: 91 FM RRI Bone. Kita masih bersama di pagi ini peringiaran kamu pikir di program na Elong Kelong. Nah silalone lona Riki Rizka Musalai Pasaka hadir di ruang dengar tana ya meloi bergabung no di matu mapile elona Yona Bella angkato Dani Mali kan kato Cutrani Evi Erviana Fitri Litswi Mustika Ardika Abir Sibawa Markomar. Nah langsung nih pelaku terima telepon ya Pak Dendremo pernah telepon di Assalamualaikum Elong Kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye.
1: Selama elek ya.
0: Selama elek toki Asri di ulo ulo.
1: Iye.
0: Agak tumbok karebata ya so ya Asri.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya mu adi.
1: Iye. Alhamdulillah.
0: Loki pelaku tu mengkeliye lor na iye ke Asri.
1: Agro Elona Yuana Bella Dendre.
0: Mapa dua judulnya.
1: Oh iya, iya ner.
0: Oke nih, gelo di peletu kang Elona.
1: Elona Valena di peletu kang untuk sahabat kompi selama elai maneki tanpa maneki sebab keluarga tak masing-masing. Amin. Mapa kota perpelena ke kak Kalwi. Terima kasih Mega Kalwi. Sapanta meresiasi atoki sebab keluarga tak. Nandre kim rom lampen lancar mana tu jaman-jaman tak. Ming.
0: Iye.
1: Untuk Pak Diponre selama ini toki terpodo siap toki. Mapa ketokor pelena Yandi Jusli.
0: Iye.
1: Selama ini toki memari aku rakruki selalu. Nah, si bawa megatiki di pasir di si bawa tersayang tak.
0: Iya.
1: Ami mapa ketokor pelena terpuji kuto di entene selama ini toki terpodo siap toki.
0: Megatet oke dipersatukan. Asri.
1: Iya, Pak. Terpodo cepat toki dipersatukan di.
0: Amin.
1: Mapa ketokor pelena kapaida si bawa putra kelirina selama ini toki terpodo siap toki nadere kimur melampen lancar mana ini di mata. Untuk mana-mana na, pacilinga na Elong Kelo ada gama sengadi selama ele maneki, kena podo siap maneki. Na lancar maneki di majematan, lancar tau pada leta. Amin.
0: Iya, amin.
1: Untuk Idi Piyadi,
0: iya.
1: Kena podo siap tau kisah keluarga, na lancar maneki di majematan, na lancar tau pada leta, na sukses ki selalu di.
0: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya,
1: terima kasih Mega, tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Maega untuk Nayastri di Ulu-Ulu Pura bergabung di Soedi. Nah, diterima si telepon ya. Assalamualaikum Elong Kelong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek kian Lipia.
0: Selamat elek Ki Pak Nurdin.
2: Oke, kesedihan apa kiri untuk?
0: Meteta?
2: Iya. Jangan itu pakaian sedihnya kenapa anak harus luntur?
0: Oh pura kawe anu cuti Pak Nurdin. Oh. Masa mekai dia udah matama.
2: Iya. Yeah.
0: Mendre asam lambungnya na si terus sedih poso ki jadi dia udah tamat siaran. Tapi tiba-tiba cuti. Ya roh kawe
2: kawin kelingin dia aja.
0: Don.
2: Jadi rumah udah ada.
0: Iya. Nah don nih deh. Waktu nasi salah sana deh sisi runtuh panah
2: yeah.
0: Digaga program na prodangdut
2: yeah.
0: Pura toy prodangdut ya Yunia Pandu ya tugas
2: yeah.
0: Oke nih pelik nasi sehat mau gitu
2: alhamdulillah sehat mendidik
0: ibu
2: yeah.
0: Alhamdulillah. Jadi Loki pleming kelingi lo na iga tu Pak Nurdin.
2: Leto pakai aja pilih ye. Elona pakai selangati.
0: Pakai selangati deh, pagaga.
2: Iya raya.
0: Iya, iga di peletuk. Elona pakai kelingi
2: yang sini nanggota sejati kupeser ada di libo ni mamu hari panang kamu kisi aceh ada lekele. Anu, kan Muhammad Alwi kata di balik kiki. Kata dia di kopi, kata Yandi. Katai Pak Afar di Ponte. Tuh mana-mana nak dekat tangan. Selama ini mana? Pak Afar barang kamu siapa dia? Aku tahu apa ini ada dia di mamu hari ini saya harus keluarkan di nelantar jamaah sekarang yang kembali.
0: Terima kasih Maiga.
2: Ye, masih mana de? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga.

0: terima sih teleponnya. Assalamualaikum Melong Kelong. Selamat
1: elek. Waalaikumsalam. Berkatuh.
0: Iye.
1: Elong Kelong. Selamat elek Aditya.
0: Selamat elek Toki Riba. Sagat toka rebata.
1: Alhamdulillah kareba madese mandi.
0: Iye. Nah dia tu nang ketu si mati lampu tacipi.
1: Aja makada.
0: Si mati lampu to.
1: Doni tes 10 dua di Andre Songe na zaman ini tu tetal lumani.
0: Oh.
1: Manuan mesti dikuat ko itu pekuan ni.
0: Iya, Pak. Kuan ni loki mandra palak pun mangaribet isede waktu tuan mandreki na. Ko mau pat time masangka na na deki ke butuh bala palak. Kalau boleh bolu baleta.
1: Iya, iya.
0: Nah, elon na play gelar yang kelinga.
1: Ai dia nak bilang di pokok ni lama aku dah telang aku tu.
0: Oh, okay, ni gel di peletuk Kang Elonna.
1: Elonna peletuk Kang Yunto sabar setia aku selama ini mana ini memari mereka mana bagi saya si bawa keluarga ta.
0: Iye.
1: Kapalena Uma di Pondre maka tu peropan Nurdi di Pinjai dengan Jinot bisa meres di sempal lagi Anis di Bajoy. Untuk yang mana-mana ini digagam masa ngadi.
0: Iya.
1: Selama ini mana ki?
0: Iya.
1: Mas Kotopro ini ya DPD.
0: Terima kasih Mai Garibas.
1: Selamat atau kita terlalu jemaat tanda porsi mana metosin di suatu warga.
0: Amin. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mai Gadi. Ribas yang kayak di Tacipik pura bergabung. Nah, terima si telponge. Elong kelong, assalamualaikum.
2: Elong kelong, waalaikumsalam.
0: Iya, Zidan ga?
2: Iya, Zidan.
0: Agak tukar ribas Zidan.
2: Alhamdulillah, karibah pada cemoh.
0: Alhamdulillah, pura nih bosi. Polman Zidan. Sehat-sehat semua, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Pura nih gak bos itu, Polman?
2: Ada yang ke bos itu kemaya, Pia.
0: Udah yang kena bos sih.
2: Ada yang ke bos sih.
0: Siampulan nih.
2: Ada yang kena apa ulana ada yang ke bos sih.
0: Pada mata tuh pelainya di bone sih dan marako ki sending. Nah, Elon.
2: Menurut Polman sih, nak.
0: Begitu.
2: Menurut permasinna beng kage pia 12.2 pin asam mano engka bosi.
0: Iya, kota nya ulah sendi.
2: Iya.
0: Nah, melo ki pala beng kelinge lo na iga berede den ulah
2: de bosi. Nyawaku pia.
0: Sumangeuna nyawaku mustika iga lo dipeletukeun Rezidan.
2: Iya, akhir salah lauri kelompok sejati. Ya mananda personalna kelompok sejati tanpa terkecuali ngodang. Adik di sini mana sih sebuah keluarga tanah sempo dan leta.
0: Amin iye.
2: Kato Pak Rahim di Kutai Kartanegara. Kena podo toma di sini. Terus saya yang kaya pendengaran dari Bone tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat-sehat manang nama sempo dan leta yang manang.
0: Iye.
2: Itu pia. Itu
0: waktu sehat-sehat. Terima kasih Maiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung ke pedola mengkelinga si Elong. Engka Elong na yona bela mu mapa dua. Wadereka kidolo di yesoy di program na Elong Kelong.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Asera Pulona Sedi FM RRI Bone Upasa Genengeng ini nawab pura dieng kelinga pendengar di. Terima kasih Maiga ya pura bergabung. Nah kawin tete 10 pendengar jadi loni di pacapuri dolo kebersamata ya soy di. Terima kasih yang pura betelpong. Terima kasih Purma Pile Elong mereng kelinga itu. Terima kasih Mega untuk tayang menenda pacelingan RRI Bone dimanapun berada ki. Nah mohon maaf nareko angka ada-ada kurang di sini yang kelinga angka telpo di AKI. Nah terima kasih Mega sir untuk ki pema di program-program na RRI Bone. Nah ya via undur diri si bawah ada pacapurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
1: Tentu, Dar. Ada apa ya?
0: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
2: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
0: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
2: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
0: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
1: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting

0: kan? Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
1: Aku cuma nggak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
0: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa nggak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
1: Heh, maksudnya apa itu?
0: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak bunda itu kan nurut sama kamu.
1: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
0: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
1: Lumayan. Eh, Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
0: Hah? Serius? Keren sih.
2: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
1: Bu, serius?
2: Iya, ibu bangga dengan kalian.
0: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
1: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
2: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
0: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
2: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
1: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
0: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
1: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
2: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Fia hadir kembali menyapa Anda dalam program Sapa UMKM untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Pendengar, UMKM menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat sekaligus ruang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Melalui program Sapa UMKM, kami hadirkan mengenal lebih dekat kisah para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone, mulai dari bagaimana mereka memulai usaha, mempertahankan kualitas produk, menghadapi tantangan hingga mengembangkan usaha. Dan siang hari ini di studio kami sudah bersama dengan founder Fatin Cake, ada Ibu Kumala Sari, dan kita akan berbincang seputar manisnya perjuangan cerita di balik Fatin Cake. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di program Sapa UMKM RRI Bone. Semoga nanti apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa RRI Bone. Nah, di awal perbincangan kita, kami ingin tahu dulu sejak kapan mulai berdirinya Fatin Cake ini dan apa yang mendorong Ibu Kumala Sari mendirikan bisnis ini.
1: Awal mulanya itu dari tahun 2016, coba-coba buat cake lava, coklat lava.

0: makna Fatin Cake menurut Ibu Kumala Sari sendiri?
1: Makna
0: arti nama Fatin Cake itu dari mana saja?
1: Dari anak.
0: Oh, dari anak.
1: Anak pertama.
0: Oh, anak pertama. Baik. Jadi sekarang Fatin Cake menyediakan produk apa saja nih, Bu Kumala Sari? Bolu. Apa-apa saja jenis bolunya?
1: Ada bolu susu, bolu pandan, susu, bolu coklat. Terus ada bolu tape, bolu gulung, bluder, brownies, ada bolu gula merah kenari. Biasanya kan kalau bolu gula merah kenari itu pakai rempah, cuman saya tidak pakai rempah.
0: Oke, okay, ini yang menjadi ciri khasnya juga.
1: Iya, banyak customer yang tidak terlalu suka pakai rempah.
0: Oke, okay. Nah sejak 2016 ya, ini berarti udah lama juga ya Fatin Cake. Lokasinya di mana sih Kak Kumala Sari?
1: Di Jalan Gunung Klabat.
0: Jalan Gunung Klabat.
1: Pas pertigaan Gunung Klabat sama Gunung Buakareng.
0: Oke. Nah, apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari Fatin Cake dibandingkan produk kue yang ada di pasaran?
1: Ciri khasnya itu mungkin yang dari kayak bolu susu, bolu pandan, bolu coklatnya itu biasanya kan orang bikin satu adonan tinggal kasih pewarna,
0: perasa.
1: Kalau saya tidak, jadi coklat itu tetap pakai coklat bubuk.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pandan pakai perisa pandan, kalau susu dia lebih dominan ke susu cair.
0: Oke. Okay. Jadi setiap adonan itu memang sudah dibedakan ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Jadi itu yang menjadi keunggulan dari Fatin Cake. Yeah. Apakah hanya produk bolu atau ada produk-produk lain, misalnya kue kering atau seperti apa?
1: Ada. Cuman kalau kue kering itu kayak tertentu nanti. Mau hari raya, baru customernya juga tertentu.
0: Oke, nah kalau biasanya per hari itu bisa produksi berapa jenis bolu, Kak?
1: Tergantung, tapi biasanya kayak 5-6 macam.
0: 5-6 macam per hari. Yang paling best seller dari seluruh bolu itu apa saja?
1: Bolu yang tiga rasa itu pandan susu coklat, setelah itu gulung.
0: Berapa varian sih kalau boleh di spill?
1: Ada 9.
0: 9 varian.
1: Iya, cuman yang paling best seller itu sekarang bolu susu sama bolu gulung.
0: Bolu susu dan bolu gulung. Iya. Saya pernah coba bolu gulungnya yang selainnya pakai nanas kemudian ada coklat juga. Iya. Nah, dalam membuat setiap produk, bagaimana Fatin Cake menjaga kualitas rasa, bahan, kebersihan dan tampilan agar tetap konsisten?
1: Iya. Kalau mengenai itu, saya sama suami turun tangan langsung.
0: Oh, suami juga membantu bikin kue.
1: Jadi kalau misalnya kayak saya keluar, suami yang bantu di rumah. Nggak lepas langsung ke karyawan.
0: Karyawannya berapa Kak Kumala Sari?
1: Sekarang ada 3.
0: Ada 3. Jadi 5 dengan suami.
1: Iya.
0: Oke. Nah, apakah pelanggan pernah melakukan custom terkait dengan produk Fatin Cake sendiri?
1: Pernah, cuman paling kayak ordernya kayak marble, terus bolu mentega.
0: Bolu mentega.
1: Ya, customnya paling kalau kayak maunya yang agak besar. Biasanya saya kan ready-nya yang diukuran diameter 20 cm. Biasanya customer-customer mau yang lebih besar, kayak mau kasih hadiah. Jadi saya buatkan yang 24 cm, diameter 24.
0: Nah, sekarang kan itu aktif promosi pakai media sosial ya Kak Kumala Sari. Nah, kalau di Fatin Cake sendiri bagaimana sistem promosinya? Karena ini sudah lumayan lama dari 2016 sendiri. Tapi baru beberapa akhir ini saya sering lihat videonya, entah itu di TikTok atau Instagram yang membagikan seputar Fatin Cake.
1: Iya, memang sebelumnya aktifnya di WA, Instagram sama Facebook. Cuman kemarin karena kakak suka live-nya di TikTok, terus saya coba-coba nonton, suka diundang, jadi coba-coba deh aktif di TikTok. Pas posting satu video, ternyata viral.
0: Itu mungkin yang lagi-lagi lewat di TikTok saya, Instagram saya. Saya kemarin sempat bertanya-tanya, ini Fatin Cake di mana ya? Ternyata oh dekat SMP 2. Oh ternyata seperti itu, dan kemarin sempat order bolu bolu gulungnya ini. Bolu-gulung. Oh ternyata rasanya enak. Padahal sudah dari tahun 2016 gitu ya.
1: Cuman sebelumnya offline.
0: Online.
1: Offline-nya nanti tahun 2023 atau 2024.
0: Baru ada tempatnya di Gunung Klabat. Baik. Nah, perbincangan kami masih akan berlanjut pendengar ya untuk siang hari ini. Anda juga bisa menyaksikan

0: Masih di 91 FM RRI Bone, pendengar masih di program Sapa UMKM RRI Bone. Dan siang hari ini kita bersama dengan owner Fatin Cake, ada Kumalasari. Tadi Kak Kumalasari sudah menjelaskan ya seperti apa awal merintis Fatin Cake yang ternyata sudah diawali di tahun 2016. Kemudian produk-produk apa saja yang menjadi produk Fatin Cake, apa yang menjadi best sellernya. Dan mungkin Anda yang mendengarkan kami juga salah satu pelanggan dari Fatin Cake ya, siang hari ini di Sapa UMKM. Nah, kami juga membuka layanan interaktif yang ingin berbincang atau mungkin ada yang ingin di-share dengan Kak Kumalasari, silahkan di 0851 9151 8901. Dan Anda juga bisa menyampaikan di kolom komentar YouTube kami, karena saat ini kami juga sedang live di YouTube RRI Bone. Nah, Kak Kumalasari, melanjutkan perbincangan kita ya siang ini. Tadi kan kita berbicara seputar strategi promosi. Nah, di antara media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram, WhatsApp, atau bahkan mulut ke mulut, itu yang paling berpengaruh besar ke penjualan Fatin Cake itu di mana saja?
1: Di WhatsApp.
0: WhatsApp. Iya. Oke, jadi banyak yang japri mau pesan begitu ya. Nah, kalau pendengar RRI Bone yang mungkin penasaran dengan Fatin Cake, mau pesan melalui WhatsApp itu di mana?
1: Di 085 343 600 664.
0: Oke, kalau di Instagram ataupun di TikTok?
1: Kalau di Instagram Fatin Cake, di TikTok Fatin Khadijah.
0: Fatin Khadijah, yeah. Kalau di TikTok, yeah. Oke, okay. Nah, tidak pernah menggunakan influencer Kak Kumalasari dalam mempromosikan produknya?
1: Awal-awalnya. Iya, yeah. Cuman sekarang enggak.
0: Lebih fokus ke produksi dan mempertahankan pelanggan setia, begitu ya. Nah, kan yang paling susah adalah mempertahankan pelanggan, Kak Kumalasari ya. Apa rahasia dari Fatin Cake sehingga pelanggan bisa repeat order? Karena salah satu yang menjadikan produk berhasil adalah ketika pelanggan itu repeat order.
1: Konsisten kerasa.
0: Konsisten kerasa.
1: Ya, jadi kalau ini apa? Produksinya kan saya buat sendiri, jadi memang betul-betul dijaga kualitasnya, rasanya.
0: Oke, per hari biasanya laku berapa?
1: Kalau untuk bolu gulung sampai 25 dos
0: per hari. 25 dos per hari?
1: Iya. Yeah.
0: Dan besoknya langsung produksi lagi?
1: Iya, yeah, produksinya setiap hari.
0: Jadi fresh begitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kan sekarang kita dihadapi dengan banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, Kak Kumalasari. Nah, bagaimana Fatin Cake bertahan di tengah kenaikan bahan-bahan ini, bahan baku apa yang paling terasa kenaikannya kalau di Fatin Cake sendiri?
1: Coklat.
0: Coklat? Kenapa coklat paling berpengaruh?
1: Harganya naik sekali.
0: Oh, jadi banding terigu dan lain-lainnya
1: kalau
0: ya.
1: Kalau terigu paling dia naiknya 2000 per dos. Kalau coklat dia dari awalnya cuma 150 naik ke 200.
0: Wow, lebih. Lumayan ya.
1: Ya, per kilo.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi harga atau Fatin Cake menaikkan harga?
1: Tidak. Jadi saya coba cari lagi yang merek lain. Yang agak murah tapi kualitas tetap bagus.
0: Oke, mensiasati ya, begitu ya.
1: Kan kadang di mix.
0: Tapi apakah tidak mengurangi kualitas rasa?
1: Tidak. Selama takaran dari resep enggak dikurangi. Jadi saya kadang kayak saya ambil yang mereknya yang menengah ke atas sama yang menengah.
0: Oh, di mix begitu.
1: Ya,
0: oke. Dan sejauh ini tidak ada misalkan kelangkaan bahan baku yang dihadapi Fatin Cake?
1: Saya itu apa, memang ada persiapan. Jadi kalau kayak tahu kan kalau di Bone biasa terbatas, jadi saya biasa pesannya via Shopee.
0: Oke, baik. Nah, kalau per hari bisa produksi berapa bolu, Kak Kumalasari?
1: Lebih 100.
0: 100 bolu per hari.
1: Tapi itu berapa macam?
0: Ini menggunakan pengawet atau seperti apa?
1: Tidak sih sebenarnya.
0: Jadi bisa tahan berapa hari di suhu ruang?
1: Kalau untuk bolu yang tiga rasa itu pandan susu coklat sama gula merah, dia tahan sampai 5 hari.
0: 5 hari.
1: Kalau bolu tape dia tahannya di kulkas sih. Paling kalau suhu ruang dia kayak 2-3 hari.
0: Okay. Jadi bisa dijadikan sebagai oleh-oleh begitu.
1: Oleh-oleh, ya.
0: Nah, harganya dari range berapa saja, Kak Kumalasari?
1: Mulai dari harga Rp35.000.
0: Rp35.000 sampai yang paling mahal berapa?
1: Paling mahal yang ready itu Rp55.000.
0: Rp55.000.
1: Ya. Jadi kalau kayak saya open order kayak marble itu yang agak mahal Rp150.000.
0: Oke, okay. Kalau orang-orang mau custom itu harga minimal ordernya berapa dan berapa budgetnya?
1: Tergantung. Kalau pas kurang job, saya terima berapapun meskipun hanya ordernya satu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Dan kalau custom ada perbedaan harga tidak?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada, sama. Jadi rata 35 ke 55.
1: Iya.
0: Okay. Nah, selama menjalankan usaha, tentunya banyak tantangan, suka duka yang dihadapi Fatin Cake. Nah, apa-apa saja yang mungkin membuat Fatin Cake memilih tetap bertahan, atau pernah ada momenkah menyerah dengan bisnis ini atau seperti apa?
1: Pernah, pas sepi-sepinya membeli itu sempat down berapa bulan, cuman tetap bertahan. Bahkan kadang pernah itu sampai bulunya enggak laku.
0: Itu diapain kalau enggak laku?
1: Ya, dibagi.
0: Oke. Okay. Berarti Fatin melewati masa-masa COVID ya, 2016. Iya. Oke, okay. Zaman COVID itu seperti apa?
1: Itu agak susah jualannya pada waktu itu, tapi tetap bertahan. Jualnya via online, terus tidak berhenti juga kursus online.
0: Ini sudah mau 10 tahun ya, Kak? Ya.
1: Cuman aktifnya di 2018 karena sempat hamil, istirahat dulu.
0: Okay.
1: Jadi aktif kembali 2018 sampai sekarang.
0: Oke, okay, baik. Dan sekarang sudah memiliki toko.
1: Iya.
0: Ada rencana ingin menambah cabang lagi tidak, Kak Kumalasari?
1: Ada, insya Allah.
0: Ada. Baik. Nah, yang paling mendukung juga di bisnis Kak Kumalasari siapa-siapa saja?
1: Ada suami tentunya, anak-anak, saudara-saudara saya.
0: Oke. Okay. Dan kami undang lagi ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, silakan. Masih bersama di program Sapa UMKM. Program Sapa UMKM ini menjadi media untuk saling berbagi cerita ya seputar dunia usaha di Kabupaten Bone. Jadi untuk Anda boleh di 0851 9151 8901. Nah, di harapan saya ini pendengar ada brownies ya, Kak Kumalasari, ada bolu tape, kemudian ada bolu gulung, tapi masih banyak di luar sana yang dibawa. Yang dibawa itu apa saja, Kak,
1: ada
0: jenisnya?
1: Sarang semut.
0: Sarang semut. Iya,
1: bolu
0: gula
1: merah kenari. Bolu pandan, susu, coklat.
0: Hampir semua dibawa ya jenis-jenisnya. Oke, okay, jadi untuk Anda pendengar ya yang mungkin penasaran dengan Fatin Cake, bisa follow TikToknya ataupun IG-nya untuk Anda yang menggunakan media sosial. Tapi kalau mau langsung pesan bisa di WhatsApp, tadi sudah disebutkan juga nomor WhatsApp-nya, atau mungkin bisa lewat TikTok juga ya, Kak TikTok. Kumalasari. Ada sistem delivery tidak, Kak Kumalasari, di Fatin Cake?
1: Biasanya via kurir.
0: Via kurir saja, dan itu di area Watampone saja. Okay. Dan perbincangan kami masih akan berlanjut. Pendengar, kami masih akan menemani Anda. Kita kembali dengarkan lagu kali ini via hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Ada Medra dengan 100 hidup lagi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mone siang ini.
3: Duh anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
3: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Sapa UMKM Pendengar, dan kita masih bersama dengan Kak Kumalasari selaku founder dari Fatin Cake. Nah, melanjutkan perbincangan kita Kak Kumalasari siang hari ini, kan tadi dijelaskan ya, ada anak sempat vakum di tahun 2017 begitu ya, aktif ya kembali di 2018. Nah, sebagai seorang ibu, bagaimana Kak Kumalasari membagi waktunya antara mengurus anak, suami, kemudian sebagai business owner sendiri?
1: Iya, ini kalau untuk anak-anak lebih besarnya peran suami.
0: Peran suami.
1: Iya. Jadi anak-anak itu memang diatur sama suami.
0: Oke.
1: Jadi untuk sekolahnya, kebutuhannya anak-anak biasa dari suami semua.
0: Oke, jadi dukungan suami sangat berperan besar begitu ya. Jadi Kak Kumalasari lebih fokus ke bisnis daripada di anak-anak sendiri.
1: Iya.
0: Apakah tidak pernah mengeluh suami Kak Kumalasari mengurus anak?
1: Awal-awalnya sih mengeluh, cuman lama-lama sudah terima.
0: Oke, jadi bagi tugas begitu ya.
1: Iya, bagi tugas.
0: Nah, sekarang kan bisnis kue, bisnis kuliner itu di Kabupaten Bone sedang meningkat Kak Kumalasari. Nah, seperti apa Kak Kumalasari melihat ini? Peluang apa yang Kak Kumalasari lihat, dan ada tidak persaingan yang dirasa?
1: Banyak. Saya coba itu terus bertahan. Bagaimana caranya saya punya kualitas bulu?
0: Oke.
1: Tidak berkurang. Jadi kadang saya malah kalau kalau lagi down begitu sudah saya bikin bolu itu, saya malah kadang tambah bukan mengurangi.
0: Oke.
1: Jadi kalau kayak biasanya susu bubuknya hanya 50 gram, saya tambah malah
0: jadi 100 begitu ya, biar lebih enak.
1: Lebih enak.
0: Oke. Nah, setelah melewati berbagai tantangan kurang lebih 10 tahun ini merintis Fatin Cake, apa pengalaman yang tidak terlupakan dari Kak Kumalasari?
1: Pengalaman yang tidak terlupakan itu pas baking terus bantet.
0: Bantet. Jadi tidak jadi begitu ya kuenya.
1: Duduk semua. Baru itu bukan cuma 1-2.
0: Oke.
1: Puluhan. Jadi satu kali produksi itu jadinya 11 biji. Sedangkan saya bikinnya itu 11 biji bantet, bikin lagi, bantet lagi.
0: Oke.
1: Itu sampai aduh.
0: Ya lumayan ya, menguras bahan baku begitu
1: itu
0: ya.
1: Bukan berapa kali, bukan satu kali. Ada berapa kali produksi dalam 3 hari itu bantet terus.
0: Oke. Jadi tidak bisa memenuhi pesanan customer kalau begitu.
1: Itu di awal-awal.
0: Oh, di awal-awal.
1: Iya.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang enggak.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Masih produksi manual kah atau sudah menggunakan mesin?
1: Mixer planetary.
0: Oke. Nah, ketika ada pelanggan atau customer yang mungkin mengkritik dari produk Fatin Cake, seperti apa Kak Kumalasari sebagai owner menanggapi ini?
1: Biasanya kalau kayak pas mereka beli terus kritik, saya langsung bilang kalau bisa kasih kembali saja bolunya, nanti saya ganti lagi dengan yang baru terus harganya free.
0: Oke, diganti saja begitu.
1: Diganti.
0: Ya. Nah, mungkin ada yang ingin Kak Kumalasari sampaikan ke pendengar RRI Bone atau mungkin anak-anak muda Bone yang punya minat di bisnis kue atau mungkin ingin menjadi business owner, apa yang harus mereka dengar dari Kak Kumalasari sendiri?
1: Kalau mau belajar merintis itu, coba jiwai dulu itu. Jangan asal lihat resep di YouTube atau apa, coba-coba dulu belajar kursus kah atau apa, terus bikin sendiri. Biasa kan begitu, kayak oh mereka sudah tahu resepnya, sudah lepas ke karyawan.
0: Oke.
1: Jadi kalau bisa ya turun tangan
0: langsung begitu ya. Tapi yang pertama harus punya minat dulu begitu ya, Kak Kumalasari. Nah, apa yang mungkin ingin disampaikan ke suami atau anak atau mungkin keluarga yang mendengarkan siaran kita? Ini terakhir, penutup.
1: Untuk suami sama anak-anak aku banyak-banyak bersabar saja. Banyak-banyak bersabar hadapi mamanya yang kadang tantrum.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Itu aja Kak, iya. Kemulasari, baik. Semoga Fatin Kek semakin sukses. Harapannya tadi cabangnya ada lagi, semoga segera terwujud dan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bone begitu ya. Dan semoga apa yang kami perbincangkan pendengar siang hari ini dalam program Sapa UMKM untuk Kamis 24 September 2026 bermanfaat dan bisa memotivasi Anda yang mungkin saat ini punya minat di bisnis. Saya Fiyah dan Kak Kumalasari selaku owner dari Fatin Kek undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih

0: daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah kesertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dengan memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49. Itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari Federasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karis Marzio, Pro 3 RRI terus mengudara untuk menunggu.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antoni datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antoni menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antoni berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yang pertama olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yonde dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia.

0: Ya, di Brugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Bak Menua Batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai, awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali dah tau angin, selalu dah tau angin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan membersamai Indonesia menyapa siang edisi 24 September?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang masih terus setia bersama Pro 3, dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kami akan menyoroti mengenai pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen ini mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat dipenuhi melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Lantas seperti apa konsep pendidikan gratis ini hingga perguruan tinggi yang sedang dipersiapkan pemerintah, dan siapa saja yang nantinya menjadi sasaran kebijakan ini, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia menyapa siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda dialog interaktif HUT ke-58 Kadin Indonesia, Ekonomi Indonesia Mendunia, bersama dengan narasumber Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin. Ini dapat Anda simak siang nanti tentunya di Indonesia menyapa siang. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental, bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai munculnya daratan baru usai Gunung Anak Krakatau erupsi, di mana daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, setelah erupsi terjadi beberapa waktu lalu. Badan Geologi Kementerian SDM mengungkapkan daratan baru tersebut seluas 32,8 hektar, dan kemunculan daratan baru itu berada di antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung, Selat Sunda. Dan hal ini juga dikonfirmasi Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau. Daratan seluas 32,8 hektar tersebut nyaris seluas kompleks Candi Prambanan yang memiliki luas sekitar 39,8 hektar. Nah, bagaimana proses terbentuknya daratan baru setelah erupsi Gunung Anak Krakatau, dan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan potensi bahaya bagi masyarakat di sekitarnya? Ini nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitar ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu mendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih informasinya.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita ke segmen video potensi daerah, performa ekspor perikanan Maluku terus mengalami kenaikan teranyar. Gubernur Maluku melepas 30 ton komoditas perikanan ke 4 negara tujuan bersama reporter Abdullah Leurima.
3: Kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya.
4: Pendengar dan pemirsa RRINET, Maluku tak hanya menyimpan kekayaan rempah-rempah yang memantik kedatangan bangsa kolonial, tapi juga sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil riset, potensi perikanan Maluku tercatat mencapai lebih dari 4,7 juta ton per tahun di tiga wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Teranyar, Maluku melepas ekspor 30 ton komoditas perikanan unggulan senilai 4,25 miliar rupiah menuju 4 negara tujuan utama, yakni Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Vietnam. Pelepasan ekspor berskala besar ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leurisa bersama Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin Abdul Qadir Karding pada Selasa kemarin. Komunitas perikanan yang dikirim didominasi ikan tuna dan kepiting berkualitas tinggi dari tiga pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, ekspor ikan dari Maluku ke berbagai negara sudah rutin dilakukan, namun kali ini langsung ke negara tujuan dengan skala besar.
3: Dalam tahun ini sudah beberapa kali kita ekspor langsung dari Maluku, dan itu terlihat daripada pertumbuhan ekspor berdasarkan rilis BPS semester 1 itu sebesar 23% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kemarin itu kita ekspor sebanyak 30 ton, terdiri dari 3 perusahaan yang berbeda. Terdiri dari 26 ton itu tuna wall, itu dari PT Arta Samudra, ini produsen tuna, itu diekspor ke Vietnam, 26 ton ya. Kemudian yang kedua, dari PT Peduli Laut Maluku sebanyak 2 ton ini tuna segar melalui kargo Garuda dengan negara tujuan itu 2 ton dengan negara tujuan Jepang dan 1 ton dengan negara tujuan Amerika. Sementara kemarin juga dalam waktu bersamaan diekspor juga 1 ton kepiting, kepiting hidup ya, dengan total 1 ton ke Singapura. Jadi total semua yang kemarin kita ekspor langsung direct dari Maluku itu adalah sebesar 30 ton.
4: Pelepasan ekspor 30 ton komoditas perikanan ini menjadi bukti nyata dari dimulainya hilirisasi industri perikanan yang menjadi program unggulan Gubernur Maluku Hendrik Leurisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat. Gubernur Hendrik menegaskan potensi laut yang besar harus diolah secara mandiri agar menjadi kekuatan ekonomi lokal, sehingga Maluku tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah yang kaya bahan mentah saja.
5: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor. Ya, trade balance kita jadi bagus, ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
4: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025 misalnya, total nilai ekspor tercatat sebesar 805 miliar rupiah, sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026, angkanya sudah menembus 850 miliar rupiah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sulawesi Tengah menghadap langsung ke perairan Teluk Palu dan terletak di jalur strategis pelayaran internasional Alki 2. Terminal peti kemas Pantoloan Palu kini bertransformasi menjadi urat nadi perdagangan global Sulawesi Tengah. Bersama reporter Ikadek Andika.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Terminal Head Peti Kemas Pantoloan Palu. Kita akan membahas dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan seperti apa sih posisi strategis dari TPK Pantoloan Palu sebagai salah satu pendorong dari distribusi hasil-hasil produksi Sulawesi Tengah menuju ke pasar global. Baik, selamat siang.
1: Ya, Pak, selamat siang Pak Andika.
0: Baik, sebenarnya direct call sendiri dari TPK Pantoloan ini menuju ke pasar-pasar global itu seperti apa sih mekanismenya?
1: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa untuk TPK Pantoloan sendiri itu crop put kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133.000 teus. Nah, hampir sama dengan TPK Kendari yang berdekatan dengan kita, ada kota Kendari gitu. Nah, dari crop put 133.000 itu kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina.
0: Ya. Nah, bagaimana dengan posisi dan juga hal tersebut bisa mendorong berbagai misalnya produk-produk lokal kita, baik itu branding seperti durian dan lain sebagainya, bisa memiliki nilai lebih tinggi lagi dengan direct call tersebut?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah syukur bahwa pemerintah pada saat ini dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina dengan adanya label tersebut di ACC yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Jadi semua durian-duriannya kita itu sudah siap ekspor langsung ke Cina gitu. Nah, potensi ekspor yang ada saat ini untuk kontainer-kontainer yang memuat durian itu kurang lebih 30 kontainer per shipment menggunakan peti kemas reaper.
0: Nah, baik, terima kasih Pak Irul untuk informasinya. Dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jika kita dulu melihat potret logistik dari kawasan timur Indonesia selalu digambarkan dengan biaya yang cukup mahal atau identik lah dengan biaya yang mahal, kini dengan kehadiran dari TPK Pantoloan Palu dengan integrasi yang luar biasa dan juga direct call yang dilakukan, maka semuanya berubah dan kini semuanya lebih mudah untuk mendukung berbagai potensi daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Saya Andika, kita akan jumpa lagi di potensi daerah berikutnya. Sampai jumpa.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan masyarakat adat berperan penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam dunia. Menurutnya, pengetahuan serta praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi yang berkelanjutan lintas generasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah kita ke Jayapura. Bukan hanya menjadi pintu lintas negara, kawasan perbatasan Skou di kota Jayapura kini juga menjadi magnet wisata dan aktivitas ekonomi. Setiap hari pasar, ribuan warga Papua Nugini datang untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana kawasan perbatasan. Bersama reporter Lina Umasugi.
5: Kawasan perbatasan Skou di Kota Jayapura, Papua tidak hanya menjadi pintu keluar masuk masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Kawasan ini juga berkembang menjadi salah satu tujuan wisata dan pusat aktivitas ekonomi yang menarik banyak pelintas dari Papua Nugini. Kepala PLBN Skou Nilu Puspa Jayaningsih mengatakan aktivitas di kawasan perbatasan semakin ramai, terutama dengan keberadaan pasar yang menjadi tujuan warga Papua Nugini untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Setiap hari pasar, jumlah pelintas dari Papua Nugini yang datang ke kawasan Skou dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Tingginya aktivitas tersebut turut mendorong perputaran ekonomi di kawasan perbatasan. Nilai transaksi di pasar perbatasan disebut dapat mencapai miliaran rupiah tiap hari pasar. Menurut Nilu, kondisi tersebut menunjukkan kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai pintu perdagangan, tetapi juga sebagai destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: Kamis dan Sabtu baru mereka dari imigrasi sebelah memberikan manifest itu. Kalau enggak dikeluarkan oleh imigrasi sebelah.
7: Artinya animo mereka untuk ke sini berbelanja tinggi?
6: Ya sama. Kalau hari pasar begini kan di atas 1.000 yang belanja. Di atas 1.000 orang, rata-rata 1.000 sampai 2.000 per hari belanja, per hari pasar.
8: Diperkirakan perputaran uang yang masuk ke Indonesia itu berapa?
6: Sekitar 400 lah, ya. 400 yang mana? Oh, kita survei.
5: Ia mengatakan pasar perbatasan sebelumnya hanya ramai pada hari-hari tertentu ketika warga Papua Nugini memperoleh dokumen untuk berbelanja di wilayah Indonesia. Namun pemerintah kemudian mendorong agar aktivitas perdagangan tidak hanya berlangsung satu hari dalam sepekan. Perubahan tersebut membuat aktivitas perdagangan di kawasan Skou semakin berkembang dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat di sekitar perbatasan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Nilu menilai tingginya kunjungan masyarakat Papua Nugini menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan kawasan Skou sebagai lokasi wisata perbatasan. Selain berbelanja, keberadaan pasar dan aktivitas lintas batas menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari negara tetangga. Menurutnya, semakin banyak masyarakat Papua Nugini yang datang ke Sko, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta, baik melalui perdagangan, jasa, maupun aktivitas pendukung lainnya. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar apalagi dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperlihatkan aturan lintas batas kedua negara. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke Papua Barat, ada Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan lokasi setinggi 200 meter di atas permukaan laut yang menawarkan pemandangan indah untuk menikmati langit senja bersama reporter Dina Rianti.
9: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah, langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
10: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
11: Pertama kali.
10: Bagaimana pengalamannya?
11: Ya, mau naik kesini kak, sumpah.
10: Terinspirasi mau kesini kenapa?
11: Lihat story-nya orang. Cantik-cantik.
10: Mau ambil view sunset-nya?
11: Iya. Bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Hanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
9: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, dibalik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
12: Dari dulu sih orang kesini hanya kadang mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini, bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi, menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
9: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
10: Iya. Setiap hari atau bagaimana?
13: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
10: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa saja?
13: Kayaknya jarang. Pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang dong naik banyak-banyak. Kalau tidak.
10: Terus untuk naik ke atas mereka harus bayar berapa?
13: Satu orang tuh 5.000.
10: 5.000 saja. Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
13: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan karena di atas kan rawan terbakar begitu.
9: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 24 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan Pro 3 RRI untuk kembali menyaksikan segmen video potensi daerah setiap harinya pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, usai menyambut kedatangan jenazah rombongan jurnalis Selat Sunda, Bupati Tangerang berupaya meminta pihak berwenang untuk melakukan pencarian lanjutan dua warganya yang belum ditemukan. Bersama reporter Saadat Udarain. Aen.
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten menyatakan akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang guna mengupayakan pencarian lanjutan terhadap dua warganya, yakni Warto, Kapten Kapal, dan juga Herianto selaku pemandu. Keduanya masuk ke dalam rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Senin 7 September 2026 silam. Bupati Pandeglang Dewi Setiani saat menyambut kedatangan satu jenazah di Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah tetap menghormati seluruh keputusan yang telah diambil oleh unsur SAR gabungan termasuk Basarnas, TNI, dan Polri dalam penanganan musibah ini. Ia menyatakan pemerintah Kabupaten Tangerang, tak masuk kami Pandeglang, saat ini akan terus mengupayakan untuk adanya proses pencarian lanjutan menyusul ditemukannya satu korban atas nama Sukarman yang berusia 60 tahun, salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu 1 di perairan Pulau Enggano, Bengkulu.
2: Diberikan ketabahan, keikhlasan terkait dengan berita kematian warga kami Bapak Surahman, dan kami juga atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bengkulu dan juga Kapolda Banten yang sudah memfasilitasi kepulangan warga kami. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan perjalanan ini. Kami akan mengantarkan sampai prosesi disolatkan dan juga dimakamkan. Terima kasih.
3: Ini kan empati yang sangat tinggi nih, Bupati sama para polres sampai mau menjemput di bandara. Ya. Tapi kan masih ada dua lagi nih warga ibu. Apakah ada rencana untuk mengusulkan ke masyarakat yang dicari kembali yang
2: terkait dengan hal tersebut? Kami pemerintah daerah mempunyai juga tanggung jawab dan kewenangan tersendiri, tapi kami menghormati semua keputusan yang sudah diambil oleh pihak-pihak dari Basarnas, TNI, Polri. Untuk kedepannya pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan terus berkomunikasi terkait dengan beberapa hal tadi yang harapan-harapannya yang dua orang lagi semoga bisa diketemukan.
1: Dalam kesempatan itu, Bupati Dewi juga menyampaikan rasa duka cita mendalam serta apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah membantu proses pemulangan jenazah hingga tiba di daerah asal. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga memastikan akan mendampingi prosesi pemulangan jenazah almarhum Surahman secara penuh hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, aparat kepolisian dan TNI menyiapkan pengamanan untuk aksi penyampaian pendapat yang akan digelar di depan gedung DPR MPR RI hari ini. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, seperti apa update informasinya?
4: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang aparat kepolisian dan juga TNI ini telah menyiapkan pengamanan untuk aksi penyampaian pendapat hari ini yang nantinya akan memang digelar di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang penyampaian pendapat ini merupakan hak masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Dan tadi pun kami pun menerima keterangan tertulis dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang mengatakan bahwa pelayanan aksi ini harus berjalan tertib sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik. Dan Polri pun memang hadir untuk memberikan pelayanan dan menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman bagi semua pihak. Dan tadi pun kami sempat memantau di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bahwa pengamanan pun sudah dilakukan sejak pagi. Namun memang sampai dengan saat ini belum terlihat adanya rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus dilakukan oleh Satlantas Polda Metro Jaya. Karena memang baru saja ini peserta aksi penyampaian aspirasi berdatangan ke depan pintu utama Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana personil yang bertugas ini juga telah disiapkan untuk membantu pengaturan lalu lintas, melaksanakan patroli wilayah, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga menyiapkan dukungan kesehatan. Dan pelaksanaan di lapangan pun nantinya mengedepankan komunikasi dan pendekatan yang humanis. Untuk diketahui juga, pendengar, dari data yang kami terima, ini memang sebanyak 3.663 personil telah disiagakan untuk pengamanan di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, yang mana nantinya aksi penyampaian aspirasi ini diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat yang tetap berjalan normal. Dan polisi pun mengajak agar seluruh pihak untuk saling menjaga ketertiban. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional. Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Sementara pekan tingkat tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Sedangkan debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 September dan 28 September. Ia menjelaskan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB. Berita olahraga, ganda putra Skals Febrian Lamemo tersingkir pada final dayung Asian Games Aichi Nagoya ketika Tiongkok memenangkan medali emas dari nomor ini. Pelatih dayung Indonesia Muhammad Hadris mengatakan Febrian Memo sebelumnya diprediksi dapat meraih medali, namun ia mengaku belum mengetahui penyebab keduanya gagal. Sedangkan dari aspek teknis, cuaca hingga start sudah sesuai dengan yang diarahkan. Hadris juga belum sempat menanyakan kendala yang dihadapi Memo dan Febrian, sehingga berakhir di posisi keempat di bawah India, Uzbekistan, dan Tiongkok.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Drajati, mewakili Human Inisiatif, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudipyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan hari ini. Penurunan terjadi pada harga dua produk, yakni Galeri 24 dan UBS, dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.
1: Kami juga akan menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pasca penemuan jasad di Pulau Enggano, keluarga korban hilangnya kapal Arupa Datasuatu meminta pencarian di Selat Sunda dibuka kembali. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Keluarga jurnalis kantor Berita Antara, M. Bagus Kerunas, berharap tim SAR gabungan kembali membuka operasi pencarian setelah salah satu awak kapal KM Arupa Datasuatu, Sukrakman, berhasil diidentifikasi di Pulau Enggano, Bengkulu. Titik terang forensik tersebut diyakini mampu menjadi petunjuk baru untuk melacak keberadaan 7 korban lainnya yang masih hilang. Ayah kandung M. Bagus Kerunas, Mansur Suryana, meminta aparat dan tim penyelamat menelusuri jalur hanyut korban dengan memperhitungkan pola arus laut yang menghubungkan perairan Selat Sunda hingga wilayah Bengkulu.
3: Ya, kami berharap ya pencarian dan pertolongan SAR Basarnas Banten ya, Basarnas ya, itu bisa dilakukan kembali ya, karena ada titik terang gitu. Ya, mudah-mudahan tim Basarnas baik Banten atau Lampung, Bengkulu ya, mungkin yang terlibat ya, bisa memastikan melakukan kembali pencarian.
2: Kapal cepat KM Arupa Datasuatu sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September 2026, usai bertolak dari dermaga Pegedongan Carita Paneglang. Rombongan tersebut membawa 8 orang yang terdiri atas 5 jurnalis serta 3 awak kapal untuk meliput peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dari Paneglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana menyusul hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
4: Ya, dengan dapat melaporkan BPBD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Awam menyebutkan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat juga diminta memperhatikan kebersihan saluran.
1: Asep.
4: Sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
5: Tidak bisa untuk ini langsung menyelamatkan ya perabot-perabot.
4: Di samping itu juga Awang menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas jika terjadi bencana di daerah masing-masing. BPBD Kabupaten Kerinci meminta warga tetap waspada terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi guna mengurangi bencana. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Bersama reporter Ulfa Larasati. Ulfa.
6: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat Kelurahan Sekota Madiun mengikuti pelatihan penyelamatan air atau water rescue di Taman Bantaran Kota Madiun. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun. Pelatihan ini digelar sebagai upaya mendorong ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana perairan. Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat meningkat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menegaskan, pelatihan tanggap bencana harus rutin dilakukan. Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja, sehingga relawan maupun masyarakat harus selalu siap siaga. Ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para narasumber yang dihadirkan agar langkah tepat yang harus dilakukan, agar memahami langkah tepat yang harus dilakukan saat situasi darurat. Berikut keterangan Bagus kepada RRI.
5: Mungkin harus dilaksanakan mitigasi, sosialisasi, sekaligus praktek ini harus rutin. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya bencana itu hadir. Sehingga ini untuk mengingatkan terus para relawan, masyarakat, itu bahwa satu, bencana bisa datang kapan saja. Yang kedua, ilmunya juga tidak lupa.
6: Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari dan para peserta mendapatkan materi, teori, dan praktik terkait water rescue. Selain PLT Wali Kota Madiun, narasumber lain yang dihadirkan dalam pelatihan water rescue ini adalah tim SAR dari Majelis

0: Russia.
1: SMKS Sanjaya Bajawa Nusa Tenggara Timur saat ini tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah darurat pasca gempa Flores bersama reporter Delvin Wandi. Delvin.
0: Pemulihan pendidikan pasca gempa Flores, terutama di sektor pendidikan, menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar-mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta atau SMKS Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMKS Sanjaya Bajawa, Franciscus Saverius Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Berikut pernyataan Franciscus Saverius Kane kepada RRI.
2: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpaksa adanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa terus belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan sehingga kita belajarnya itu bergantian. Jadi kita buat rosternya itu bergantian dan kemudian kita menggunakan team teaching juga untuk mengajar di kelas-kelas yang terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya kita gabung, kemudian kita ada tim teaching dan kita masuk mengajar di situ.
0: Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Keterbatasan tanah membuat guru harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Bagi sekolah kejuruan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup berat karena pembelajaran membutuhkan ruang dan peralatan praktis. Franciscus berharap pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, serta berbagai pihak terkait dapat melihat langsung kondisi sekolah dan dukungan untuk proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan kesejahteraan para petani menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam momentum Hari Tani Nasional tahun 2026 yang diperingati pada hari ini. Bersama reporter Andi Sanga. Andi.
3: Ya, baik Hana dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kesejahteraan petani dianggap sangat penting mengingat biaya pengolahan, perawatan hingga panen terus mengalami kenaikan, sementara harga jual hasil produksi pertanian sangat rentan mengalami fluktuasi saat terjadi panen raya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna hari ini mengatakan petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung perekonomian daerah. Karena itu, program-program pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini tidak hanya diarahkan pada transformasi sektor pertanian, tetapi juga bagaimana hasil pertanian dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi para petani.
2: Kita kelemahannya kalau memang para petani serempak melakukan panen, yang jelas itu hukumnya harganya pasti. Tapi dari pemerintah tetap menjaga hal-hal tersebut, misalnya harga jagung tetap dipertahankan di harga yang 5.000 sekian. Kami akan berdiskusi dengan penindak dan yang mengawasi tentang hal itu, sehingga harga itu bisa menguntungkan petani dan masyarakat.
3: Momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 yang jatuh pada hari ini juga diharapkan semakin mendorong semangat para petani di Indonesia, utamanya di Kabupaten Pohuwato untuk terus berproduksi. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan kepada petani sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi dan usaha pertanian tetap mampu memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan gratis bagi pelajar di wilayah pedalaman sebagai upaya menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di wilayah Kalimantan.

0: Kalimantan Timur bersama reporter Muhammad Imran. Imran.
1: Ya, rekan Hana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah melalui program pendidikan gratis yang menyasar pelajar hingga masyarakat di wilayah pedalaman. Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dalam memperoleh akses pendidikan. Program ini diberikan melalui beasiswa gratis sekolah yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi pelajar dari daerah terpencil dan keluarga yang memiliki keterbatasan dan pemenuhan biaya pendidikan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan program beasiswa gratis sekolah hingga perguruan tinggi. Program tersebut mencakup pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT, hingga mahasiswa penerima manfaat tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliah setiap semester hingga menyelesaikan pendidikan. Selain meningkatkan kuat keluarga, program tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan pelajar setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah. Dengan dukungan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, pelajar memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan bidang yang diminati.
2: Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis sekolah, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari semuanya mendapatkan hak yang sama, gratis UKT pada saat mereka berkuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur, supaya mereka bisa bersekolah dengan baik.
1: Diharapkan program gratis sekolah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai anak putus sekolah di Kalimantan Timur. Pada program jangka panjang, hal ini ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Timur, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. Dari Samarinda, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di wilayah Cilacap untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Bersama reporter Reni Tania. Reni.
3: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap. Penyaluran bantuan pangan ini dimulai dari Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan pada Rabu kemarin. Dan bantuan pangan kali ini masing-masing penerima mendapatkan 3 karung beras dengan total 30 kg, yang mana bantuan ini merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Pimpinan Cabang Perum Bulog Banyumas, Prawoko Setio Aji, menyampaikan khusus di Desa Ciwuni terdapat 847 penerima manfaat. Dan jika masing-masing menerima 30 kg, maka total beras yang disalurkan mencapai lebih dari 25 ton. Dan sementara untuk secara keseluruhan, bantuan pangan beras di Kabupaten Cilacap diperuntukkan bagi 275.234 penerima manfaat yang tersebar di 24 kecamatan. Dan penyaluran ini sudah mulai dilaksanakan sejak Rabu kemarin. Bantuan disalurkan langsung di Balai Desa untuk memastikan penerima manfaat menerima langsung bantuan pangan ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Susilo yang turut dalam penyaluran bantuan pangan ini mengatakan jika kehadirannya bersama Bulog merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan program bantuan pangan pemerintah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat yang berhak. Apalagi dalam penyaluran bantuan, untuk proses administrasi sudah menggunakan sistem digital sehingga penyaluran bantuan lebih tertib sekaligus mencegah adanya penerima bantuan ganda.
4: Datanya juga baik supaya tidak ada double-double ya. Jadi mau pakai barcode, ya, lalu difoto KTP-nya, penerimanya. Sampai tadi juga masih tanda tangan, tidak terima. Jadi sehingga semua yang berhak mendapatkan.
3: Isatria juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama Komisi 6 DPR RI telah menyepakati keberlanjutan program bantuan pangan tersebut untuk 3 bulan berikutnya hingga akhir tahun 2026. Namun ia kembali menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar beras yang sudah diterima untuk tidak dijual karena bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Bantuan pangan ini diberikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar kebutuhan pangan pokok tetap terpenuhi serta menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi saat ini. Dan bantuan pangan ini memang diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Bantuan pangan kali ini juga menjadi ketiga kalinya di tahun 2026 disalurkan kepada masyarakat, di mana beberapa bulan lalu juga telah disalurkan masing-masing ke kepala keluarga menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan. Demikian dari Cilacap, Jawa Tengah, Renitania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tenang.
1: Masuk
0: gol.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
1: diinterview
2: di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah disampaikan melalui pengurus pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Bersama reporter Setia Widadi. Setia.
2: Terima kasih, Ana. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa pengusulan formula kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurusan pusat atau Konfederasi Serikat Pekerja ke pemerintah pusat. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara, Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional. Berikut pernyataan dari Kepala Disnaker Trans Kaltara, Asnawi.
3: Sebaiknya mereka ajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Nah, jadi nanti itu kan berulingnya di pusat. Dari pusat nanti melihat usulan itu. Kita hanya menerima saja masalah kenaikan UMP itu kan, kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
2: Yes. Jadi sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Bener Meriah mengecek kesiapan SPPG Polri di wilayah setempat guna memastikan mutu makanan hingga penyaluran MBG berjalan optimal. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5: Ya, baik. Halo teman-teman. Kami dari Polres Bener Meriah akan melaksanakan pengecekan di SPPG Polres Bener Meriah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikutin bersama.
6: Kebutuhan tentunya sudah kita pastikan bagus, segar dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini dan di sini proses untuk siapa dilakukan. So, di sini alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Pak. Kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
4: Kapolres Bener Meriah, Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan. Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Dari Bener Meriah Aceh, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda NTB menggelar rapat koordinasi lintas sektor pengamanan MotoGP Mandalika 2026 untuk memastikan kesiapan lintas sektor. Bersama reporter Adilan Bil Asmi. Adilan.
7: Baik, terima kasih. Pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Lombok Raya. Tepatnya di mana saat ini sedang berlangsung penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor terakhir terkait dengan pengamanan MotoGP Mandalika 2026, yang mana pada dalam kegiatan hari ini para pejabat di lintas sektoral akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan dalam hal pengamanan MotoGP Mandalika. Karena kita ketahui bahwa penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Kami telah mencoba untuk menghubungi Kepala Biro Operasional Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Erwin Rahmat. Berikut kutipan wawancara dengan Kombes Pol Erwin Rahmat.
0: Oh sudah, jadi seperti yang saya juga survei, jadi kita sudah tahu bahwa kita kemarin ya, beberapa hal yang mungkin titik-titik krusial dan dari kemarin itu sudah siap dan kita untuk tahu ini.
1: Adilan, silakan dilanjutkan informasinya.
7: Baik, bagi Anda masyarakat di seluruh Indonesia yang menyaksikan MotoGP Mandalika 2026, Anda dapat memesan tiket segera karena jumlah tiketnya terbatas dan Anda dapat memesannya melalui website MotoGP themandalikagp.com. Harganya bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp25.000.000 untuk kelas teratas. Perlu diketahui juga bahwa untuk melakukan pemesanan MotoGP Mandalika, Anda harus berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan ITDC maupun MotoGP Mandalika 2026. Demikian laporan Adilan Bir Azmi dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Jember mengungkapkan sebanyak 4 warga Jember yang belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Saat ini disiapkan sampel keluarganya untuk kebutuhan identifikasi. Bersama reporter Anggi Widya.
8: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menyiapkan sampel dari keluarga 4 warga Jember yang hingga kini belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Sampel tersebut disiapkan untuk membantu proses identifikasi apabila dalam pencarian berikutnya ditemukan korban yang belum diketahui identitasnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pengambilan sampel dilakukan bersama Pos Sar Jember dengan melibatkan kerabat dekat dari 4 warga tersebut.
9: Juga telah kami lakukan untuk membawa keluarga kerabat dekatnya, apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya atau anaknya, itu melakukan pengambilan sampel ya, dan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Bondowoso. Itu sudah kita lakukan dan hasil sampelnya itu dibawa oleh tim Posar Kabupaten Jember ke pusat untuk proses mempermudah identifikasi kalau nanti ditemukan korban-korban dari kapal Virgo 8 tersebut.
8: 4 warga Jember yang masih belum diketahui keberadaannya yaitu Armi Minamri Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Rashid usia 30 tahun warga Jenggawa, Ave Jayarudinka usia 44 tahun warga Mayang, dan Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu. BPBD Jember hingga kini belum memperoleh kepastian apakah 4 warga Jember tersebut termasuk korban yang sudah ditemukan atau masih dalam pencarian. Di tengah proses pencarian itu, keluarga korban juga masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. Siti Nur Aida, istri Armi Minamri Robi, berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi apapun.
10: Ya, kita masih cari informasi. Kita cuma manggilnya datang ke Pelabuhan Perak aja. Kita mau datang ke Pelabuhan Trisakti pun tak bisa ya, Pak ya. Karena terkendali biaya juga, terus diantar juga sama petugas-petugas biar kita sabar aja dulu. Ya kalau harga kita ya, segera ditemukan dalam kondisi apapun, kalau saat ini. Ibunya selamat ya Pak ya, kalau sekarang ya guys.
8: BPBD Jember terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan Pos Sar Basarnas Jember untuk memperoleh perkembangan terbaru. Penanganan pencarian juga masih terpusat pada posko tim gabungan di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bantul akan menggelar survei kepuasan program makan bergizi gratis sebagai upaya mendukung evaluasi program MBG. Bersama reporter Aji Permono.
11: Yang yang pasti tujuan dari survei kepuasan itu kita ingin memastikan penerima manfaat itu.
12: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya melalui survei berkala terkait pola penyajian menu MBG di tiap satuan pendidikan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menjelaskan, survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat sekaligus memetakan berbagai persoalan dalam proses distribusi makanan. Dengan demikian, insiden keracunan yang terjadi beberapa saat lalu tidak akan terulang lagi. Hermawan menambahkan, survei akan dimulai pada bulan ini dan direncanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Parameter yang diukur antara lain ketepatan waktu distribusi, kesesuaian menu, tingkat kesukaan penerima terhadap makanan, hingga jumlah makanan yang tidak dikonsumsi. Secara teknis, mekanisme survei dilakukan dengan menggunakan Google Form dan diisi oleh kepala sekolah dan operator masing-masing. Nantinya, hasil survei akan dikirimkan kepada BGN sebagai masukan untuk evaluasi.
11: Misalkan sebagai contoh, persebarannya kan kita nggak tahu. Padahal kan jam 8, misalkan di sekolah A, itu sudah harus sampai. Itu ya. Nah, itu ketepatannya sangat bagus, bagus. Cukup ketemu, itu malah buruk, gitu, sering terlambat. Gitu ya. Nanti kan kelihatan, kalau misalkan hasil survei ini buruk, ya nanti kita komunikasikan, oh titik ini linget drop, sering telat, dan sebagainya. Kemudian nanti di survei itu kan kelihatan juga beli makan setelah berapa jam gitu ya.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Ia pun berharap agar insiden keracunan tidak akan terulang kembali di wilayah lainnya.
13: Kami berharap selaku DPRD di Kabupaten Bantul berharap agar itu tidak terulang kembali oleh siapapun itu di Kabupaten Bantul. Karena menjadi citra buruk juga bagi kita yang ada di Bantul, seakan-akan kita meremehkan ataupun kita membuat gaduh.
12: Lebih lanjut, Pemkab Bantul berharap mekanisme evaluasi berbasis data tersebut dapat membantu memastikan makanan yang didistribusikan melalui program MBG diterima tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong kejahatan judi online diatur secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya pengaturan tersebut dapat memperkuat efektivitas penyitaan uang yang berasal dari tindak kejahatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Sosial Kota Ambon mendorong masyarakat untuk melaporkan data terbaru kepada petugas agar data dapat dimutakhirkan secara akurat. Bersama reporter Rauda Autana. Rauda.
2: Baik, Hana dan juga pendengar, dapat kami informasikan dari Kota Ambon, akurasi data sosial menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menjelaskan, desil merupakan bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dalam penyaluran bantuan seperti program keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Namun khusus PKH, terdapat pula indikator lain seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Data awal, kata Wendy, masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
3: Sudah ada perubahan nih, karena memang data itu diverifikasi per 3 bulan oleh NPS. Nah, jadi mungkin pada saat verifikasi terakhir itu banyak yang terjadi penurunan dan ada juga yang meningkat padahal sudah sesuai dengan desilnya. Nah, yang paling penting adalah bisa kembali melakukan sanggah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtela Hitu, mengatakan berperan memperkuat data melalui proses validasi dan pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan agar identitas dan kondisi warga yang menjadi calon penerima bantuan dapat dipastikan lebih akurat. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk data identitas yang belum sesuai atau belum diperbaharui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerimaan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan. Melalui perbaikan dan pemadanan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat meminimalkan ketidaktepatan sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial sesuai kebutuhannya. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6.307,11 pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
4: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 67,81 poin atau 1,06% pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks tercatat berada di level 6.307,11. Menurut data RTI Business, IHSG dibuka pada level 6.364,98. Indeks kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 6.368,57 dan level terendah 6.304,01 selama sesi pertama. Tim analis pasar modal dari Pintrako Sekuritas mengatakan, secara teknikal IHSG hari ini berpotensi bergerak di level 6.300 hingga 6.400. Jika IHSG menembus level 6.300, maka IHSG akan terkoreksi dan kembali uji level 6.200 hingga 6.270. Tim Pintrako menyebut keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan September sesuai perkiraan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu kemarin mempertahankan BI rate pada level 5,75%. Sebelumnya, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar total 100 basis poin selama bulan Mei dan Juni. Suku bunga telah mencapai level tertinggi sejak April 2025. Sementara itu, pertumbuhan kredit di Indonesia meningkat 13,36% secara tahunan pada Agustus 2026. Perkembangan pertumbuhan kredit bulan Agustus merupakan laju terkuat sejak Agustus 2014. Tren pertumbuhan kredit yang positif menurut tim Pintrako didukung oleh optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial BI. Insentif yang telah disalurkan mencapai Rp461,2 triliun pada awal September. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai Rabu kemarin masih diwarnai aksi jual saham oleh investor asing. Net sell asing tercatat sebesar Rp468,26 miliar. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran.
0: Sari Berita. DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. RUU Satu Data Indonesia terus dibahas untuk meningkatkan tata kelola data nasional. Isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional Sidang Majelis Umum PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Lasarus juga mengaku telah meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh. Karena menurutnya salah satu persoalan yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya 22 penumpang yang tidak tercatat manifest. Ia pun mengatakan kondisi tersebut membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data.
1: Karena beliau juga sempat memberi komentar terhadap Virgo Transport 8 ini, mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong ya dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman. Tidak dipastikan aman maksudnya. Bukan cuma kapal, ya, kereta api, kemudian bis, apalagi pesawat. Mungkin ya.
3: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyebut pihaknya ke depan akan terus meningkatkan pengawasan dan membuat standar pelayaran dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
4: Kami sekarang lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan dan sudah menyarankan seluruh titik di mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi. Diharapkan dalam waktu singkat kita sudah dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.
3: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 5 DPR meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Hanna Syarif.
5: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
6: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya. Kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan dan keselamatan transportasi.
5: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
6: Dijen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 tahun 2026. Dijen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan perintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bukit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
5: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik DPR bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
7: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
7: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
8: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
7: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan ekonomi dan keuangan digital merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati langsung dari Jakarta. Magdalena.
9: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti hari ini membuka kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo ISTE 2026 di Jakarta Convention Center. Kegiatan ini merupakan ajang showcase yang menampilkan berbagai inovasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang berlangsung hingga hari Sabtu lusa dan terbuka untuk umum. Saat membuka kegiatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan digital bagi masa depan Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital di dunia. Ekonomi dan keuangan digital, kata Gubernur BI, merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karenanya perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
10: Dan acara ini merupakan acara sinergi. Ya, jadi ada acara sinergi yang ke depan dengan segala tantangan makin besar, masalah yang kita hadapi juga akan makin besar. Maka dibutuhkan sinergi merah putih, sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, ataupun mitra lainnya dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita melihat ekonomi keuangan digital ini menjadi salah satu breakthrough terobosan ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti juga mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan digital di Indonesia, Bank Indonesia sudah membangun pusat inovasi digital sebagai wadah untuk memberdayakan talenta-talenta digital di Indonesia guna menciptakan inovasi di bidang teknologi dan digital. Bank Indonesia juga terus memperkuat sistem pembayaran digital sebagai pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo hari ini juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fridyarika Widyasari Dewi. Dari Jakarta Convention Center, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Selasa 22 September lalu. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
11: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemah.
12: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu
13: akhirnya ya?
12: Itu asam lambung, terus usianya itu ketahuan.
13: Mual diare?
12: Pusing, tapi kumpes sama diare.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari lima puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
14: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilakukan 5 pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa. Ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
11: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim Satuan Tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Berikut Muhammad Sidik dari RRI Palu melaporkan.
15: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat laki higienis sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu, yakni pengelolaan limbah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
16: Kemudian terkait pengelolaan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam arti ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang ya, mana anorganik, mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
15: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
17: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
15: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 menggelar sejumlah aktivitas di dalam kapal untuk menghilangkan kejenuhan dan menambah semangat selama perjalanan 10 hari dari Sorong ke Vanuatu. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Saat ini kami bersama tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berada di perairan Samudra Pasifik menuju negara Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Perjalanan dari Sorong menuju Vanuatu dibutuhkan waktu sekitar 10 hari perjalanan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata di atas 20, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan. Ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Latihan kesenian ini rencana akan kita tampilkan pada saat kita melaksanakan diplomatic reception. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hilir.
18: Salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 adalah nonton bareng atau nobar. Ada juga karaoke bernyanyi bersama di atas KRI.

0: Semua kegiatan dan aktivitas ini dilakukan di geladak kapal atau hanggar heli. Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto berharap kegiatan ini dapat membantu untuk mengusir kejenuhan dan membangkitkan semangat selama pelayaran menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungannya pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Beralih ke informasi olahraga, petinju Indonesia Michael Robert Muskita meminta dukungan masyarakat tanah air menjelang perempat final Asian Games Aichi Nagoya. Muskita akan menghadapi petinju Korea Selatan Kim Men Song di kelas 80 kg putra. Sebelumnya, Muskita memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Jepang Kai Toriyabe. Dalam pertarungan 3 ronde, Muskita tampil dominan dan menang mutlak dengan skor 5-0. Kemenangan menjadi modal penting bagi Muskita untuk menjaga peluang Indonesia meraih medali tinju di ajang Asian Games.
3: Halo teman-teman, sekarang saya malahkan petinju dari tuan rumah Jepang. Doakan saya, kemenangan ini milik kalian semua. Tuhan berkati semua kedepannya, kita bisa menembus sampai di final, sampai semifinal. Saya akan lawan petinju Korea, doakan saya karena ini memang sulit, berjuang.
1: Muskita selanjutnya akan menghadapi Kim Men Song pada laga perempat final hari Minggu mendatang. Jika berhasil meraih kemenangan, Muskita akan melaju ke semifinal dan semakin dekat dengan peluang meraih medali untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat selesai pada Oktober 2026. Hal itu disampaikannya merespon aksi penyampaian pendapat yang dilakukan elemen buruh pada hari ini. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembebasan bersyarat Beci diberikan sesuai ketentuan hukum setelah menjalani 2/3 masa pidana. Ia menilai Beci berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kementerian Pekerjaan Umum membangun 9 sekolah rakyat di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Fasilitas pendidikan itu dirancang untuk menampung 11.340 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait pemerintah akan gratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Rencana pemerintah untuk memperluas pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka
2: kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Kilau Pancasila.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Indonesia 94,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Mori Hermalasari di ruang dengar Anda dalam program 100% Indonesia. Tentunya seperti biasa di hari Kamis ini, Mori gak sendiri. Tentunya sudah ada yang menemani bersama Mori hari ini. Ada siapa?
3: Ada King Farid di sini, Kak.
2: Ada King Farid. Luar biasa, dia sudah mengakui dirinya adalah King Farid. Oke, Farid, gimana kabarnya, Farid?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Alhamdulillah. Nah, ini hari ini kita punya topik yang sudah disediakan sama Farid juga, dan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Tentunya kalau untuk bahas topik, topik kita hari ini ada apa nih, Farid?
3: Nah, pendengar, topik kita hari ini punya kenangan apa nih dengan teman lama?
2: Punya ya, kenangan Kak. Apa dengan teman lama? Ya, Kak, kalau nggak ada teman lama gimana?
3: Ah, sulit juga ya, Kak. Gimana ya mendeskripsikan itu?
2: Oke, baiklah, silakan mendengar bergabung di 082133339440 atau di mana, Farid?
3: Di live TikTok kami di RRI_Pro1Makassar.
2: Iya, betul. Dan ini pendengar kita udah enggak sabar banget langsung pengen bergabung. Dari tadi banyak banget yang gabung nih. Kita angkat dulu nih telepon pertama dari WhatsApp kami. Ada siapa nih di sana? Ada Zidan kulit namanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Demori.
2: Iye. Siapa juga Faridnya dong, Kak?
4: Bangkar ya, banggakan Indonesia.
3: Iye.
2: Iye. Siapa Farid? Ada Farid bersama Mori di sini. Di sini ada
4: halo,
2: siapa?
4: Farid.
3: Halo, Kak.
2: Dengan selamat. Said Zidan.
3: Iya. Kak Zidan.
4: Iya, betul.
2: Iye. Dari daerah mana, Kak?
4: Polman.
2: Oh, dari Polman.
3: Di Polman.
2: Iya, gimana? Baiklah, Kak Zidan, kali ini kita langsung saja nih bahas topik sama Farid nih. Ada topik apa, Farid?
3: Nah, Kak Zidan, punya kenangan apa dengan teman lama, Kak Zidan?
4: Pokoknya kenangan lama itu dengan teman lama itu banyak sekali deh. Di antaranya yaitu saat bulan puasa itu berbuka sekali itu kita kumpul-kumpul bareng. Terus di situ bercanda-bercanda apa segala macam tuh sambil ketawa-ketawa.
3: Yeah.
4: Sambil menunggu waktu berbuka puasa. Itu yang saya ingat itu.
2: Oke. Jadi pas lagi bulan puasa ya yang diingat sama Kak Seji dan baiklah Kak. Kali ini Mori ada lagu-lagu yang sudah dipersiapkan nih. Ada lagunya Leto, Sandaran Hati, Hijau Daun, Suaraku Berharap, Dea Mirela Takkan Terganti. Mau lagu apa, Kak Zidan?
4: Pertama-pertama saja.
2: Sandaran Hati.
3: Sandaran Hati. Oke, menyapa buat siapa, Kak Zidan?
4: Ya, kirim salam buat Radiana bersama Ardiansa di Makassar. Terus ada Pak Dulas Lewang, ada Cak di Bone, ada Tita di Sabang. Terus ada Tater di Pare-Pare. Terus ada juga Bobby di Polman. Ada Fasan di Balani di Polman juga. Terus ada Sukiasa di Manado. Ada siapa lagi nih? Asri di Lu Timur, ada Antodin Tekanduri. Terus pokoknya buat semuanya saja tanpa terkecuali.
3: Baik,
2: terima kasih, Kak.
4: Sama Demori lanjut tuas kesehat-kesehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Zidan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke line telepon kita. Di sana ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori sama Farid.
2: Dengan siapa ya, Farid? Ah, Farid masa siapa lupa dia? Pak Abdullah Sewang.
3: Pak Abdullah Sewang.
5: Iya, betul.
2: Gimana kabar tak, Pak?
5: Baik-baik, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
5: Aman dan sentosa. Bambang ini
2: lah. Bambang.
3: Memang, Kak, ya. Cuman ada beberapa daerah sudah hujan, Kak.
2: Semoga secepatnya di Makassar ya, biar enggak bambang lagi ya, kata betul, Pak Sewang.
3: Kayak Kak Ika di Sabang katanya sudah 2 hari 3 malam hujan.
2: Masya Allah. Baiklah Pak Sewang.
5: Ya.
2: Ini Mori mau bahas topik nih sama Farid. Topiknya kalau Pak Sewang sendiri nih punya kenangan apa nih sama teman lamanya?
3: Ya.
5: Oh, saya itu paling saya ingat teman lama itu kalau mau pergi nonton jalan kaki sama-sama.
2: Nonton apa itu Pak Sewang?
3: Nonton apa Pak Sewang?
5: Bioskop.
2: Nonton bioskop.
3: Oh, jalan kaki.
2: Kemana itu jalan kakinya, Pak?
5: Biasa sampai jalan pergi jalan mulus Sarawang. Bioskop Dewi.
2: Luar biasa. Waktu itu kan masih muda ya, Pak, masih sanggup jalan kaki.
3: Kalau sekarang enggak, aduh.
2: Kalau sekarang kalau jalan kaki kata Pak Sewang baru berapa langkah kayaknya capek.
3: Tenang. Bisa juga dong.
2: Baiklah Pak Sewang, mau lagu apa Pak Sewang? Ada lagu Hijau Daun Suaraku Berharap, Dea Mirella, takkan terganti.
5: Hijau Daun Hijau.
2: Daun hijau daun Pak. Daun hijau.
3: Aku berharap. Baik, menyapa buat siapa ki Pak Sewang?
5: Buat Pak Gapur.
3: Iya. Yeah.
5: Pak Lupo, Sarjuna, Eva Fajar, Mbak Tio, Opa Din, Anissa Hakim, Manuar, Tuan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri. Hendro, Yusuf, Bobori, Astri Biwoto, yang baru lewat Sidan, Arpa di Silaya, Benopo, Ismail, Yuda, Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Tantia Mahibar, di Bantai, Ibu Dewi di Bukunyi, Nur Intan di Tagalar,
3: dan
5: semua-semua yang berlumu, semua-semuanya nih tanpa kecuali buat Mbak Pio juga tahu lah. Buat Mbak Mori sama Pak Anies ya, selalu lanjut tugas sih.
3: Terima
2: kasih Pak Sewang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Sewang. Selanjutnya kita beralih ke Pinrang nih. Ada siapa di sana Farid? Kalau
3: Pak
2: boleh.
3: Aldi ya?
2: Betul sekali. Halo, Assalamualaikum Pak Aldi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia Pak Aldi.
6: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya.
6: Banggakan
2: Indonesia.
6: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Hai, gimana kabarnya Pak Aldi?
6: Bambang.
2: Bambang.
3: Oh, belum hujan juga Pin Rampal Didi.
2: Baik Pak Aldi.
7: Baik Pak Aldi.
6: Iya.
2: Baik, ini kayaknya Pak Aldi dengerin suara kitanya dari radio ya, bukan dari telepon.
6: Saya kan pakai manual. Manual, tapi menelponnya di WA.
2: Baik, kalau gitu.
3: Baik.
2: Pak Aldi, ini Mori sama Farid ada topik nih sore hari ini. Topik apa Farid?
3: Kak Aldi, punya kenangan apa dengan teman lama Kak Aldi, Pak Aldi?
6: Kenangan itu ketika Gigi bantu apa ya? Pak Imamnya cabut apa itu? Cabut padi ya, zaman-zaman dulu. Benih padi. Di situ kita apa namanya tanam padi ya, di situ kita gendong-gendong radio kecil yang ada baterainya.
2: Jadi kenangannya pas gendong-gendong.
3: Gendong-gendong radio sambil cabut padi.
6: Jadi sementara kalau searah-arah itu lah, dia bilang, membelok ke sini supaya didengar kita di sini.
2: Jadi yang pegang itu lah biar orang kedengaran ya.
3: Supaya kedengaran Kak.
2: Tapi kalau sudah terpencar, sebelah sini ya, sebelah sini.
3: Bingung ini orang yang megangnya mau kemana.
6: Tapi kalau dalam satu sawah itu kan ada bawa 3 radio, 2 radio, jadi kalau diikat di punggung itu baru kita menanam padi situ Pak, serunya ya. Jadi arahnya kemana itu dapat siaran bagus ya gitu, membengkok terus begitu ya. Nah itu
3: benar
6: hanya kalau Kesiar manualnya 630 dulu itu penuh kenangan.
2: Oke.
3: Benar. RRI terus begitu. Berarti dari dulu nih Pak Aldi.
6: Alhamdulillah begitu.
2: Baik, terima kasih Pak Aldi. Pak Aldi mau lagu apa nih? Tapi yang tersisa cuma lagu Dea Mirela Takkan Terganti.
6: Nah, itu aja.
2: Oke. Silakan menyapa Pak Aldi.
6: Oh, Aisyah Kajaman, Rukman, terus untuk Indah, Bapak Aja, Petang, Anaska, Pak Asta, Nabil, Siana, Pak Wahida, Bu Dewi, Ayani, Bu Desti, Ali, Ida Islaya, Bu Anissa, Bu Arjuna, Ika juga. Dan mudah-mudahan juga kita di sini dapat Tommy.
3: Iya. Mudah-mudahan secepatnya Pak Aldi.
2: Amin.
6: Dan juga. Ya.
2: Baik, terima kasih Pak Aldi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Dan sekarang saatnya saya pengen tahu dari King Farid nih. Kalau Farid sendiri, Farid, aduh, Farid punya kenangan apa nih sama teman lama Farid?
3: Banyak sih Kak.
2: Wow.
3: Cuman yang paling berkesan itu kan masih kecil dulu. Ngambil jambu orang.
2: Aduh Kak. Kayaknya itu hampir banyak anak kecil yang sering melakukan hal itu sih.
3: Ngambil jambu orang, mangga orang, bahkan dikejar-kejar pakai parang. Seru banget itu Kak.
2: Seru sama menghantarkan nyawa.
3: Iya Kak, iya lagi Kak.
2: Astaga, ternyata waktu kecilnya sama kita.
3: Buat Desi Bo, mohon maaf ya. Tapi kami setelah ini dewasa, kami datang itikad baik, minta maaf. Karena kan udah tahu Kak, dulu kita melakukan seperti ini. Baru-baru juga Kak, waktu kami ngumpul dengan teman-teman kecil, yuk kita minta maaf ke ini Deng Sibo namanya.
2: Mengaku salah.
3: Iya, mengaku salah. Iya Kak.
2: Tapi sekarang setelah minta maaf, ulang lagi.
3: Paling minta Kak kalau mau kan Kak. Karena sampai sekarang masih berbuah Kak. Dia punya kebun itu.
2: Oh begitu, iya, luar biasa. Jadi kalau buahnya habis itu Farid ya yang punya kelakuan. Jadi itulah kalau kenangan Farid sama teman lama ya, luar biasa. Tapi jangan diulang-ulang lagi ya Farid.
3: Enggak Kak.
2: Nanti itu contoh yang tidak baik ya. Dan untuk itu Farid, kita putar dulu lagu nih untuk pendengar kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar tentunya di 100%
3: Indonesia.

0: 94,4 FM kembali bersama saya Mori, tentunya bersama
1: King Farid di sini.
0: Farid, kamu ngomong kayak gitu, Kak Irsan sudah melihat sini sini. Baiklah, tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung acara. Untuk itu saya juga mau pamit undur diri yang sudah menemani Anda dari Makassar menyapa siang hingga saat ini, dan tentunya selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Irsan Lipit, Irsan Saputra nih, lupa, maaf Kak. Bersama Kak Irsan Saputra. Benar, tentunya sebentar Kak. Lagi akan masih bersama Farid nih membahas topik kita, punya kenangan apa dengan teman lama.
1: Benar.
0: Nah, untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100%
1: Indonesia.

2023.

siang menjelang sore untuk Anda semua pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya di edisi hari Kamis, tepatnya di 24 September di tahun 2026. Dan jangan lupa saudara pendengar tetap mendengarkan kami di 91 FM Era Ribone. Untuk hari ini kebersamaan kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita tidak lama karena kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan untuk hari ini Kamis 24 September 2026 akan ada dari RRI Medan dengan internet mengubah cara petani. Kemudian dari RRI Bogor dengan dua sisi mata uang penggunaan internet. Dari RRI Manado dengan pengembangan talenta digital menuju Indonesia emas. Dan RRI Banten dengan kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Dan untuk Anda pendengar, nantinya ada hostnya Binda dari Pro 1 Jakarta.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
3: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti siaran Branda Asta Cita.

Jangan tutup dirimu dari Stinky pendengar yang akan mengantar kita untuk masuk ke acara berikutnya. Jam 4 sore sampai jam 5 sore nanti pendengar, kami hadirkan siaran langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Di sana ada teman-teman kita ya. Di mana nih? Irsan buka contekan dulu ya. Beranda Asta Cita Nasional di hari Kamis 24 September 2026 akan mengobrol nih seputar tentang, wah banyak nih ya. Kayaknya langsung Irsan hadirkan aja untuk Anda bersama dengan host kita di sana.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapat.

0: manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua.

0: penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti pemerintah dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, teknologi digital, itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian. Live streaming. Ya,
4: nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul, betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu lah, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Hari ini Kamis 24 September 2026. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore hari ini di Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Ulan Dasari. Pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu Irsan Saputra. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Ulan.
1: Irsan Saputra, halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, iya. Oke, langsung kita update informasi Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Baik, informasinya ada dari Kota Makassar, antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina siapkan klaster SPBU, dilaporkan oleh Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam pertemuan bersama Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar menyebut kondisi antrian di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan jam pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
4: Hal yang kita bahas secara utama, yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang baik. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus.
3: Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pawotere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
5: Untuk produk gasoil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, ganjil genap juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait cluster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain, tadi disampaikan Pak Wali juga, ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga siap nanti mendukung kebijakan dari Pemkot Kota Makassar.
3: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar kami hadirkan untuk Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Kendari, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beranjak ke RRI Toli-Toli. Di sana sudah ada rekan kita, Seliwati. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Wulan di Kendari.
1: Iya, baik. Silakan langsung mengupdate warta Gemas Sari Pati Majunya sore hari ini.
6: Baik, informasi di Gemas Sari Pati Maju untuk sore ini dari RRI Toli-Toli ini terkait memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan juga mahasiswa di Kabupaten Buol, tepatnya di Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Sardono.
7: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66 jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Utanang, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
8: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa, agar mendapatkan teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri. Tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
7: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
8: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya. Itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi, tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
7: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyuarakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tunggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila dan juga Kiki menyampaikan terima kasih dan kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, teman-teman dari RRI Toli Toli, pendengar, kita ke RRI Ampana bersama Novian.
9: Baik, selamat sore rekan Wulandari.
1: Selamat sore rekan Novian.
9: Ya, dari RRI Ampana mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan. HNSI Tojonona mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
10: Potensi kelautan dan perikanan Tojonona yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojonona Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
11: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojonona itu luar biasa, pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
10: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone bersama Eni Adnan.
12: Ya, halo. Terima kasih rekan sore. Yang ada di RRI Kendari. Selamat sore juga rekan Wulandari.
1: Baik, langsung silakan informasinya.
12: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
13: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Latio Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
14: Kami dapat menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman, mungkin lalu lintas aman karena jalan yang sudah tertarik. Sekarang kita ingin ada dua yang kita ingin tentukan, perbaikan infrastruktur lain. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin. Kita tinggal memilih misalnya Cawat ini sebagai koordinator tim.
13: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopimtam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
12: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan untuk informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita update informasi dari RRI Kendari. Cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
16: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancikan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan, minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu accident, mudah kami temukan.
15: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar Gema Saripati Maju, sore hari ini setelah kita ikuti laporan dari RRI Kendari bersama reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias. Selanjutnya kita beralih ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Randi dari RRI Mamuju. Halo, selamat sore rekan.
17: Baik,
1: Randi.
17: Baik, selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, silakan langsung informasi laporan.
17: Baik, informasi dari Mamuju, pendengar, Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PUPR salurkan hampir 40 ribu liter air bersih ke Kepulauan Balabalakang di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
18: Itu dari BP kita, jadi kita hanya sampai ke pelabuhan lama saja, hampir 40 ribu liter kita support ke penuntannya, baru nanti
19: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balabalaka. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeg Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
18: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabakan. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Soodo. Di daerah Odo ya, pada Mamuju untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabakan.
19: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju Kepulauan Balabalakan, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah pulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Ulan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Dan pendengar dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI SP Bau-Bau bersama Rizka Harlina. Selamat sore rekan Rizka.
20: Selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, ternyata di sana bukan rekan Rizka Harlina. Ada siapa di sana? Baik, langsung deh laporan informasi Gema Saripati Majunya sore hari ini.
20: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Home reguler yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
22: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku

0: Mandiri Pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus sebesar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berharga bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisien. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
2: Harapan kami bahwa kedepannya UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
1: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini. Setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Ulan Dasari di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama Adinda Kurnia Islami.
5: Baik, terima kasih rekan Wulan Dasari. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Neoti Tradisi Merangkul Laut bersama dengan Miftahul Jannah.
6: Di sepanjang bibir pantai Ue Salura hingga pantai Ue Mboja, belasan ibu-ibu warga pesisir menyisir hamparan karang yang mulai surut. Terik matahari yang semakin menyengat sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menyusuri bentangan pasir dan batuan. Justru, waktu inilah yang dinilai tepat untuk mencari lauk saat laut sedang surut. Dengan topi di kepala dan wadah di genggaman, tangan-tangan terampil itu mulai berburu biota laut kecil yang bersembunyi di balik celah batu. Tujuannya satu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerang, kepiting, atau ikan kecil untuk akhirnya dikonsumsi bersama-sama. Aktivitas tersebut dikenal dengan nama Neoti, budaya pesisir suku Kai yang sempat ditinggalkan cukup lama, setidaknya bagi warga Tondo. Tradisi ini sengaja dihadirkan dalam bentuk lomba di hari-hari besar untuk memastikan budaya ini tetap berumur panjang dan dapat dikenal lebih dekat oleh generasi muda. Ketua RT 1 RW 1 Tondo, Mustika Sari, menuturkan, kegiatan Neoti ini sempat berhenti cukup lama setelah peristiwa bencana tsunami melanda 2018 silam. Namun, waktu demi waktu, masyarakat mulai kembali merindukan Neoti. Tidak sekedar sebagai simbol kearifan lokal, budaya ini juga menjadi identitas mereka yang sudah lama melekat sebagai warga pesisir.
7: Ini sudah masih ada tradisi-tradisi Neoti, tetapi tidak sebanyak sekarang, sebanyak lomba ini. Mereka akhirnya sering bercerita memori mereka dulu pada saat mereka masih tinggal di wilayah zona merah ini sebelum tsunami. Karena mereka sangat antusias dan mereka sangat menghargai, mengapresiasi apa yang kami lakukan. Bahwa Neoti adalah menumbuhkan rasa cinta untuk kearifan lokal. Ini adalah yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu ada nilai-nilai yang kita harus sisipkan di situ, bahwa menjaga wilayah pesisir itu hal penting bagi kami, bagi kami orang-orang yang ada di pesisir.
6: Upaya merawat kearifan lokal ini mulai membuahkan hasil. Pada lomba Neoti kedua kalinya, tidak hanya ibu-ibu yang antusias untuk mencari biota laut di balik batu. Tampak generasi muda, mulai anak-anak hingga remaja, juga turut meramaikan dan belajar mengenal tradisi ini. Mereka mungkin tidak berjalan sejauh ibu-ibu yang sudah berpengalaman, namun semangat dan antusiasme mereka tetap terasa. Mustika pun menyatakan rasa bangganya melihat keberanian

0: anak-anak yang kembali akrab dengan laut. Baginya, ini bukan hanya tanda mereka ingin belajar. Lebih dari itu, rasa penasaran mereka menjadi simbol keberanian untuk menyembuhkan trauma mendalam.
1: Ya, itu termasuk berhasil. Akan terekam di memori mereka. Suatu saat mereka akan bercerita bahwa dulu kami di tempat di RT ini sempat sering bermain di pesisir mencari ikut lomba neoti, melihat orang-orang tua kami lomba neoti. Oh, ternyata lomba neoti kami tahu ada jenis-jenis ikan seperti ini, ada jenis-jenis udang seperti ini. Jadi itu bisa kami, oh ternyata bisa dikonsumsi, bisa dimakan bersama dengan nasi gitu loh. Jadi itu adalah satu kebanggaan kepada kami, rasa syukur juga melihat anak-anak kembali aktif di laut tanpa lagi rasa takut dengan peristiwa-peristiwa bencana.
0: Langkah kecil warga dalam merawat tradisi ini dinilai sebagai angin segar bagi kelestarian budaya Kaili. Ketua Libu Mombineto Kaili, Rumiati Habibu, menuturkan budaya pesisir banyak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Seperti pemanfaatan biota laut sebagai konsumsi harian, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, hingga memunculkan potensi ekonomi baru. Oleh karenanya, inisiasi positif ini patut untuk didukung guna memantik kembali tradisi pesisir ini agar tetap lestari. Namun, ia menekankan, warisan budaya tersebut tidak hanya dapat diturunkan ke generasi berikutnya secara lisan, tapi juga diperlukan dokumentasi berupa karya tulis, sehingga budaya ini dapat lebih luas oleh masyarakat.
2: Nah, mungkin masih ada budaya-budaya lain yang kita tahu bahwa masyarakat Kaili ini kan tidak ada atau belum ada ya budayanya atau sesuatu yang tertulis menceritakan tentang kebiasaan, tradisi dan lain-lain yang menjadi khas ciri khas suku Kaili itu sendiri. Yang ada adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur ini juga ibaratnya kalau tidak digali atau dicari tahu, kita tidak akan tahu seperti itu. Nah, ini pasti budaya neoti ini bagian dari cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Nah, sehingga diketahui lah bahwa ada budaya seperti ini.
0: Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap geliat warga Tondo dalam menjaga kearifan lokal. Imelda mendorong agar semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda ini dapat terus dijaga dan menjadi wadah yang berkelanjutan secara konsisten agar kearifan lokal pesisir ini tak lagi punah ditelan zaman.
3: Sebuah kegiatan yang baik, dan ini harus dilestarikan, kemudian tidak berhenti pada orang-orang tua saja, tapi bagaimana para orang tua ini menurunkannya kepada generasi-generasi di bawahnya gitu ya, agar supaya ini terjaga dengan baik, tradisi ini juga terlestarikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai punah, karena ini tradisi yang baik. Karena Indonesia itu masyarakatnya kan penuh dengan gotong royongan, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi pemerintah Kota Palu sangat mendukung program-program seperti ini, program-program yang baik, yang positif. Apalagi ini untuk juga menjaga lingkungan bersama.
0: Pada akhirnya, neoti bukan sekedar aja mengumpulkan kerang di antara himpitan batu karang. Di balik riak gelombang dan tawa di pantai, neoti adalah wujud keberanian warga Tondo untuk kembali merangkul laut yang pernah memberi luka. Sebuah bukti nyata, selama kearifan lokal terus dirawat dan diwariskan, laut akan menjadi rumah yang memberi kehidupan dan pelindung bagi generasi yang akan datang.

0: Dari RRI Palu, kembali ke rekan Wulan Dasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami yang dimana menutup perjumpaan kita di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju pendengar. Dan demikianlah pendengar untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Wulan Dasari mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

0: Dengan pesawat dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran sebelum Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
1: Tolong, Asis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
3: Makassar sore ini.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Siti Junaidah sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 3 November 2025 pada Pengadilan Negeri Makassar. Maka diminta kepada Siti Junaidah dahulu beralamat di Kelurahan Jagong RT 7 RW 2 Kecamatan Pangkajen Kabupaten Pangkajene. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Makassar dan Republik Indonesia disebut tergugat. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 261 garing PDT garing 2026 garing PT titik MKS tanggal 27 Juli 2026 yang amarnya sebagai berikut: mengadili, menerima permohonan banding dan pembanding semula turut tergugat tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 516 garing PDT titik G garing 2025 garing PN titik MKS tanggal 22 Mei 2026 yang dimohonkan banding mengadili sendiri dalam kompensi menolak eksepsi turut tergugat garing sekarang pembanding untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum terbanding garing semula penggugat balik, maksud kami penggugat baik pada pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding dan di tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Informasi kedua pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Harvey Hadrian Sudibyo sehubungan dengan panggilan sidang kepada saudara Harvey Hadrian Sudibyo tempat dan bertempat tinggal di Gria Babatan Mukti 7-38 namun sekarang berdomisili di Jalan Topas Raya Apartemen Vida View Lantai 12 Unit Tower Aston AT12R Masaleh pada Kukang Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Selasa tanggal 27 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Foni Foeng sebagai penggugat lawan Harvey Hadrian Sudibyo sebagai tergugat. Notaris Muh Natsir Taif SH MKN DKK sebagai turut tergugat. Demikian penyampaian kami atas bantuan dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah diberhentikan dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman resmi kemendikdasmen.go.id, hingga saat ini jabatan yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai, menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi terkait pergantian atau pemberhentian pejabat pemerintah sebaiknya merujuk pada sumber resmi Kemendikdasmen dan kanal pemerintah yang terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar sore ini.

Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem

banding suara atau gambar, karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Dengan pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya di jam kali ini Irsan akan hadirkan untuk Anda bagaimana kiprah Sulawesi Selatan ini tentang narkoba yang akan kita bahas. Sudah hadir sebelumnya di sini bersama kita narasumbernya dan akan Irsan hadirkan kembali untuk menemani Anda.
1: Maupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui line Zoom ada Bapak Heru Arfianta Esos. Beliau ini merupakan penyuluh narkoba ahli muda bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum, boleh diaktifkan?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Rizna.
1: Baik, terima kasih.
2: Rizna atau kakak ini?
1: Bebas saja, boleh Ibu juga gak apa-apa. Ibu juga gak apa-apa. Baik, Pak Heru, pada malam hari ini kita membahas mengenai deteksi dini ya, penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwasanya memang edukasi pencegahan narkoba masif dilakukan oleh lembaga-lembaga, bahkan dari lini terkecil pun keluarga sudah diberikan edukasi begitu ya, untuk mengetahui seberapa bahaya dari narkoba, apa dampaknya, dampak untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk fokus deteksi dini ini sendiri, sebenarnya seperti apa yang bisa kita deteksi, tanda-tanda seperti apa atau gejala seperti apa yang bisa kita ketahui ketika orang terdekat kita menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan sehari-hari?
2: Iya, terima kasih Ibu Rizna sekali lagi kesempatannya kami kembali hadir di sini. Biasanya kita mengenali ya. Kita mulai mengenali bagaimana sih seseorang itu menjadi penyalahguna. Mungkin biasanya ada perubahan secara fisik, perubahan secara psikis, perubahan secara perilaku sosial. Nah itu kadang ada terjadi perubahan-perubahan pada aspek-aspek tersebut. Ya, misalkan banyak kita temukan juga para pengguna narkoba, para pecandu narkoba. Itu biasanya secara fisik bisa kita kenali, misalkan ada perubahan berat badan atau perubahan cara hidup dari biasanya bersih atau biasanya rapih, tiba-tiba dalam bahasa sini bisa rantasa atau bagaimana tiba-tiba berubah seperti itu. Terus tiba-tiba dalam hal penggunaan narkotika di tertentu ada perubahan, ada luka-luka atau seperti apa, atau terjadi gangguan-gangguan kesehatan ikutan yang biasa muncul akibat penggunaan narkoba. Nah mungkin secara fisik bisa saja terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah namun juga kita tidak selalu harus menjudge seseorang karena ada perubahan itu langsung kita vonis penggunaan narkoba ini. Tidak, karena kadang perubahan secara fisik itu tentunya banyak hal perubahan fisik yang diakibatkan mungkin karena kita sakit atau karena kita kelelahan atau kita kecapean pekerjaan, bisa jadi ada perubahan-perubahan yang hampir mirip. Nah seperti itu. Selanjutnya juga ada perubahan-perubahan perilaku dan psikis. Nah ini yang ternyata paling banyak, paling mudah untuk dikenali kalau ada perubahan perilaku atau secara psikis. Karena beberapa layanan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba yang melapor diri secara sukarela ke kami, itu kami lihat itu ternyata secara fisik kadang ada yang rapi, secara fisik tubuhnya sehat, tetapi

0: laporan-laporan dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sikalnya, ada perubahan-perubahan perilaku yang sangat mencolok. Misalkan jadi malas, jadi tidak mau sekolah, jadi klepto, bahkan banyak jadi kejadian, jadi suka mencuri. Nah, itu ternyata perubahan-perubahan perilaku itu yang banyak dilaporkan ke kami, ya. Lebih banyak seperti perubahan perilakunya, sehingga perilakunya itu dapat mengganggu pergaulannya, mengganggu bagaimana sikap, bagaimana tata, bagaimana kenyamanan di rumahnya atau kenyaman di lingkungannya. Ternyata lebih banyak yang terjadinya seperti itu, perubahan perilaku. Misalkan di sekolah juga, misalkan misalnya usia sekolah atau di kampus, ternyata ada perubahan-perubahan yang mengganggu bagaimana si pengguna ini berkehidupan sosial seperti itu. Nah, itu kalau kita mengenali dari ciri-ciri yang dimunculkan akibat penyalahgunaan, ya. Tapi saya akan lebih spesifik lagi. Bagaimana sih mendeteksi penyalahguna narkoba? Sebenarnya secara, kalau kita mau mengetahui secara pasti seseorang itu menyalahgunakan narkoba, tentunya tidak bisa dengan ciri-ciri seperti tadi, ya. Pasti kita akan melakukan uji atau melakukan tes melalui zat-zat yang ada dalam tubuh kita menggunakan alat-alat deteksi dini, sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaan zat apa sih yang sebenarnya digunakan oleh seseorang itu menjadi pecandu. Seperti itu, Bu Risna.
1: Baik. Jadi, jadi untuk deteksi dini ini bisa dilihat dari perubahan perilaku, kemudian juga perubahan fisik. Tapi kalau fisik ini masih bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, Pak Heru. Jadi tidak bisa langsung kita judge bahwasanya ada perubahan. Mungkin dari yang awalnya berisi jadi langsung kurus, kita tiba-tiba katakan bahwa saya pengguna. Oh, itu tidak dibenarkan berarti, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk di Sulawesi, ya, kalau itu di Sulawesi Selatan sendiri, Pak Heru, sepanjang tahun 2026, ya, kan kita sudah ada di bulan ke-9, apakah memang terdapat perubahan ataupun juga peningkatan atau bahkan penurunan laporan yang masuk ke BNNP sendiri untuk kasus deteksi penyalahgunaan narkoba?
0: Iya. Nah, dari beberapa kami di BNN, terutama kami itu salah satunya bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, mendorong masyarakat untuk melakukan turut serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Salah satunya adalah melakukan semacam deteksi dini melalui tes urin. Begitu, ya. Ada beberapa instansi atau beberapa kegiatan yang kita lakukan terkait deteksi itu. Kalau instansi yang secara rutin melakukan setiap tahun, trennya menurun, ya. Tren-tren yang misalkan tahun kemarin dilakukan deteksi dini melalui tes urin di instansi atau kantor tertentu, tahun ini dilakukan lagi, trennya menurun. Tapi fenomena yang saat ini terjadi itu justru ada perubahan penggunaan.
1: Perubahan penggunaan
0: narkotika dalam bentuk liquid.
1: Oh, iya. Betul.
0: Dalam bentuk liquid dan dalam bentuk narkotika atau dalam bentuk sintetis, ya. Nah, kebetulan semakin ke sini juga alat pendeteksinya juga ditambahkan parameter untuk mendeteksi itu, dan mulai kita temukan jenis-jenis narkotika yang berbahan sintetis, baik itu yang dicampurkan dengan tembakau yang dihisap melalui rokok maupun yang ditemukan melalui campuran dalam penggunaan vape. Nah, itu tahun ini mulai muncul kita temukan seperti itu.
1: Jadi memang ini, ya, dalam proses tadi pemberdayaan masyarakat, kemudian dilakukan tes urin ini, trennya menurun, hanya saja ditemukan jenis lain dari narkotika yang beredar di masyarakat, yaitu menggunakan cairan liquid tadi ya. Ya memang sih Pak Heru, kita juga memperhatikan sekarang anak-anak muda utamanya ya tidak merokok tapi beralih menjadi rokok elektrik, dan ternyata itu disalahgunakan menjadi potensi untuk penggunaan narkoba jenis baru. Begitu ya. Seperti itu berarti temuannya di lapangan.
0: Iya, betul sekali. Bahkan saat ini sudah menjama usia-usia pelajar yang menjadikannya usia-usia pelajar, dan di awal-awal tahun itu sekitar triwulan pertama itu sudah ada lebih dari 40-an yang kita tangani di BNN yang terkait dengan penggunaan narkotika jenis sintetik. Entah itu biasa anak-anak menyebutnya dengan apa? Sintek.
1: Oh iya.
0: Ya, betul. Terus ada juga yang ternyata menurut pengakuannya menggunakan cairan liquid yang digunakan melalui rokok elektrik.
1: Oke. Jadi nah, dari itu. Fakta yang ditemukan Pak Heru, apalagi sudah menyasar siswa ya yang masih duduk di bangku sekolah begitu, ini kan menjadi sebuah fakta yang menyedihkan. Lalu sebenarnya bagaimana bisa sehingga siswa pun bisa terkena ataupun terpengaruh penggunaan narkotika?
0: Iya. Bersyukurnya banyak sekolah yang, maksudnya bukan banyak ya, ada beberapa sekolah yang mulai aware, yang ketika ada perubahan perilaku pada siswanya segera berkonsultasi dengan kami dan segera dilakukan tindakan sehingga kita dapat menyelamatkan adik-adik pelajar kita. Yeah. Nah, ternyata dari beberapa laporan yang disampaikan ke kami itu, mereka mendapatkannya ada yang secara pembelian secara online, ada melalui media sosial, ada melalui marketplace, ada melalui toko-toko online, memberi jajat yang sampai di sini, entahlah, semakin canggih.
1: Betul.
0: Anak-anak sekarang kayak penelitiannya yang penelitian ke arah yang salah kayaknya. Nah, seperti itu. Laporannya seperti itu. Kebanyakan pembelian secara online.
1: Okay. Seperti itu. Jadi memang kalau dari sekolah sendiri ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendeteksi secara dini begitu ya, bahwasanya apakah ada siswa-siswinya yang menyalahgunakan narkotika, walaupun secara praktik tadi dijelaskan mulai lebih kompleks begitu Pak Heru ya.

0: bergerak.
1: Oh iya.
0: Saya bilang tadi pengelola TBM adalah ujung tombak literasi di masyarakat. Bukan mereka bukan hanya sebagai penjaga buku, tetapi menjadi fasilitator belajar, penggerak masyarakat, pendamping anak-anak, dan penghubung antara masyarakat dan berbagai pihak. Karena itu sebenarnya forum TBMK jadi untuk apa terus mendorong ya, pengelola untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi kita selalu bikin kayak pelatihan atau diskusi-diskusi ringan bagaimana masalah-masalah yang ada di TBM.
1: Gitu.
0: Misalnya bagaimana mencari dana.
1: Iya. Kan buku sekarang mahal juga ya dan susah didapat ya, begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Terus swadaya dari para penggeraknya sendiri kayak ketuanya begitu ya?
0: Memang harusnya memang ada sumbangsi tiap bulan, bukan cuma ketua, seluruh pengurus.
1: Iya, setiap bulan memang ada buku-buku yang galang di tempatnya galang ini di goa itu ada memang di goa itu ada penggalangan dana nah untuk membeli buku begitu atau bagaimana?
0: Kalau penggalangan dana untuk membeli buku belum ada. Selama ini mungkin yang kami lakukan adalah pribadi-pribadi. Kita sering membaca apa membeli buku untuk disimpan di TBM itu pertama. Kalau ada pemberi, yang kedua kadang memang kita mendapatkan bantuan. Pernah kami mendapatkan bantuan dari dinas, kemudian dari instansi-instansi lembaga yang melalui CSR-nya seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu ketika kita mendapatkan kegiatan membawakan proposal itu rata-rata kan apa yang dia berikan adalah buku. Nah, buku ini atau ada bantuan dari masyarakat kita berikan kembali ke orang-orang yang membutuhkan atau TBM-TBM yang membutuhkan.
1: Ya
0: meskipun tidak banyak.
1: Oke. Baiklah. Nah, apakah forum TBM Sulsel juga memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam kegiatan literasi atau adakah websitenya begitu? Atau Instagramnya? Silakan.
0: Oke, jadi Instagramnya boleh di follow @forumtbmsulawesiselatan ya. Forum TBM Sulawesi Selatan sambung. Nah, untuk websitenya di sosial sendiri kita belum buat ya, tapi semoga suatu saat ada. Tetapi untuk kabar forum TBM atau website forum TBM pusat itu ada. Jadi langsung saja dibuka forumtbm.or.id. Nah, forumtbm.or.id kita juga teman-teman kalau misalnya ada menulis atau ada kegiatan itu dipublish di sana. Jadi selain forum TBM ada kanalnya namanya kabar forum TBM. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan tentang taman baca, komunitas literasi yang ada di seluruh Indonesia itu bisa dibaca di website itu.
1: Baik.
0: Ada juga Instagramnya, boleh di follow @forum_tbm yang untuk pusat ya, yang sudah memiliki puluhan ribu follower ya. Dengan berbagai macam kegiatan kita di forum TBM juga biasa adakan semacam interview seperti ini, kemudian siaran langsung di live IG dan lain-lain.
1: Ada TikTok juga? Biasa live?
0: TikTok ada, tetapi belum terlalu aktif.
1: Tapi Instagram terus dan Facebook?
0: Instagram ya? Lebih kepada Instagram dan Facebook serta website saat ini.
1: Baiklah. Nah, yang berikutnya. Bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberadaan taman bacaan ini? Apakah mereka juga sering memberikan sumbangsi buku atau apa yang mereka sumbangkan untuk taman bacaan ini? Silakan.
0: Oke. Jadi sebenarnya peran masyarakat itu ya sangat penting. Karena dukungan, sekali lagi saya mau bilang bahwa bukan harus berupa uang atau buku. Jadi masyarakat juga bisa menyumbangkan waktunya, kemudian tenaganya, kemudian pengetahuannya untuk misalnya menjadi relawan, ya, atau minimal mengajak anak-anaknya datang ke TBM. Itu adalah sebuah peran yang saya kira kita butuhkan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekitar TBM, ya, karena membantu mempromosikan bahkan hadirnya saja TBM itu sudah jauh lebih penting bagi kami di forum TBM ya, terutama forum TBM Sulsel dan lain-lain. Jadi kita ingin bahwa TBM ini adalah milik masyarakat, milik bersama, bukan milik saya atau milik pribadi seperti itu.
1: Tapi kalau datang terus bawa buku juga bagus ya.
0: Bagus, lebih bagus lagi.
1: Okay. Dan buku-buku apa saja yang paling banyak di TBM atau komunitas TBM ini sendiri?
0: Oh iya, oke. Okay. Jadi kalau di sekretariat itu memang banyak buku-buku anak ya, kurang lebih 1000 buku yang seperti ini karena memang ada bantuan juga.
1: Iya.
0: Yeah. Kemudian karena di sini juga ada penerbitan, jadi banyak buku-buku novel. Kemudian banyak buku self improvement ya, yang generasi-generasi itu suka baca ya. Kemudian buku-buku penelitian juga ada.
1: Yang bisa dibaca yang banyak, gitu ya.
0: Banyak buku sastra dan buku anak lah. Berbagai macam ada di sini.
1: Baiklah. Berikutnya adalah sebenarnya apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari adanya kegiatan literasi TBM ini?
0: Jadi manfaatnya saya kira sangat luas ya Kak. Anak-anak bisa mendapatkan ruang belajar. Itu tadi yang pertama, ruang belajar. Karena dia bisa datang belajar tanpa harus memakai seragam formal, pakai baju sekolah dan lain-lain. Di sini juga adalah ruang bermain yang positif. Anak-anak bisa sering bisa bermain tanpa harus dikekang oleh waktu dan oleh aturan yang ada di sekolah. Jadi dia juga remaja bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilannya, misalnya membuat pelatihan apa ya, menjahit atau menenun, atau membuat, pernah juga di sini membuat ekobrik. Nah itu bisa dilakukan semua di TBM. Membuat, kita akan adakan segera ini membuat pelatihan konten kreator. Jadi memanfaatkan Instagram, TikTok untuk menghasilkan cuan. Jadi kita sudah ada pematerinya, sisa tanggalnya yang diselesaikan nanti. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita adakan di TBM supaya TBM ini adalah menjadi ruang bersama. Dan itu sifatnya ya gratis, siapapun boleh datang. Jadi saya kira penting ini TBM.
1: Penting sekali. Terus biasanya ada tidak kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh TBM kayak festival atau apa untuk memperkenalkan komunitas TBM ini?
0: Jadi yang paling sering kita ikuti adalah sebenarnya festival literasi. Di beberapa kabupaten kota itu festival dinas perpustakaannya kan mendapat dana DAK non fisik dari perpustakaan nasional. Itu TBM di tiap daerah itu seringkali dilibatkan. Selain dari itu ada yang namanya Balai Bahasa. Kita juga bermitra dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mereka menjadi penggerak atau motor untuk pengembangan sumber daya manusia di TBM. Jadi mereka membantu agar pengelola TBM ini bisa buat proposal sehingga ke depan bisa mendapatkan banyak bantuan-bantuan dana. Saya kira kalau bantuan dana sebenarnya banyak, ada BANPEM namanya. Ada BANPEM komunitas literasi itu 50 juta. Itu tiap tahun pendaftarannya. Ada juga komunitas Komsas, komunitas sastra itu sampai 100 juta. Ada juga yang namanya Indonesia Raya, Indonesia Indonesiana ya. Dana Indonesiana atau sekitar dana Indonesia Raya itu kurang lebih 50 sampai 400 juta. Itu kan sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi para pengelola ini yang kadang belum melek untuk bisa mendapatkan itu. Makanya Balai Bahasa, berbagai komunitas yang sudah dapat memberikan pelatihan ke teman-teman TBM supaya dia punya potensi untuk mendaftar, dan ketika sudah mendapat dananya bisa melaksanakan banyak kegiatan yang bermanfaat di masyarakat, terutama untuk pengembangan potensi lokal, potensi ekonomi, dan bisa membuat masyarakat itu ya berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya.
1: Baiklah. Nah, untuk itu kembali lagi, apa mungkin yang harapan dari forum TBM Sulsel terhadap generasi muda dalam meningkatkan budaya membaca, terutama ini ketuanya kita lagi bersama ini. Silakan.
0: Buat teman-teman seluruh pegiat TBM, pegiat literasi, komunitas baca yang seluruh daerah, terutama di Sulawesi Selatan, teman-teman boleh aktif di TikTok, boleh aktif di Instagram, YouTube, berbagai macam platform digital. Tetapi di balik itu tetap harus ada kemampuan membaca, bagaimana membaca kritis, ya, bagaimana menulis dan memahami informasi. Dan yang paling penting, teman-teman, jangan sampai generasi muda itu kehilangan dengan budaya dan identitas lokalnya sendiri. Jadi tetap kimapatabe, tetap tahu yang mana yang namanya saling menghargai sesama, saling tolong menolong, dan kalau bisa ditulis itu semua, tulislah. Karena kalau bukan kita yang tulis, mungkin kita akan kehilangan sejarah kita sendiri.
1: Iya, tapi menurut Galang sendiri, apakah ini membaca itu bisa meningkatkan motorik seseorang atau ya generasi muda begitu?
0: Iya, tentu membaca yang disertai dengan menulis bukan hanya membuat motorik seseorang bisa menjadi lebih maju dan menantang, dia juga bisa menyehatkan, kemudian bisa mengembangkan selain mendapat hal yang baru, pengetahuan baru. Saya kira membaca dan menulis ini bisa membuat orang-orang mengetahui sebenarnya apa yang mereka inginkan, mengetahui sebenarnya bagaimana persoalan bangsa itu sendiri, bagaimana kita bisa menjauhkan yang namanya berita-berita hoax. Hanya dengan membaca kita bisa tahu itu. Kalau teman-teman hanya ikut arus ya paling ya gampang sekali terpapar yang namanya berita-berita bohong, apalagi di tengah arus informasi yang sangat cepat dengan adanya apa namanya short berita itu, kemudian berita yang dipotong-potong itu membuat informasi palsu itu menjadi lebih sering hadir di sekitar kita. Kemudian link-link phishing yang hadir di WhatsApp, ketika kemampuan membaca menulis kita kurang, ya sampai kita sendiri yang mengklik tautan itu. Jadi memang harus teman-teman tahu bahwa menghindari itu semua dengan sering membaca itu bisa meningkatkan kesadaran kita sendiri.
1: Oke. Apa pesan tak sebagai ketua forum TBM Sulsel kepada masyarakat agar semakin tertarik membaca dan mengikuti kegiatan literasi?
0: Oke. Saya kira adalah tidak perlu membaca buku-buku yang mahal, tidak perlu membaca buku-buku yang tebal, ya. Mulailah dari membuat yang kita sukai. Ya, bisa 5 halaman, 2 halaman, 10 halaman, bisa 5 menit saja sehari. Jadi, dan kalau ada TBM di sekitar tabe datang ki. Jadikan TBM ini sebagai ruang untuk bertemu, ruang belajar dan ruang berbagi. Nah, kalau ada yang kurang tahu silakan Instagramnya Forum TBM Sulsel. Kita kirimkan data-data di mana saja ada TBM. Siapa tahu ternyata tetangga adalah ada TBM-nya dan dia memberikan ruang seperti itu di berbagai daerah yang pendengar mungkin hadir di sekitar sini. Jadi data membaca, karena membaca itu bisa membuat kita mengenal dunia, dan budaya lokal itu membuat kita tidak lupa dari mana kita berasal.
1: Apa yang diinginkan dari forum atau komunitas TBM sendiri kepada ada pemerintah kita, apalagi penggiat dalam literasi ini? Silakan.
0: Ya, saya yakin memang literasi atau perpustakaan ini adalah hal yang kesekian bagi para pemerintah kita, baik di Pemda, di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi nasional ya. Tetapi kami mengharapkan bahwa minimal bantuan buku, bantuan rak komputer itu tidak berhenti. Ya, jadi harus terus digulirkan, karena ada begitu banyak masyarakat yang sangat menunggu bahan bacaan. Mereka bahkan berebut ketika bacaan itu hadir di depannya, dan saya sudah buktikan itu. Ketika kita membaca, mereka datang merebut. Ternyata bukan kita kekurangan bahan bacaan, bukan kekurangan budaya baca, bukan, atau minat baca, tidak, tapi karena buku-buku itu, buku-buku bermutu, buku-buku yang bagus itu kurang di masyarakat. Nah, kalau pemerintah bisa minimal memberikan sebagian dananya untuk membeli buku-buku bagus terus dibagikan, nah itu saya kira jauh lebih penting dibandingkan memberikan makan gratis kepada sesama. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baiklah. Galang Pratama SHMH, Ketua PW Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulsel, sudah hadir bersama kita berbagi cerita tentang komunitas yang dikelolanya di Kabupaten Goa. Sukses ya untuk aktivitasnya dan teman-teman yang tersebar di Sulawesi Selatan. Semoga Makassar bisa hadir juga TBM.
0: Siap.
1: Oke, baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, kopi Gayo adalah produk unggulan dari dataran tinggi Gayo Aceh. Kopi ini dikenal memiliki aroma yang khas dengan cita rasa yang kuat dan beragam. Bagi masyarakat setempat, kopi bukan hanya minuman tetapi juga bagian dari kehidupan dan budaya sehari-hari. Kopi Gayo juga menjadi salah satu komoditas Aceh yang banyak dikenal hingga keluar daerah. Sahabat budaya, dengan tuntasnya saya membacakan kabar Anda perempat. Tuntas sudah, saya Anti menemani dari pukul 15 hingga 20 atau pukul 20 malam ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama Lakapi, atau kembali lagi Lakapi membersamai Anda dalam program apresiasi budaya lokal. Dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum kita masuk dalam program apresiasi budaya lokal dan Lakapi sajikan beberapa informasi mengenai budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Paling Baik yang dinyanyikan oleh Mona Latumahina. Selamat kemarin kalinya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem
2: Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
5: Ayatul lahumul ardul baita ahyaynaha wa akhrajna minha hatta

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the considerations about those two, we've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Yeah. Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun.

0: karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah tadi kami baru saja menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pencinta program Belajar Al-Quran, alhamdulillah malam hari ini kami akan menghadirkan kembali program Belajar Al-Quran. Dan untuk kebersamaan kita di hari Kamis malam hari ini, kita bersama dengan Ustadz Hasrullah Hamid STHI. Beliau tentu sudah tidak asing lagi sebagai pemateri dalam program Belajar Al-Quran, dan juga beliau sebagai da'i dan pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Makassar. Dan langsung saja pendengar, kita akan bersama-sama menyimak program Belajar Al-Quran Tahsin Surah Al-Fajr. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah alladhi manna alayna bil Qur'an

من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، الحمد لله، di malam yang penuh berkah ini kita kembali bertemu di Pro 1 RRI Makassar, program yang sangat luar biasa, Mozaik Islami. Mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan, istiqomah, sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita selalu kirimkan kepada Rasulullah, pada para keluarga dan sahabatnya. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah, sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita akan tahsin surah Al-Fajr. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dan kita buka dengan suratul

Jadi perhatikan huruf ta-nya jangan terlalu kaku, tapi ada hamasnya sedikit. Ta dengan ka, alam ta, ta, ta. Kemudian ka, ka, ada

Perhatikan ayat ini, ya, ayat 15 dan 16. Ayat 15, fa'ammal insanu, fa'ammal insanu. Yang di bawah ayat 16, wa'amma, tidak ada insanunya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Yang ayat 15, idza mabtalahu rabbuhu. Kalau ayat 16, wa'amma idza mabtalahu, tidak ada rabbuhunya. Yang di atas ayat 15, fa'akramahu. Yang di bawah, faqadara alaihi rizquhu. Kemudian yang di atas

Ya, perhatikan di sini. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, ak-nya hamas, kemudian lamma ditahan, gunnah. Ya. Kemudian wa tuhibbunal, hanya harus jelas, wa tuhibbunal mal.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه

Ro yang dibaca tipis, ya. Irji'i. Meskipun sebelumnya kasrah, ya. Di depannya juga bukan huruf yang tebal. Karena apa? Ada yang namanya hamzah wasol, ya, jadi bukan aslinya. Hamzah sambungan saja. Jadi irji'i. Irji'i yang bukan irji'i.

Di sini ada walayalin ashur, ya, demi fajar dan demi malam yang 10. Ada yang menjelaskan bahwa walayalin ashur itu adalah malam 10 bulan Ramadan, ya, 10 terakhir bulan Ramadan, malam 10 terakhir bulan Ramadan, jadi mulai 21 sampai terakhir. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa 10 yang dimaksud dengan walayalin ashur adalah 10 pertama di bulan Muharram. Jadi 10 pertama di bulan Muharram, ya, termasuk diantaranya adalah hari Ashura. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashur adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu, ya, tentang kaum 'Ad, ya. Jadi kaum 'Ad itu membuat rumahnya dari gunung, dia memahat gunung menjadi rumah, ya. Kemudian Allah juga menjelaskan

Kemudian Allah juga menjelaskan tentang Fir'aun wa Fir'auna dzil autad. Kemudian ayat berikutnya ayat 15 dan 16 Allah menjelaskan adapun kita sebagai manusia itu apabila Allah menguji kita dengan kemuliaan, kesenangan, kadang kita mengatakan bahwa Allah memuliakanku, padahal belum tentu. Apabila Allah memberikan kita cobaan, wa amma idza mabtalahu, mengurangi rezeki kita, kadang kita mengatakan Allah menghinakanku, padahal itu belum tentu. Ya, boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, itu adalah cobaan yang luar biasa. Ya, boleh jadi Allah memberikan kita cobaan, tetapi Allah ingin supaya kita naik kelas, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, kita ulang sekali lagi surah Al-Fajr supaya lebih ya, lebih

0: Alhamdulillah, tahsin surah Al-Fajr dan sedikit penjelasan tentang surah Al-Fajr telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Fajr ini dan kita pelajari bacaan surah Al-Fajr. Saya kira cukup untuk malam ini karena sudah masuk, sudah jam 9.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Hasrullah Hamid STHI yang sudah menyampaikan ilmu dan pembelajaran serta tentunya penjelasan mengenai tahsin surah Al-Fajr. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin kembali menyimak penjelasan dari Bapak Ustadz Hasrullah Hamid STHI bisa kembali menyaksikan melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi baru saja Anda ikuti program belajar Al-Quran Tahsin Surah Al-Fajr. Akhirnya saya Idam bersama rekan Iqbal yang bertugas undur diri dan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Kami akan hadirkan drama radio.

0: sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti, jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Unda, kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah Pak, Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam kembali menjumpai Anda malam hari ini di Ngobras, dan kita akan ngobrol santai di malam hari. Dan pendengar, kita akan ngobrol santai, ada sebuah project ya dari Quinsa Project. Ini kegiatan yang sangat menarik khususnya bagi pelajar di Sulawesi Selatan. Namanya nanti di-spill langsung ya sama narasumber kita. Dan ini ada kata bintangnya begitu, dan mungkin yang terbayang ketika ada pemilihan atau bintang begitu adalah modeling catwalk, penampilan atau kompetisi. Namun ternyata ini kegiatannya berbeda, bukan hanya berbicara soal penampilan saja, tetapi di dalamnya kemudian ada unsur pengembangan bakat. Bahkan kabarnya nanti setelah pemilihan, pemenangnya ini akan full dengan job atau kegiatan. Dan tentu ini sesuai dengan topik kita kali ini, bagaimana mencetak talenta muda yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas di Ngobrol Santai malam hari ini, kita sudah bersama dengan Komisaris Utama dari PT Quinsa Bintang Nusantara, ada Bapak Haji Hardiman Januar Saingrewa SMM atau biasa disapa Kak Ardi. Halo, Assalamualaikum Kak Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Kak Adri sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan malam hari ini dan menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ke studio Pro 1 RRI Makassar. Sehat kabarnya, Kak Adri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Adri.
0: Baik, dan ini luar biasa ya Kak Adri ya, terus berinovasi begitu, terus melakukan banyak hal, banyak kegiatan-kegiatan positif, dan lahirlah kemudian lagi ini Quinsa Project. Dan mungkin di awal bisa diceritain kenapa kemudian ada Quinsa Project ini, dan project apa yang akan lahir di bulan ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Malik. Terkait pertanyaan tadi, kenapa harus ada Quinsa Project, nah publik mungkin perlu tahu bahwa saya juga salah satu model di tahun 2008, pernah mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional dalam ajang pemilihan model kalender 2008. Lalu kemudian saya juga basicnya dari jurnalis, namun seiring berjalannya waktu saya terjun di politik. Nah sekarang di 2006 kemudian ada pertanyaan kenapa sampai ada Quinsa Project. Nah, sebetulnya Quinsa Project ini adalah anak perusahaan dari PT Quinsa Bintang Nusantara, di mana Quinsa Project ini menangani event organizer. Nah, salah satunya yang kita akan kerja bersama teman-teman yang lain yaitu pemilihan Bintang Sulawesi Selatan 2026.
0: Baik, dan ini memang kenapa kemudian memilih pemilihan Bintang Sulawesi Selatan dan memilih anak muda yang menjadi sasarannya begitu, tujuannya apa?
1: Oke, baik, setahu saya bahwa di Sulawesi Selatan itu saya pikir kita tidak kehabisan bintang sebetulnya. Itu banyak, cuman dari beberapa kalangan memang khususnya di kalangan pemuda kita itu kurang adanya wadah untuk menampung semua bakat-bakat yang mungkin dimiliki oleh calon peserta kita kali ini. Nah, awalnya ini tepatnya di bulan Juni kita menggagas kira-kira pemilihan apa yang harus kita kerja. Nah, ternyata pilihannya adalah pemilihan Bintang Sulsel. Terus di Makassar sendiri kan sudah banyak yang namanya pemilihan bintang ya, seperti pemilihan model, bahkan ada Putri Indonesia kemarin, dua orang kita kirim ke nasional. Nah, ini di kalangan pelajar. Jadi sebetulnya kita mau masuk dalam kategori umum nih, tapi ini yang saya lihat pendaftarnya banyak dari kalangan umum dan itu sudah terbiasa. Tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para pelajar kita? Olehnya itu saya kemarin meminta surat rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Haji Andi Iqbal Najamuddin, alhamdulillah dikasih surat rekomendasi, sehingga pemilihan Bintang Sulsel ini selain akan dikirim ke nasional, juga memperebutkan piala bergilir Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wah, jadi keren begitu ya. Jadi ini lingkupnya Sulawesi Selatan ya?
1: Tingkat Sulawesi Selatan.
0: Tingkat Sulawesi Selatan, dan diikuti nanti oleh kabupaten kota yang ada di Sulawesi
1: Selatan. Betul sekali.
0: Dan kenapa kemudian apa pelajar dan apa yang membedakan pemilihan ini dengan pemilihan lainnya?
1: Wah, pertanyaannya berat banget ini. Jadi saya juga termasuk salah satu juri dan beberapa kali menjadi juri di ajang pemilihan. Anggaplah kemarin di tahun ini juga ada namanya manajemen IMP atau Impian Mega Pageant. Saya kebetulan jadi juri di sana. Kemudian pada akhirnya anak-anak setelah lulus dari situ atau sudah alumni, memang sih tujuannya ke nasional, tapi after satu tahunnya itu kira-kira anak-anak akan ngapain gitu. Sehingga kenapa saya katakan ini terlalu besar menurut saya, dan ini wah dari semua pemilihan, karena pemenang dari sini juga akan dikirim ke nasional dalam ajang pemilihan Mister dan Miss Tourism Indonesia tahun 2007 yang akan berlaga di nasional di Jakarta, tepatnya di bulan Januari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemenang putra dan putri itu akan kami jadikan sebagai brand ambassador selama satu tahun.
0: Oke, apalagi?
1: Terus yang kedua, tentu ada hadiah pembinaan, nilai tunai. Kemudian yang ketiga, itu pemenang 1, 2, 3 putra putri, kita sudah siapkan satu judul film short movie. Jadi kita akan melihat bakat-bakat siapa saja atau anak-anak dari mana saja, peserta dari mana saja yang memiliki bakat acting itu yang akan kami salurkan ke situ untuk syuting. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalkan ada sekolah SMA yang juara dari kabupaten, kemungkinan besar sekolahnya itu yang akan kami jadikan tempat syuting nanti.
0: Wah, jadi ini selepas kemudian pemilihan ini tidak non-job ya. Betul, tetapi sekali. Dijamin banyak kesibukan.
1: Betul. Sepanjang itu tidak mengganggu kegiatan anak-anak kita ya, atau para finalis dari sekolah menengah atas gitu aja. Apalagi kan sekarang anak-anak kelas 12 itu persiapan TKA. Jadi

0: sendiri dengan adanya kegiatan atau proyek dari Quinsa Project ini?
1: Wah, sangat luar biasa sekali nih, soalnya setelah keluar surat rekomendasi, ya, saya pribadi bersama tim tim brand ambassador Quinsa Project selalu berkomunikasi dengan Pak Sekdis, dalam hal ini Pak Mustaqim. Bahkan Pak Mustaqim sendiri yang selalu menelpon ke kepala sekolah, karena bukan hanya dinas provinsi Sulawesi Selatan, tapi semua kepala dinas cabang wilayah dari wilayah 1 sampai 12 sangat merespon baik dengan kegiatan ini. Dan alhamdulillah tanggal 25 mendatang ini itu sudah dimulai technical meeting, kemudian sesi pemotretan. Lalu kemudian tanggal 26 itu sudah mulai karantina di Hotel Grand Malibu, dan rata-rata finalis dari daerah ataupun dari kabupaten kota itu nginap di hotel tersebut. Jadi kami tidak mau memberikan kesulitan kepada semua peserta finalis, apalagi ini banyak dari daerah ya, nanti bingung sampai di Makassar mau nginap di mana. Maka dari pihak panitia dengan berbesar hati, dengan segala kerendahan hati, menyiapkan tempat nginap buat mereka nanti.
0: Wah, berarti ini dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, jadi nggak ribet lagi begitu ya. Ternyata betul, lokasi sekali karantinanya sudah dipersiapkan juga.
1: Betul,
0: begitu
1: sekali.
0: Bahkan bukan di mes atau penginapan atau guest house,
1: bukan,
0: begitu.
1: Hotel.
0: Wow, luar biasa, keren. Dan hadiahnya juga luar biasa begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan kalau melihat ini deretan juri nanti termasuk dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga luar biasa.
1: Betul.
0: Siapa saja sih? Kemudian ini kan ajang untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu bukan hanya dari Makassar saja dewan jurinya. Siapa saja? Kalau boleh di-spill nih.
1: Enggak apa-apa nih.
0: Oke.
1: Oke, baik. Tadinya kita hanya mau menyiapkan 5 juri. Lalu kemudian semakin dekat acara, ternyata antusias atau respon positif dari beberapa pejabat juga sangat merespon baik, sehingga kami mengajak mereka untuk menjadi juri, karena di ajang pemilihan ini tidak ada namanya juara titipan. Ini pure harus dinilai secara objektif, karena pemenang dari sini juga akan dikirim ke nasional soalnya. Jadi memang kita betul-betul cari pemenang yang betul-betul original, bukan karena anaknya siapa atau titipannya siapa. Nah, juri-jurinya ada beberapa, ini sekarang sudah 8.
0: Wow, ya. 8 juri.
1: Iya, okay. 8. Dan memang ada beberapa masukan dari pemerintah terkait agar kiranya dikasih cukup 10. Nah, yang pertama sekarang adalah Bapak Islam Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto, itu juri pertama. Terus yang kedua ada Bapak Fahmi Adam, Ketua DPRD Kabupaten Goa. Kemudian ada Ibu Humaira Ishad SE, anggota Komisi 2 DPRD Jeneponto, yang juga merupakan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian dari Lembaga Keuangan ada Ibu Lestia Libriandini, beliau adalah Kepala Cabang BRI Center Point of Indonesia. Kemudian ada Bapak Mustaqim dari Lingkungan Pendidikan, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari kalangan influencer nih, Magma Senggoldong, itu mewakili konten kreator, influencer dan pengusaha muda. Kemudian dari manajemen ada Ibu Asmira Awalia Simola SPT MSI, beliau adalah Dewan Komisaris PT Bintan Quinsa Nusantara. Dan yang terakhir semalam itu ada Pak Sulfikar Herman atau Fikar, beliau adalah pengusaha muda. Dan hari ini, tepatnya malam ini, sebetulnya saya janjian juri ke-9, yaitu Wakil Ketua DPRD, wakil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wow, jadi ini benar-benar di gambaran saya spektakuler begitu ya. Meja panelis juri panjang begitu.
1: Panjang.
0: Wow, luar biasa. Enggak dicukupkan 15 ini.
1: Hah?
0: Enggak dicukupkan 15.
1: Jangan, kebanyakan.
0: Kebanyakan. Oke, kenapa memilih kemudian konsep yang benar-benar berbeda begitu di ajang pertama ya ini, Quinsa
1: Project?
0: Betul
1: sekali.
0: Ya, kenapa udah wow begitu spektakuler ajangnya?
1: Karena gini, banyak pelaku pigeon atau pigeon love

0: paling tidak setiap ada pemilihan pasti dianggap sama. Sedangkan dari Quinsa Project sendiri, bagaimana kita dari pihak manajemen atau pelaksana memberikan suatu perlombaan atau kegiatan yang berbeda dengan mereka.
1: Ya.
0: Karena kebanyakan mereka paling maksimal 5. Nah ini mungkin kalau jadi 10 juri, ini adalah pemilihan bintang ini paling banyak jurinya dan paling banyak pesertanya. Yang tadinya ada beberapa manajemen mungkin sangat underestimate, bahkan mereka skeptis bahwa paling pesertanya cuma 10, 12, 19 dan ternyata target kita insya Allah 50 peserta.
1: Wow, dan ini salah satu bentuk unjuk taring, unjuk gigi begitu. Baik, dan kalau ini kan yang pertama begitu dan benar-benar ingin melakukan sesuatu yang beda, apa yang diharapkan dari pemenang atau winner nanti?
0: Ya paling tidak kami dari manajemen terkhusus dari Tabe sebagai komisaris barangkali, siapapun yang menang di ajang pemilihan bintang Sulsel 2026, saya pribadi hanya berpesan, kalian itu sudah jadi bintang, mahkota itu hanya di kepala, tapi yang dikenang oleh seseorang sampai seumur hidup adalah attitude. Jadi jaga sikap ta, jaga budaya ta, mudah-mudahan pemenang dari bintang Sulsel bisa memberikan contoh yang baik, bisa menjadi inspirasi buat anak muda secara keseluruhan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
1: Baik, dan untuk kegiatan ini sendiri, selain tentu menjadi wadah yang positif begitu ya untuk menyalurkan bakat, kabarnya juga bukan hanya bidang modeling begitu, tetapi banyak hal ya yang akan diajarkan nanti. Acting, public
0: ada speaking, ada personal acting, branding, ada wawasan kebangsaan, kemudian pokoknya nanti di karantina kita akan melihat karena ada namanya malam bakat tuh.
1: Ya.
0: Jadi kami memberikan kesempatan kepada seluruh finalis untuk menampilkan bakatnya yang terbaik. Dan saya melihat background karena saya sendiri sama tim turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan seleksi.
1: Ya.
0: Mereka jago-jago, sangat luar biasa ya.
1: Baik, dan jadi nanti ini sejauh ini dari sudah puluhan?
0: Yang... Sudah puluhan.
1: Oke, dan targetnya 50?
0: 50, ya.
1: Dan ini termasuk yang...
0: Paling banyak.
1: Paling banyak?
0: Iya.
1: Oke, dan untuk tahapannya sendiri tadi disebutkan ada karantinanya juga, ada technical meeting.
0: Ada.
1: Ini sejauh ini seperti apa tahapannya?
0: Kita masih membuka pendaftaran sampai besok, tanggal 23.
1: Oke.
0: Jadi kita aktif berkomunikasi dengan para finalis karena kami sudah buat grup finalis.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita membuka room chat. Apabila ada adik-adik yang mau bertanya tentang kegiatan atau teknik pelaksanaan, silahkan ditanya di situ. Ini lagi
1: ramai
0: chat nih, lagi rame ini sekarang di grup.
1: Bahasannya tentang apa biasanya nih?
0: Pertama, apakah nanti kalau misalkan malam bakat harus bersama pasangan, karena ini kan perwakilan sekolah putra dan putri gitu ya. Jadi saya bilang ini bukan acara duta, ini adalah acara pemilihan bintang yang berskala internasional. Jadi pemilihannya itu atau penilaiannya per orang.
1: Okay.
0: Jadi bisa aja misalkan SMA 1 nih, dua pesertanya, tidak menutup kemungkinan bisa juara ada dua atau mungkin dari sekolah lain. Misalkan juara satu putri dari SMA mana gitu, kemudian putra dari SMA mana.
1: Oke, dan selain itu tahapannya apa lagi? Nanti technical meeting di tanggal?
0: Tanggal 25.
1: Oke.
0: Technical meeting itu sampai jam 5, dimulai dari jam 14, jam 2, kemudian lanjut sisi pemotretan.
1: Oke.
0: Nah dari pemotretan inilah kita akan menilai langsung juga siapa yang fotogenik. Karena ini juaranya ada 12 kalau saya nggak salah.
1: Wow.
0: Juara 1, 2, 3 putra-putri,
1: yeah.
0: Kemudian ada best.
1: Jadi, oh, ada bestnya juga.
0: Best custom, best intelligentsia, best favorit, fotogenik, acting, dan performance.
1: Oke, okay. Oke, okay, jadi banyak best-bestnya juga
0: banyak.
1: Begitu ya. Baik, dan ini selain itu apa lagi yang mungkin saat ini ada peserta nih, finalis yang juga lagi nonton nih. Apa yang ingin di-spill biar dipersiapkan?
0: Ya, seperti ini saya katakan bahwa saya juga pernah jadi bagian dari kalian, terus sering jadi juri. Biasanya apa namanya ya?
1: Karantina deh, spill yang apa sih yang akan terjadi di karantina itu nantinya?
0: Itu banyak pembekalannya di situ, mulai tentang bagaimana cara kita beretitude dengan baik, kemudian nanti ada tes tertulis, kemudian tes wawasan, kemudian ada bakat yang harus ditampilkan dan itu sifatnya wajib. Karena penilaian di pemilihan bintang ini itu di karantina sebanyak 60%, 40% pas di grand final. Jadi tunjukkan yang terbaik, kita akan melihat siapa yang sebenarnya petarung tangguh dan dari kabupaten mana.
1: Oke, jadi penilaian ini sudah dari karantina begitu ya?
0: Betul sekali.
1: Dan untuk karantinanya juga berarti padat tuh
0: kegiatan. Betul, di karantina. Itu dari jam 10, dari jam 8 sampai selesai. Dan sepertinya malam selesainya.
1: Oke, dan di situ juga penilaiannya juga ya?
0: Betul.
1: Dan tadi disebutkan juga ada wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara?
0: Dua-duanya.
1: Oke, kenapa kemudian ada mesti ada ini?
0: Karena kalau kita ambil tema wawasan Nusantara, artinya pada saat juara nanti itu kan dikirim ke nasional, otomatis tidak terlepas dari pariwisata. Jadi nanti di acara grand final, tepatnya di top 10, itu ada namanya speech. Jadi speech itu temanya pariwisata. Jadi semua finalis bebas untuk memilih pariwisata mana yang harus dia ambil. Yang penting tidak di luar dari Sulawesi Selatan. Kemudian nanti lanjut di top 6, itu nanti ada pertanyaan Q&A. Jadi materinya tentang lembaga keuangan, kemudian UMKM, kemudian tentang bagaimana peranan pemuda di tengah-tengah isu sekarang yang kurang peduli dengan lingkungan, kemudian bagaimana peranan siswa tentang digital, bagaimana peranan pemuda tentang banyaknya postingan-postingan yang tidak sesuai dengan umurnya, kemudian bullying, itu nanti ditanyakan kepada dewan juri yang sesuai dengan ahlinya masing-masing.
1: Dan ini kan banyak sampai 50-an begitu targetnya. Nanti di pemilihannya tahapannya gimana? Di per berapa?
0: Jadi yang pertama dulu opening dance. Jadi semua peserta finalis tampil secara keseluruhan. Lalu kemudian langsung opening number. Jadi memperkenalkan diri dari mana. Setelah muncul semua, kemudian segmen duanya mereka turun dulu, lalu ganti gaun. Nah, gaunnya ini semua finalis tampil. Jadi temanya adalah kalau untuk wanita putri itu pakai gaun gold glamour.
1: Oh, ada dress code-nya.
0: Ada dress code-nya. Kemudian putra itu pakai black classic jazz. Jadi semuanya serba hitam. Nanti di segmen kedua nanti masuk semua itu, baik putra maupun putri, kemudian catwalk dinilai sama dewan juri, lalu kemudian pengumuman 10 besar, top 10. Nah, nanti setelah top 10 diseleksi lagi top 6. Setelah top 6, top 3 lahirlah winner.
1: Oke, dan winernya ini tidak ada kategori putra dan putri atau gimana?
0: Ada.
1: Ada.
0: Jadi pemenang putri juara satu siapa, kemudian pemenang putra juara satu siapa.
1: Oke, jadi winernya ada putra dan
0: putri.
1: Putri ya. Oke, jadi penyebutannya bintang putra.
0: Bintang putra Sulsel 2006 dan bintang putri Sulsel 2026.
1: Wah, dan hadiahnya juga kabarnya nggak tanggung-tanggung nih.
0: Betul sekali, puluhan juta.
1: Wah, puluhan juta ya.
0: Betul.
1: Oke, dan wah ini juga jadi penyemangat ya untuk para peserta nih, para finalis yang lagi menyaksikan live ini. Mungkin boleh tanya-tanya, boleh ya. Silakan di live chat di kolom komentar, boleh nanya-nanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Buat yang nanya, spill dong hadiahnya apa sih? Apa saja hadiah yang akan didapatkan oleh?
0: Yang pertama adalah juara pertama putra dan putri itu masing-masing 5 juta.
1: Oh, ini salah berarti. Saya lihatnya 500 ribu tadi.
0: Oh, itu best.
1: Oke, oh, oke. Okay.
0: Best. Itu best.
1: Wah, 5 juta.
0: Keren.
1: Terus?
0: Kemudian juara 2 putra-putri sebesar 3 juta. Mm-hmm. Kemudian juara 3 putra-putri 2 juta. Adapun base itu sebanyak 12 kategori putra-putri, yeah, masing-masing 500 ribu. Selain uang tunai, ada juga goodie bag. Nah, kebetulan goodie bagnya ini salah satunya disponsori langsung oleh Sambel Senggoldong. Hmm. Alhamdulillah.
1: Baik, wah, jadi banyak kejutan lah pokoknya ya di
0: banyak
1: kegiatannya nanti di grand final. Dan kita jeda dulu sejenak, Kak Adri dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin menyimak, termasuk yang lagi nonton juga di aplikasi Radio Digital dan juga di YouTube, dan ingin ikut komentar, boleh kita tunggu ya di 0821333349440 atau di live chat aplikasi Radio Digital dan YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi.

0: 4FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ngobras. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan Bapak Hardiman Januar Saing Rewa. Dan ada kegiatan yang luar biasa dari Kuinza Project ya, ada pemilihan Bintang Sulawesi Selatan 2026. Dan ini sangat berbeda dengan pemilihan sejenis lainnya. Walaupun ini ajang pertama bagi Kuinza Project, tetapi luar biasa begitu ya. Dan buat Anda nih pendengar yang ingin komentar, yang ingin nanya juga, nah ini salah satunya Kadri yang mungkin nanya, males ah ikut kegiatan seperti ini, biasanya juaranya tuh sudah diatur. Nah, apa yang ingin dijaminkan oleh Kuinza Project nih bahwa nggak seperti itu?
1: Baik, karena ini sifatnya pemilihan tingkat provinsi ya, boleh dikata hampir semua kabupaten ikut berpartisipasi, sehingga kami tidak ada celah untuk sempat ada yang menganggap bahwa ini adalah juaranya sudah diatur. Itu sama sekali tidak. Makanya juri-juri juga kita hadirkan, bukan juga juri-juri yang gampang diatur. Saya hanya berpesan kepada semua dewan juri, ketika menilai silahkan nilai sesuai dengan penampilannya secara objektif, karena kurang fair kalau misalkan acara yang sangat spekta ini kemudian diatur pemenangnya siapa gitu. Karena kami akan kewalahan nantinya. Misalkan nih, karena faktor kedekatan barangkali secara persuasif sehingga kami harus menjuarakan anaknya, tapi dilihat nanti secara nasional, jangan sampai juara titipan itulah yang membuat nanti pada saat pemilihan itu amples gitu. Nah, itu yang sangat kita hindari.
0: Oke, jadi benar-benar ini mengejar kualitas ya, sesuai dengan benar-benar objektif begitu penilaian juri. Bukan kalau misalnya ada yang ngasih amplop nih, misalnya saya punya anak gitu, ini Pak, saya punya 20 juta begitu.
1: Tidak ada seperti itu.
0: Oh, tidak ada seperti itu. Baik. Oke, jadi sudah terjawab ya, tidak ada seperti itu. Kemudian juga ya, baru dengar katanya informasinya. Ini apakah yang sudah berpengalaman saja yang ikut kegiatan ini sebelumnya yang menjadi, apakah pengalaman sebelumnya menjadi persyaratan gitu katanya. Dan kok infonya baru dengar gitu, baru dapat.
1: Oke, terkait masalah informasi, kita itu sudah mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu dari bulan Juli. Kemudian suratnya kita share atau kita kirim ke kepala cabang dinas masing-masing tiap wilayah. Ya. Dan itu ternyata ada 1-12 cabang wilayah. Nah, setelah ada surat dari cabang wilayah, kemudian di-share ke masing-masing kepala sekolah. Kemudian kepala sekolahnya nanti yang menentukan siswanya siapa yang ikut berpartisipasi. Kemudian kategori umum, mungkin ada yang baru mendengar, itu ada aplikasi atau media sosial namanya Kuinza Project, itu informasi ada di situ kok. Nah, kalau misalkan teman-teman atau adik-adik yang mau ikut, ini tidak mesti harus berpengalaman. Justru ini akan menjadi bentuk atensi buat yang berpengalaman, jangan sampai, karena adik-adik kita ini juga dari SMA bukan acak-acak gitu ya, maksudnya bukan asal kirim. Karena saya perhatikan rata-rata finalis dari SMA ini adalah orang-orang berpengalaman ikut perlombaan seperti ini. Misalkan duta pelajar, duta anak, duta wisata, dan itu keren-keren banget asli.
0: Oke. Dan sebenarnya masih untuk yang nanya ini masih ada kesempatan ya, besok terakhir.
1: Masih ada. Besok terakhir tanggal 23.
0: Oke, dan itu kalau misalkan mau daftar ke
1: ada di Kuinza Project. Silahkan daftar di situ.
0: Ke Instagram atau
1: Instagram ada ada linknya di situ. Atau boleh nanti di TikTok juga ada atau di Facebook, hampir semua platform sosial media itu ada semua.
0: Oke, terus yang nanya lagi nih Kadri, walaupun tadi sudah sih di awal, mungkin baru nonton kan, baru dengar kali. Ini manfaatnya hanya selama kompetisi kah, atau ada pembinaan dan kesempatan lain setelah kegiatan selesai? Wah, tadi banyak ya. Boleh diulang mungkin singkat.
1: Oke, ini akan menjadi kegiatan tahunan karena tadi tujuannya adalah memperebutkan piala bergilir Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Kemudian juara satu putra putri itu akan di-announce atau dikirim langsung ke nasional dalam ajang pemilihan Mister dan Miss Tourism Indonesia 2027 yang akan berlaga di Jakarta, tepatnya di bulan Januari. Nah, satu lagi informasi bahwa ajang ini juga ada perwakilan dari Sulawesi Selatan yang akan mewakili Sulsel di ajang Putri Muslimah di Kalimantan, itu tepatnya di bulan 11.
0: Baik, dan termasuk tadi banyak kegiatan-kegiatan nanti off air yang akan di
1: pastinya
0: lakukan begitu ya oleh pemenangnya. Pasti. Oke, yang terakhir yang nanya, kapan kegiatannya dilaksanakan? Ini tadi belum di spill. Oh, sudah tadi ya.
1: Sudah.
0: Boleh diulang kembali. Tanggal 27 September ya.
1: Kegiatannya itu sudah mulai di tanggal 25 September 2006, mm-hmm. tepatnya di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Yeah.
1: Itu technical meeting. Ini acaranya berlangsung di Cafe B1 di Jalan Parantambung. Nah, kalau nggak tahu B1, itu nanti ada rumah makan Bone Tamparang. Nah, pemiliknya ini juga salah satu politisi di Kota Makassar. Nah, itu ada di lantai 2. Nah, setelah acara technical meeting, itu langsung sesi pemotretan. Kemudian di tanggal 26, tepatnya di pukul 8 pagi, dilaksanakan kegiatan karantina sampai selesai, tepatnya di Hotel Grand Malibu, tepatnya di Jalan Bontomanaik pas belakang Hotel Claro.
0: Oke, baik. Dan ini di akhir kebersamaan kita, mungkin untuk yang tertarik masih ingin daftar, ada yang ingin disampaikan, termasuk juga para finalis yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Yang pertama adalah untuk seluruh finalis yang sudah terdaftar, persiapkan diri kalian, banyak belajar. Yang penting satu, fungsi kontrol. Jangan sampai mati lampu. Dalam artian gini, banyak orang pintar, tapi setelah action atau tampil di grand final, itu banyak sekali yang demam panggung gitu.
0: Itu apa dong tipsnya? Maksudnya kalau kehadir kan ini berawal juga dari panggung begitu, dari model gitu. Ada tips gak sih yang juga ingin disampaikan nih ke finalis yang...
1: Pertama, penguasaan materi aja.
0: Okay.
1: Terus menjadi diri sendiri. Karena semua semua finalis yang tampil di grand final itu sudah ditatar di technical meeting dan di karantina. Jadi kalau misalkan ada nanti tiba-tiba gugup atau demam panggung, ya itu kesalahan personal, itu manusiawi sih. Makanya dari sekarang harus banyak belajar, kemudian tenang, santai, kuasai materinya. Kalau itu sudah dikuasai, insya Allah pasti itu pemenangnya.
0: Baik, jadi itu tipsnya ya. Baiklah, dan untuk yang tertarik, masih kegiatan pendaftarannya masih dibuka sampai besok ya, tanggal 23 September 2026. Dan semoga sukses pelaksanaan acaranya Kak Adri, dan semoga pemilihan bintang Sulawesi Selatan 2026 ini bukan hanya di tahun 2026 saja, tetapi akan terus berlanjut begitu, dan bisa menjadi ruang yang positif bagi para anak muda nih di Sulawesi Selatan khususnya untuk berproses dan mengembangkan potensinya. Terima kasih. Sudah mengadakan kegiatan positif ini. Sukses terus untuk Queensa Project dengan project-project menarik selanjutnya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 4,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk kebersamaan kita mereka di hari Kamis tanggal 24 September 2026, ada saya Idam yang menemani Anda sampai pukul 23 malam nanti. Yang mau request lagu boleh, yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Langsung kita terima penelpon. Halo Ruang Rindu.
1: Dua rindu nyemori itu lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Tantri?
1: Bukan, Ibu Anissa di Bantaeng, kodong.
0: Ibu Anissa di Bantaeng. Apa kabar, Anissa?
1: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput? Itu kayak bagaimana sih?
1: Iya. Dingin-dingin, dia panas, dia dingin, dia apa.
0: Karena apa, AC kipas angin?
1: Kipas angin, Mas.
0: Oh, kita. Gara-gara kipas angin, makanya dingin-dingin. Empuk ya, bukan emput.
1: Iya. Apa kabar, Mas Idam?
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa sih itu, Mas Idam?
0: Ada lagunya Anji Bukan Kekasih Sempurna, Cobalah Mengerti, dari Noah Hargai Aku, dari Armada. Merindukanmu, dari The Massive. Anji izin, Ether izinkan ku menyanyi. Noah. Noah. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?

0: Tapi semuanya paling masih dalam deh. Biasanya buat Pak Kimku tunggu apa duduk santet.
1: Oh, lagi duduk
0: buat
1: santai.
0: Masih dalam selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Panjang umur ki, sehat selalu neku.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anissa di Bantai yang sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke tempatnya Bu Sumi di Makassar, di Sudiang ya. Silakan Bu Sumi, ingin bergabung? Kita tunggu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Dari siapa di mana ini?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat
2: Lagu. Assalamualaikum, Kak Idam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tika bukan?
2: Iya, dengan Tika.
1: Tika, lagi flu, pilek?
2: Sedikit.
1: Sedikit, ya. Suaranya agak bindeng.
2: Sedikit flu, tapi nggak apa-apa, Ji.
1: Semoga cepat sembuh, ya.
2: Iya, makasih.
1: Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya Armada tadi.
1: Armada, Hargai Aku. Oke. Kirim salam buat siapa Ki? Tika.
2: Menyapa buat Ibu Anissa tadi, Pak Hakim.
1: Iya.
2: Ada Kak Tantri, ada Pak Fajar, ada Kak Hizki, Kak Indah, ada Ica, ada Pak Gula Sewang, ada Pak Arjuna, ada Pak Gafur, ada Wang Datu, Kak Sidan, ada juga Kak Anto. Di kiri ada Kak Bobby Cipulman, ada Alex Ardino, ada Lila Sari, ada Pak Lupus Yuda, Kak Sri Diusu, ada Su, ada Aulia. Pokoknya semuanya dia sampai ke malam semua, sehat sekali.
1: Amin. Terima kasih Tika.
2: Iya, sehat selalu Kak Ida. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya. Tika di Sabang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon selanjutnya ada Ibu Sumi di Sudiang. Halo, assalamualaikum Bu Sumi. Bu Sumi. Bu Sumi, silakan. Enggak ada suara tak Bu Sumi? Bu Sumi boleh dicoba kembali ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Ini mudah-mudahan bisa masuk suaranya. Halo. Oh ada ya, bentar ya. Boleh dicoba lagi di 0821 3333 9440 untuk Ahmad Yani dan juga Bu Sumi di Sudiang. Saya coba terima telepon selanjutnya, mudah-mudahan bisa tersambung yang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Kok penelpon sebelumnya tidak bisa ya? Ahmad Yani sama Bu Sumi, tidak bisa Kika Yani sama Bu Sumi. Tapi Uki Tawa bisa.
3: Jaringannya mungkin.
1: Jaringannya kok dong? Bisa jadi ya. Ataukah hanya orang-orang yang apa?
3: Yang beruntung.
1: Yang beruntung ya. Oke. Kau Ki, mau Ki dengar lagu apa?
3: Lagunya Armada.
1: Armada, Hargai Aku. Banyak yang request lagunya ternyata ya. Nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
3: Oh, yang baru lewat, ada Tika, ada Andi Anissa bareng Pak Hakim, ada Bunda Sopi, Nakris Talara, ada Ros Diana Yasir, Samsia Maisar, ada Kak Yani Tasmum bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Kak Riko, Wahida Martawati, Yan Hendrawan, ada Puan Datu, Bobby, ada Pak Gapur, ada Pak Astri Diwotu, Pak Arpa, ada siapa lagi ya, Tante Hasna di Bone, ada Darah Biru Mayang Putri Bone, ada Anca, ada Indah di Sopeng, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat ada Ida, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada dari Uki di Dayak Makassar. Saya mengambil telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Iya, halo. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Kak Ida.
1: Memori lewat lagu. Dari siapa ini?
4: Dari IDB. Dari Indah di Sopeng, Kak
1: Ida. Indah di Sopeng. Apa kabar, Indah?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
4: Bagi-bagi jika keidang.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Ki Indah?
4: Oh, apa itu lagunya, Kak? Karena baru monitor dari sebelah.
1: Ada Hargai Aku dari Armada, Cobalah Mengerti dari Noah. Ada Terry, Izinkan Aku Menyayangimu, Merindukanmu dari The Massive.
4: Oh, itu yang nomor dua, Kak. Apa namanya? Apa tuh? Yang nomor dua, Kak, disebut tadi.
1: Cobalah Mengerti dari Noah.
4: Iya, itu dia.
1: Kirim salam buat siapa, Indah?
4: Oh, kirim salam buat yang disapa semua tadi, Kakak Uki ikut semua di situ. Yang tidak disapa, kudengar itu ada pelajaran Kak Uki. Pokoknya yang disapa Kakak Uki ikut semua di situ, Kak Idan. Buat Kak Idan selalu sukses terus dan semoga RN juga tetap jadi udara. Makasih, Kak Idan.
1: Terima kasih, Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, terima kasih sudah bergabung. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
5: Mari lagu.
1: Iya, dari siapa, Ki, di mana?
5: Zakir di Boni.
1: Zakir di Boni.
5: Iya, beda.
1: Zakir, mau Ki dengar lagu apa, Zakir?
5: Lagunya itu tadi, Izinkan Aku Menyayangimu.
1: Izinkan Aku Menyayangimu dari Terry, Zakir ya.
5: Iya.
1: Kirim salam ke buat siapa, Zakir?
5: Kirim salam buat Aina di Sopeng. Semoga dia sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Terus ada Pak Yani Tasmo, kemudian ada Bu Nurmina, terus ada Pandatu, Zakirka. Kemudian ada Maya, kemudian ada Raya Tari, kemudian ada Ica. Yang sama-samanya pendengarnya itu satu besar.
1: Makasih.
5: Semoga sehat selalu bersama keluarga Zaida. Semoga sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih sudah bergabung ya.
5: Ya, terima kasih banyak, Zaida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idam ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Salam, Kak Idam.
1: Dari siapa, di mana nih?
6: Dan Hesti, Kak Idam, di Parepare.
1: Hesti di Parepare. Hesti mau dengar lagu apa, Hesti?
6: Iya. Ada lagunya The Massive.
1: The Massive, Merindukanmu ada.
6: Iya. Lagunya buat Kak Tantri di Parepare. Ada Tika di Saban, ada Oki, ada Sri di Wortel, ada Dima, ada Bobby di Polma, ada Sika, ada Arga, bahas semuanya nih, Kaida.
1: Terima kasih.
6: Buat Pak Idam, Hadijah, Ki, kalau pulang.
1: Apa itu, Hadijah?
6: Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke panel selanjutnya, sudah ada lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, Kak Yani.
7: Iya, alhamdulillah. Iya, Bung Idam.
1: Mau dengar lagu apa, Ki, malam ini?
7: Lagunya The Massive.
1: The Massive, Merindukanmu ya.
7: Iya.
1: Kirim salam buat siapa?
7: Yang baru lewat ada Uki, ada Indah di Sope, ada Esti sama Tantri, ada Asar Layasari, ada Amo Aulia, ada Puan Datu, ada Ade Putri, Asri Diwotu, Ali Daya, ada Sri Sinta, ada Nurdi Mars, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Nasrini Ansir, ada Stam Prahara, ada Uli Ape di Sinjai, ada Pak Sakir di Bone, dan semuanya Mi.
1: Terima kasih.
7: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu pendengar di lagu-lagu yang sudah kita minta malam hari ini. Ada Armada Hargai Aku, ada Noah Cobalah Mengerti. Yang masih mau gabung, kita masih tunggu di 08213339440 setelah saya putarkan lagu-lagu yang kita request.

0: Pendengar Pro 1, cobalah mengerti dari Momo dan Noah ya, lagu yang mungkin pendengar punya cerita sendiri tentang rasa ingin dimengerti, tentang kehilangan atau tentang seseorang yang pernah hadir dalam hidup ya. Dan semoga lagunya menjadi pengingat ya pada pengalaman yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Saya terima penelpon kembali yang ingin bergabung. Semoga Bu Sumi yang dari tadi mau bergabung sudah bisa terdengar suaranya malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idang.
0: Apa kabar Bu Sumi?
1: Kabar baik. Kalau Bung Idang?
0: Sehat juga. Bu Sumi, bolehkah saya bertanya sesuatu?
1: Boleh.
0: Kenapa Anda tidak datang pada saat hari radio? Padahal Anda sudah dinantikan.
1: Sakit perut.
0: Sakit perut.
1: Iya,
0: kan bisa di sini, di kamar mandi sini.
1: Karena naik mobil ke sana tuh mencret-mencret.
0: Kan bisa pakai Pampers.
1: Mengidap.
0: Ya, tunggu satu tahun lagi deh berarti ya.
1: Tanpa ulang tahun itu kalau bisa ketemu di situ di studio.
0: Masa sih? Tapi spesialnya di hari ulang tahun loh spesialnya.
1: Iya betul, bidang.
0: Baiklah kalau begitu, mudah-mudahan.
1: Apa boleh buat, karena ya, kesehatan terganggu.
0: Karena kesehatan terganggu. Padahal malamnya baik loh. Mungkin makan kali ya, makan.
1: Makan rujak.
0: Oh, makan rujak, pantasan. Oh,
1: baru itu teman terlalu pedes.
0: Atau mungkin buahnya yang sudah busuk ya.
1: Merantau juga Bu Midang.
0: Bisa jadi. Baiklah Bu Sumi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa tuh?
0: Ada Teri.
1: Izinkan aku mencintai apa?
0: Menyayangimu, bukan mencintai.
1: Menyayangimu.
0: Menyayangimu ya.
1: Menyayangimu Bu Midang.
0: Siapa yang kita mau sayangi?
1: Yang mau merasa aja Bu Midang.
0: Yang merasa saja?
1: Iya.
0: Kalau misalnya Pak Abdullah Sewang merasa atau Pak Lupus? Tidak mengapa. Atau Pak Arjuna? Atau mungkin Dimas?
1: Yang Bu Ida pilih dong yang baik.
0: Astagfirullah, baik-baik itu semua kupilihkan Ki.
1: Atau Bu Ida
0: Pak Abdullah Sewang sebagai pendengar favorit. Tidak kita lihat waktu itu.
1: Itu favorit gini.
0: Iya.

0: luar biasa.
1: Kita
0: ada
1: syukurin.
0: Pokoknya macam-macam yang banyak yang datang lah pokoknya. Ada Dimas waktu itu datang, ada Pabula Sewa.
1: Saya lihat di postingan. Ada
0: di postingannya siapa?
1: Ya, di grup.
0: Oh, di grup.
1: Iya.
0: Ah, ramai toh?
1: Ramai
0: dong.
1: Sayang karena saya tidak akan meramaikan.
0: Oh, tapi enggak apa-apa sih, daripada kita mencret terus berbau ke auditorium. Oke, okay, kirim salam buat siapa? Okay.
1: Penelpon pertama sampai terakhir tadi, yeah. Siapa yang terakhir?
0: Siapa yang terakhir?
1: Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir,
0: yeah.
1: Yang sebelum saya. Dan semuanya tanpa terkecuali Bung Ida,
0: yeah.
1: Buat Bung Ida, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Oke, makasih Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus, boleh dicoba lagi ya. Di 0821 3339440. Ada, saya mau menyapa buat Bu Zovi, apakah sudah tertidur? Tantri di Pare-Pare, Arbi di Antang. Terus juga ada dari Nila siapa ini ya? Boleh dicoba lagi ya di 0821 3339440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kok gabung lagi Bu Sumi?
2: Ya.
0: Kok gabung lagi?
2: Kenapa Bu Idam?
0: Kok bergabung lagi?
2: Emang kenapa?
0: Bukannya tadi sudah barusan?
2: Kenapa Bung Idam?
0: Oh,
2: bergabung ini.
0: Saya kira Bu Sumi lagi bergabung. Ternyata Tantri.
2: Tadi di nomor WA ada mau diangkat. Jadi saya ke sini.
0: Bagus berarti ya.
2: Iya.
0: Ada di paket telepon tak?
2: Ya. Yeah.
0: Ada di paketnya.
2: Ada paketnya. Saya kan bilang ada super deal.
0: Super deal?
2: Super deal.
0: Bayar berapa itu?
2: Iya, 5.000.
0: Masa 5.000 Ji?
2: Iya betul.
0: Terus 5.000.
2: Iya, 350 menit.
0: Banyaknya.
2: Iya, 1 bulan.
0: Satu bulan?
2: Iya.
0: 5.000 Ji?
2: Iya betul.
0: Ajar kapan nanti di WA nah?
2: Iya, nanti kau ajar sih.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Untung cepat kita respon. Kalau tidak kita cepat direspon ya sudah.
0: Kenapa?
2: Pamit.
0: Apanya habis?
2: Enggak, maksudnya cepat ki respon habis itu tut.
0: Ah.
2: Tidak tersambung lagi.
0: Kan bisa ditelepon lagi. Oke, okay, mau ki dengar lagu apa?
2: Ya, Bu Idam.
0: Mau ki dengar lagu apa?
2: Lagunya apa yang belum diputar?
0: Izinkan aku menyayangimu, kaulah segalanya, Titi DJ, merindukanmu The Massive.
2: Itu kan, kaulah segalanya bagiku. Itu.
0: Kaulah, bukan. Kayaknya bukan. itu cocok mi.
2: Oh iya, biasa kan dirilis ulang.
0: Iya. Yeah. Ini ada yang WA katanya mau juga diajari sama Mbak Tantri BD.
2: Boleh.
0: Ada yang WA.
2: Nanti
0: dia WA kak. Oke. Lanjut, kirim salam Ki buat siapa?
2: Bisa nembus.
0: Iya betul.
2: Ada paketnya. Iya. Oke Bung Idam, itu aja lagunya tadi.
0: Kirim salam Ki.
2: Iya, kirim salam. Tadi ada Hesti, ada ini, ada
0: ini?
2: Pak Ahmad Ganitasmu,
0: yeah.
2: Ada Ibu Normina, terus ada Bunda Sopi, ada Sri Sinta, ada Tika di Sabang, ada Pak Fajar, ada Sidan di Polman, sama Bobby, Pak Hendro, ada Bu Andian Nisa, ada Pak Asri Jowotu, Pak Abdullah Sewang, Bang Anwar, ada Sopi di BTM Pau-Pau sana, sama Bu, siapa lagi tuh? Pokoknya buat semuanya yang lagi monitor malam ini, Iya, Bung Idam.
0: Terima kasih.
2: Oke, iya. Assalamualaikum, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya ada dari Arbi di Antang. Halo, Arbi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Arbi. Arbi, sudah berapa lama Miki menelpon ke sini, Arbi?
3: Kayak putus. Putus-putus suaranya.
0: Sudah berapa lama Miki bergabung di Pro 1?
3: Baru tahun ini.
0: Oh, baru tahun ini. Ada Miki kenalan tak?
3: Ada.
0: Ada Miki ya.
3: Kayak Arjuna. Terus siapa lagi? Anwar.
0: Oh, jadi banyak Miki kenalan Arbi, Dik.
3: Iya. Yang tunanetra, Ji.
0: Terima kasih banyak Arbi sudah bergabung di Pro 1. Mudah-mudahan bukan cuma tahun ini tapi tahun-tahun setelahnya juga, Arbi. Nah, Arbi Moki, dengar lagu apa, Arbi?
3: Merindukanmu,
0: Demasif. Merindukanmu, Demasif. Oke, nanti diputarkan, Ki. Kirim salam buat siapa?
3: Menyapa buat Kak Hesti, Arjuna. Anwar. Sul, Niko, Edi Saputra, Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Arbi. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arbi, terima kasih sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Kita ke Palopo, ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidur Miki Pak Fajar.
4: Enggak, belum.
0: Jam berapa tidur Pak Fajar biasanya?
4: Weh, biasa larut malam, Linda, biasa jam 1.
0: Weh, kenapa bisa begadang begitu?
4: Ya, maklum, nonton di TV juga kan.
0: Ah, jadi setiap malam memang begitu, tidurnya jam 1?
4: Kadang jam 12 malam.
0: Oh, antara itu di 12 atau jam 1 malam.
4: Kalau saya itu Linda enggak bisa terlalu tidur cepat.
0: Kenapa bisa?
4: Biasa menghayal juga kalau jam 9 sampai yang kalau saya nonton kan terhibur saya. Apalagi kalau ini kita juga kan bisa berkomunikasi para penyiar RRI kan.
0: Oh, jadi kita suka kalau ada teman komunikasi.
4: Iya, begitu.
0: Apakah yang dihayalkan sampai susah tidur?
4: Enggak sih. Itu di masa-masa masih aktif tuh, jadi pegawai.
0: Itu yang diingat ya.
4: Iya.
0: Mungkin dengar lagu apa malam hari ini? Biar ada hiburan.
4: Lagunya
0: The Massive. Merindukan. Iya, nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa Pak Fajar?
4: Oke, buat Bunda Sophie di Makassar, Ewang.
0: Iya.
4: Buat Sika, buat Pak Gapur, buat Ibu Sumi yang baru lewat. Buat Marot. Buat Ibu Sansur Depare. Oke, semua saja pendengar radio RRI Makassar.
0: Terima kasih.
4: Pak Fajar. Pak Ida. Selalu dalam melaksanakan tugasnya menyiar. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu. Ada yang bergabung ini lewat WA siapa ya? Sorry ya Bu Anissa. Aku bukan di Bone, tapi udah pindah di Makassar. Tadi sekitar jam 7 lewat, aku lagi jalan-jalan keliling kota Makassar. Pas aku dengerin siaran, Kak Idam gak percaya. Kok saya yang ditanyakan? Kak Idam gak percaya. Bukan saya gak pernah bertanya. Ini siapa ini? H dari hamba 40166. Oke, terima kasih. Saya tidak pernah bertanya ya. Jadi saya tidak perlu menanyakan. Anda tidak perlu menanyakan apakah saya percaya atau tidak. Baiklah, kalau begitu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request. Merindukanmu di Masif, kaulah segalanya, dari Titi DJ. Juga ada Izinkanku Menyayangimu.

0: 4,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang ikut bernyanyi mendengar di lagu yang baru saja kita nikmati, Merindukanmu. Ada yang lagi rindu dengan seseorang, mungkin ya, mungkin hanya bisa dikenang sekarang ya. Didoakan pendengar atau mungkin bisa nelfon ya. Kita terima penelpon selanjutnya, ada dari Bu Sofi. Halo Bu Sofi.
1: Ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tumben fotonya kaktus.
1: Oh, kan itu yang dominan di rumah.
0: Oh, itu yang dominan di rumah.
1: Yeah.
0: Ini asli nih, kaktus asli ada di rumah.
1: Oh, yang di rumah?
0: Ya. Yeah. Oh, ini di rumah. Wah, ini jenis apa ini? Ini kayak
1: pemberiannya Uki.
0: Oh, ini pemberiannya Uki.
1: Iya. Yeah. Wah, waktu kita jalan-jalan ke shopping ke rumahnya Ahmad Yani Tasmun.
0: Ini lucu.
1: Kan hanya nyebrang jalan saja ke rumahnya Uki.
0: Ini lucu kaktusnya ya, kayak patikala tapi warna hijau.
1: Ingat patikala lagi.
0: Oke, Bu Sofi sudah di Pau-Pau atau masih di rumahnya keluarga?
1: Masih di Batuwaraya.
0: Masih di Batuwaraya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Besok mau ke Pangkep. Insya Allah menghadiri acara pernikahan ponakannya Ati Pangkep.
0: Wah, Ati Pangkep ponakannya mau menikah. Wah, seru. Ditunggu foto-fotonya Bu Sofi ya.
1: Insyaallah.
0: Oke. Bu Sofi mau dengar lagu apa Bu Sofi? Ada Kaulah apa Segalanya lagi? Sama Dia dari Samui Semorangkir. Bila Kau Seorang
1: Kaulah
0: Diri.
1: Segalanya.
0: Astrid, Kaulah Segalanya ya. Kirim salam buat siapa Bu Sofi?
1: Ya, kirim salamnya buat Uki di Daya. Insya Allah besok ketemunya. Mm-hmm. Lalu kemudian ada di Sabang, ada Pak Hakim bersama Andi Anisa. Lalu kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, ada Pak Asri di Wotu, Tantri di Pare-Pare. Lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang. Lalu kemudian ada semua pendengarnya RRI yang di Wone, ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, Darah Biru. Pokoknya semua pendengarnya Pro 1, tanpa ada yang saya kecualikan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Buat Idam, dilanjut tugas.
0: Terima kasih Bu Sofi.
1: Terima kasih.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung. Masih ada yang ingin bergabung? Kita masih tunggu. Halo, Ruang Rindu. Terputus, boleh kita coba kembali di 0821333394440. Yang minta nomornya Tantri, ya gak bisa. Soalnya nomor di Pro 1 tuh gak bisa disebar luaskan tanpa seizin pemiliknya ya. Oke, dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung silakan, masih kita tunggu di 0821333394440. Nanti ada lagu Kaulah Segalanya yang akan kita putarkan. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu, Bang Idam.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Abdullah Sewang, kenapa baru Momi selesai baru bergabung? Biasanya dia
2: awal. Dari tadi bunyi-bunyi.
0: Masa sih Pak Abdullah Sewang?
2: Ya, nujun diangkat ya.
0: Siapa Pak Abdullah?
2: Apa namanya itu?
0: Siapa?
2: WhatsApp nujun diangkat.
0: Astagfirullah, tidak kodong Pak Abdullah Sewang. Jadi kecewa gini Pak Abdullah, kecewa gini.
2: Enggak
0: Ji.
2: Masa begitu kecewa saja. Selama masih ada dingin-dingin emput.
0: Kecewa aja. Karena kita waki pas angin. Iya. Makanya dia merasa dingin-dingin emput. Oke, okay. Pak Abdullah Sewang, mungkin di lagunya Dia Sami Semorangkir atau Bila Kau Seorang Diri Astrid?
2: Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri, oke, okay, nanti yeah. Diputarkan. Kirim salam buat siapa?
2: Satu juga pertama dulu sama Sumi Delumo dulu. Kamu yeah. Seorang diri Delumo. Kau sudah single toh, seorang diri mah gua. Iya.
0: Buat yang merasa katanya.
2: Dia merasa itu.
0: Buat seseorang yang merasa, dia bilang.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anita Hakim, Manuar, Kuandatu, Indah Isha, Bunda Sopi, Tantri, Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Bobby, Asri Diwotu, Junaidi Tiga di Saban, Arpa di Silaya, dan Nompo, Ismail Yuda, Mustahan, Jabar, Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Sidan, Tio, Pak Pajar, Samsiar Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Burukunyi, Nur Intan di Takalar, semuanya tanpa kecuali.
0: Makasih.
2: Buat pengidam, sihat selalu, sihat di tengah malam itu kalau pulang ke pengidam.
0: Makasih Pak Abdullah Sewa.
2: Sihat selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantri di Pare-Pare mana yang kita mau ajar? Nanti ku bagikan kisah sama Bu Sumik yang ada di Sudiang ya. Terima kasih sudah bergabung pendengar. Baiklah kalau begitu. Saya terima penelpon, satu penelpon terakhir. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat
0: agus dari orang lewat itu dari siapa Ki? Waalaikumsalam, dari siapa Ki?
3: Dengan Jaya di Kabupaten Sope, Bungidang.
0: Jaya, Jaya.
3: Iya.
0: Jaya di Sopeng, oke. Jaya di Sopeng, Moki dengar lagu apa? Ada Kaulah Segalanya, Titi DJ, atau Dias Sami Simorangkir, atau Astrid Bila Kau Seorang Diri?
3: Ya, itu lagunya yang terakhir, Bung Idang.
0: Bila Kau Seorang Diri ya. Kirim salam buat siapa, Jaya?
3: Kirim salam buat Leia Sari di Purma, terus ada Maya di Masamba.
0: Iya.
3: Dan Tuli Duri, terus ada Amain Kasmo di Sope, ada Irfan di Bune, pokoknya semuanya pendengar RRI asal tanpa terkecuali. Untuk Bung Idam sehat selalu.
0: Terima kasih, Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar ya, buat anda semuanya yang sudah bergabung. Malam hari ini ada Tantri di Pare-Pare, ada Bu Sumiati di Sudiang, Arbi di Antang, Pak Fajar di Palopo, Bu Sofi, Ahmayani di Sopeng, Hesti di Pare-Pare, Indah di Sopeng, Uki di Daya Makassar, ada Pak Abdullah Sewang, kemudian juga Pak Fajar di Palopo, dan beberapa pendengar yang lain yang sudah bergabung malam hari ini. Ini dia kami hadirkan lagu yang anda request, Kaulah Segalanya dari Titi DJ, juga dia dari Sami Simorangkir.

0: tidak.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi dua telinga dan hanya satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI dengan esensi buku. Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Lingkar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Kamis pendengar, tanggal 24 September 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati serat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Siaran ini dapat Anda
1: pendengar selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran di Indonesia Makassar hari
0: kembali
1: ini
0: menyapa ruang
1: sekali
0: Anda
1: di udara
0: hari ini Jumat 25 September
1: dan sekali merdeka
0: melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Jumat 25 September 2026. Dan kita akan awal kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 81 bersama Haji Soaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan dengan topik menjadi muslim yang bijak di era digital. Hadir dari SPRRI Ampanah yang akan menghadirkan narasumber Ustadz Muhammad Hamdi LC/STHI dan akan dipandu oleh rekan kami Nur Haya. Dan acara ini juga pendengar disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, SP Ampanah, SP Bone, dan SP Bau-Bau.

0: Pendengar, kita akan menuju RRI Ampanda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Ini kan ditambah dengan internet yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok, iya, itu membuat pengguna digital ini semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien. Ya.
2: Iya.
1: Dulu kita kalau mau broadcasting itu butuh biaya yang sangat
2: besar.
1: Sangat besar.
2: Iya.
1: Hari ini orang mau broadcasting dia hanya butuh HP, jaringan, dia sudah bisa bikin broadcasting kemana-mana yang jangkauannya sangat luas. Kemudian cenderung lebih murah dan mudah untuk digunakan. Ya. Nah, ditambah dengan yang muncul beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ada teknologi AI.
2: Iya,
1: nah, yang apa memang punya potensi kebaikan di dalamnya. Orang hari ini bisa bikin desain itu dalam waktu hanya beberapa menit, yang dulu bisa dibikin berjam-jam. Orang bisa bikin video, edit video yang dulu mungkin bisa berhari-hari, ini dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit. Dan banyak potensi-potensi kebaikan yang ada di era digital hari ini.
2: Oke. Ya, Pak Ustadz, kita punya penelpon masuk, kita sapa dulu mungkin Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak?
3: Di Kota Bau-Bau.
2: Oke, Pak di Kota Bau-Bau. Silakan Pak Ustadz bersama Ustadz Hamdi di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muslim-muslim yang bijak di era digital sekarang kan apa saja kejahatan yang terjadi di era digital. Kalau dulu tersangka teroris, sekarang muslimnya bagaimana di era digital ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari kota Bau-Bau, Pak Ustadz. Iya, mungkin pertanyaannya tadi hal apa saja yang bisa memicu kejahatan untuk era digital saat ini, Pak Ustadz?
1: Iya, Pak. Siapa tadi namanya?
2: Agak kurang jelas.
1: Kurang jelas tadi.
2: Iya.
1: Iya, tapi siapapun itu, ya semoga Allah berikan keberkahan untuknya. Pertanyaannya bagus, ya. Di satu sisi, memang kita harus akui era digital ini punya banyak kelebihan, tapi di sisi yang lain seperti pisau bermata dua, di sisi yang lain era digital ini menyimpan potensi keburukan. Ya, di antaranya misalnya hari ini terkadang platform digital utamanya medsos ini menjadi ladang untuk munculnya konflik dan perpecahan. Ya, tidak sedikit terjadi mungkin perkelahian antar desa, antar kampung disebabkan oleh dimulai dari medsos misalnya. Medsos, iya. Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai,
2: betul.
1: Yang hancur disebabkan oleh medsos.
2: Iya.
1: Ya, kemudian munculnya hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang tak benar di medsos hari ini. Kemudian munculnya penipuan, betapa banyak penipuan yang terjadi di era digital hari ini.
2: Ya,
1: dimulai dari sejak zaman SMS dulu.
2: Iya.
1: Ya, tolong mama minta pulsa.
2: Iya.
1: Ya. Dari yang kecil-kecil seperti itu, yang kerugian mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai penipuan yang hari ini sudah mencapai angka ratusan juta.
2: Iya.
1: Ya, misalnya kasus-kasus penipuan jual beli mobil. Hati-hati kalau misalnya kita pakai medsos mau beli mobil, beli motor di medsos, itu hati-hati sekali. Sekarang ini banyak sekali penipuan tiga pihak,
2: nah,
1: itu hati-hati. Kemudian di antara potensi keburukan di medsos adanya hinaan. Orang sering menghina hari ini. Kita kalau lihat ya di medsos itu komentar-komentar itu netizen, terutama kita netizen Indonesia ini kan lisannya terkenal
2: tajam.
1: Ya, yang entah ini kelebihan atau kekurangan kita, tapi bahkan di level dunia itu. Orang-orang di luar sana takut sama netizen Indonesia.
2: Istilahnya bullying ini ya, Pak.
1: Bullying, ya. Secara bullying digital.
2: Ya.
1: Ini kalau orang Indonesia di Eropa, di Korea atau Jepang mungkin banyak mereka akan gantung diri karena dibully. Ya. Dan hinaan yang terkadang sampai body shaming, gitu kan?
2: Iya.
1: Kita bisa saksikan itu. Itu Itu okay. diantara potensi keburukan. Belum lagi isu-isu SARA.
2: Okay.
1: Ya, tidak sedikit yang mengangkat isu-isu SARA di medsos yang ini juga sangat-sangat berbahaya. Belum lagi ditambah pornografi dan porno aksi.
2: Baik, Pak Ustadz. Kita tahan lagi, Pak Ustadz, karena ada lagi yang baru gabung. Ya, kita coba halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Nursin di Bonerato, Pak Nursin ya, silakan.
4: Ya, ini yang dikhawatirkan dalam mensos ini. Saya bertanya sama Ustadz, apakah mensos ini bisa mengisi perpecahan atau mengisi dari umat Islam sendiri itu sendiri, umat Islam sendiri mengenai akidah. Biasanya di mensos itu bisa disampaikan ini tidak butuh, ini pendapat tidak butuh dalam hal akidah agama Islam. Bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursin di Bonerato. Ya, Pak Ustaz, ini juga menarik ini juga, Pak Ustaz ya. Ya, medsos memicu perpecahan akidah. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang masuk melalui medsos. Jadi kita sebagai pengguna medsos agak sedikit bingung begitu.
1: Iya.
2: Ya, silakan.
1: Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Nursin atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya. Betul sekali, di antara efek bahaya dari medsos adalah terkadang bisa sampai menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam, bahkan sama umat Islam. Ya, sebagian orang kadang tidak bijak dalam menggunakan medsos, ya, konten-konten di medsos, bikin status yang kadang memecah ya, persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan kita tahu ini kejadian di Ampana kan, dalam beberapa tahun terakhir ini ya sempat terjadi keributan, itu dimulai dari medsos. Yang ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang kemudian bikin status dan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, maka kita harus betul-betul bijaksana menggunakan medsos ini. Dan memang medsos ini sering dijadikan sebagai ladang kejahatan ya, atau alat untuk melakukan kejahatan, karena medsos itu kita bisa anonimitas di situ. Kita bisa posting sesuatu tanpa menampilkan identitas kita yang sebenarnya. Makanya banyak muncul kadang akun-akun ya, akun-akun bodong, akun-akun tidak jelas, ya namanya tidak jelas, siapa dia tidak jelas. Nah, yang begini kadang yang bikin perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati ketika kita bermedsos ya, menggunakan platform digital ini. Nah, setidaknya ada beberapa panduan.
2: Iya.
1: Nah, sebagai seorang muslim, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan kita panduan. Meskipun zaman Nabi belum ada medsos, tapi sudah ada beberapa panduan bagi kita sebagai seorang muslim agar kita lebih bijak di era digital ini. Yang pertama, panduannya bagi kita sebagai seorang muslim kalau kita menggunakan terutama medsos. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan dan tulisan kita. Pastikan sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita bicara sesuatu di medsos, sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "In kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya dia diam. Ini panduan kita yang pertama. Jadi kadang kan begitu, karena dia pakai akun palsu, dia kemudian merasa bebas untuk bicara apa saja.
2: Iya.
1: Ya, dia bebas untuk mencaci maki orang, menghina orang dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kemudian kita harus ingat bahwa semua kata yang kita ucapkan, semua tulisan yang kita tulis, Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tak ada satu kalimat pun, ya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan 'atid. Maka pikirkan baik-baik apa yang kita ucapkan, pikirkan baik-baik apa yang kita tulis. Kemudian berikutnya kita harus ingat bahwa terkadang lisan ini, tulisan ini yang mencelakakan kita di hari kiamat. membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Muaz, kau jaga ini, sambil Nabi tunjuk lidah beliau, kau jaga lidahmu. Maka Muaz kemudian katakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi." Apakah kita akan disiksa Allah karena omongan yang kita ucapkan? Ya. Ya, kalau di era medsos, apakah kita bisa disiksa Allah karena tulisan yang kita tulis? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Sakalat kaummu kaya Muaz, ibumu akan kehilangan kamu wahai Muaz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi, ada manusia yang di hari kiamat nanti diseret di atas wajah-wajahnya, atau diseret di atas leher-lehernya. Maksudnya dia diseret, dipegang di kaki, ditarik sehingga wajahnya yang menempel di tanah, diseret. Kemudian, ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Diseret sambil dilemparkan ke dalam api neraka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena panen dari lisan, lidah mereka, omongan mereka,

0: kepribadian, entah itu bicara ataupun tulisan, jangan kita bicarakan aib orang lain. Dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijrat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan keburukan saudara-saudaranya yang lain, ya, ketika dia tidak ada bersama kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kata Allah, maukah kamu makan daging, bangkai daging saudaramu sendiri? Tentu kamu tidak akan menyukai hal tersebut. Jadi panduan berikutnya, sebelum kita nulis sesuatu, pastikan ini bicara aib orang atau bukan. Ini bicara kesalahan orang, terutama aib-aib yang...
1: Meskipun itu benar, Pak Ustadz, ya?
0: Meskipun itu benar. Justru Nabi ditanya oleh sahabat tentang ini. Waktu Nabi ingatkan mereka tentang gibah, sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bicarakan itu ada pada orang itu? Aib yang kami bicarakan, kekurangan yang kami bicarakan itu ada pada orang tersebut. Kata Nabi, kalau itu ada benar, faqad tabtahu, maka kau telah menggibahnya. Sudah itu gibah. Gibah itu kalau fakta.
1: Ya.
0: Tapi itu aib orang. Sementara kata Nabi, ya, kalau apa yang kau bicarakan tidak ada orang, tidak ada pada orang tersebut, maka di situ kau telah membuat kebohongan. Kalau bahasa Indonesia memfitnah. Kau telah memfitnahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kau telah membuat kebohongan atas dirinya, dan itu dosanya dua kali lipat lebih besar. Karena pertama dia menisbahkan atau menyangkutkan keburukan kepada seseorang, yang kedua ternyata keburukan itu tak ada pada orang tersebut. Ini double dosanya. Oke, ini di antara panduan kita di era media sosial hari ini, era digital. Pastikan apa yang kita tulis itu bukan ghibah, bukan bicara aib orang, bukan bicara kejelekan orang, ya, bukan menyebarkan kesalahan-kesalahan orang di media sosial. Kemudian panduan berikutnya ketika kita di era digital ini adalah jangan sampai kita menghina orang dan memberi gelar buruk. Jangan menghina orang lain dan memberi gelar buruk. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang menghina orang-orang yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'u min nisa'in, janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Asa an yakuna khairan minhunna, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi pastikan sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting bukan menghina orang. Ya, hari ini kan kita lihat, Masya Allah, ya, kadang sedih saya bacanya itu komen-komen orang. Ya, mudah sekali kita mengatakan kepada orang bodoh misalnya. Ya, kau anda ada otak, kau macam-macam lah bentuk-bentuk hinaan di medsos, dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala larang. Kadang tadi karena kita pakai akun bodong, ya, akun yang anonim, tidak ada nama kita di situ, tak ada identitas kita di situ, lantas kita merasa bebas untuk menghina orang. Ketahuilah, meskipun kita pakai akun anonim, meskipun orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di balik akun tersebut.
1: Okay.
0: Dan akan kita pertanggungjawabkan. Yeah. Jangan hina orang. Kemudian jangan beri, kata Allah Subhanahu wa taala, panduan berikutnya, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ini juga salah satu penyakit yang kadang banyak di netizen Indonesia, ya, di pengguna medsos Indonesia, sering membeli gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, yang kasus viral dulu setelah pemilu misalnya, ada satu kelompok yang memanggil kelompok lain dengan istilah kadrun, kadal gurun, yang dipanggil kadrun balas lagi cebong atau apalah gitu.
1: Nah,
0: saya kurang setuju dengan istilah semacam ini, karena ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, memberi lakop-lakop buruk, istilah-istilah buruk kepada orang lain, menghina orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian di antara panduan bagi kita ketika kita menggunakan medsos, ya, atau menggunakan di era digital ini adalah jangan bawa-bawa isu SARA.
1: Ya.
0: Jangan bawa-bawa isu SARA. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling

0: mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ya, saya menasihati diri saya dan menasihati seluruh pendengar RRI, jangan sampai ketika kita di mensos kita bawa-bawa susara suku, agama, ras, ya, jangan sampai, karena kadang isu-isu semacam ini sangat sangat sensitif di masyarakat, ya.
1: Memicu perpecahan.
0: Bisa memicu perpecahan. Bisa memicu perpecahan. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, terutama di Indonesia Timur ini kan, daerah Papua misalnya, itu kan hati-hati sekali isu-isu ras, karena potensi konfliknya sangat besar seperti itu, bisa menyinggung orang lain dan sampai bisa menimbulkan kerusuhan, ya, kalau kita angkat-angkat isu-isu SARA. Ya, itu di antara beberapa panduan. Kemudian berikutnya di antara panduan kita saat di era digital ini, jangan gunakan ya platform digital untuk menipu orang lain. Meskipun ada kesempatan di situ kita menipu, meskipun lebih mudah bagi kita untuk nipu orang di era digital, tapi pesan saya jangan menipu orang lain. Apapun bentuk penipuan tersebut, ya. Dari hal-hal yang besar seperti penipuan sampai ratusan juta, jual beli mobil, jual beli motor, ya, atau transaksi-transaksi, ya, penjualan-penjualan yang lain, sampai pada perkara-perkara yang sepele, mungkin saran saya jangan menipu. Contoh misalnya yang sedang cari pasangan, ya, jangan pasang foto profil, ya,
1: beda asli ya, sama foto.
0: Oh ya, beda, pakai filter gitu ya. Apalagi dengan adanya AI ini kan, ya, di foto profilnya, masya Allah, seperti Syahrini, ya, begitu ketemu aslinya, lah Allah, lah ketahuilah, jauh sekali.
1: Banyak poster kan ya, seperti itu.
0: Banyak yang kecewa apa? Yang kecewa dengan dengan kasus-kasus seperti itu.
1: Betul,
0: nah, maka pesan saya jangan melakukan penipuan. Atau kadang di profilnya dia pasang status lajang, ya, atau duda.
1: Padahal sudah beristri, ya.
0: Padahal sudah beristri dan punya anak.
1: Nah. Pak Ustadz, saya juga punya satu pertanyaan, Pak Ustadz, yang mungkin ini ramai juga di media sosial, ya. Ini terkait dengan banyaknya yang menagih hutang melalui sosial media, bahkan sampai memposting sebuah foto alamat kemudian dengan berbagai caption yang ya yang cukup menarik untuk para kita sebagai pengguna sosmed ini untuk bisa berkomentar. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustadz? Ketika seorang menagih hutang, kemudian dipostinglah fotonya, kemudian dengan caption yang kurang baik begitu.
0: Ini juga diantara potensi keburukan di medsos. Ya, saya beberapa kali menyaksikan hal itu, orang yang belum bayar hutangnya jatuh tempo, kemudian fotonya diposting,
1: diviralkan,
0: identitasnya dibuka, dipermalukan. Nah, wallahu ta'ala alam, pertama nasihat saya kepada yang berhutang.
1: Okay.
0: Ya, pertama nasihat saya kepada berhutang, apabila kita telah berjanji untuk melunak, untuk membayar hutang kita di waktu tertentu, maka sebaiknya penuhi janji tersebut, bayarkan hutang tersebut. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matul ghaniyyu zulmun, orang yang punya duit, yang kaya, yang kemudian menunda-nunda hutangnya, itu termasuk kezaliman. Dan dalam hadis Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang yang meninggal dunia karena dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Nabi katakan kepada sahabatnya, sallu ala sahibkum, solatkan teman kalian. Nabi tidak mau solatkan, nanti hutangnya dilunasi baru Nabi mau solatkan. Begitu disolatkan, begitu dilunasi hutangnya, Nabi SAW katakan kepada orang yang melunasi hutangnya, al-ana barratta jildah, nanti sekarang baru kau bikin kulitnya menjadi panas. Sehingga artinya seorang yang tak bayar hutang, di dalam kubur dia akan kepanasan. Ya, di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakatan bidainihi hatta yuqta'anhu. Ya, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu masih akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Maka pesan saya pertama, lunasi hutang, ya, jangan pinjam duit orang, ya, janji pekan depan dibayar, begitu pekan depan dia tidak mau bayar. Kecuali kalau memang kondisi kita betul-betul memungkinkan untuk tidak membayar, saran saya datangi orang tersebut, minta maaf, minta ditambahkan waktunya. Ini pesan pertama, karena terkadang juga banyak orang yang saya lihat memudah-mudahkan hutang, ya, menipu orang lain. Ini izin juga terlarang dalam agama kita. Tapi di satu sisi juga kita sebagai orang yang meminjamkan duit hendaklah kita bersabar. Dan pertama kita harus tahu bahwa ketika kita pinjamkan duit kepada orang lain, kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari. Sejak kita pinjamkan duit kepada saudara muslim kita, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak hutang kita. Ya. Kalau kita kasih pinjam duit orang 1 juta, maka selama dia belum bayar, setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian orang yang meminjam duit tersebut belum bisa bayar. Karena misalnya kondisi dia kan faktor ekonomi hari ini ya di
1: memang lagi
0: kurang bagus lah ya. Nah, kalau ada orang yang kita lihat oh betul-betul enggak mampu, maka hendaklah kita kasih tenggat waktu kepadanya. Dan sejak jatuh tempo kita kasih tenggat waktu, maka sejak saat itu kita dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah piutang yang kita berikan kepada orang lain. Contoh, ada yang pinjam duit kepada kita 1 juta, maka begitu jatuh tempo kita beri tenggat waktu, sejak saat itu kita dianggap bersedekah seperti 2 juta setiap hari, 2 kali lipat dari hutang kita ya, atau piutang kita kepada orang lain. Jadi kemudian jangan, saran saya, jangan permalukan orang di medsos. Ya, sebaiknya ya. Jangan permalukan orang di medsos. Saya pribadi banyak orang yang berhutang sama saya sampai hari ini belum dibayar. Dan nominalnya mungkin sudah puluhan juta.
1: Iya.
0: Ya. Tapi saya tak pernah posting orang tersebut di medsos.
1: Iya.
0: Ya. Ingat bahwa kalaupun orang itu tak bayar, kalaupun dia nipu kita, kita tetap akan dapat itu di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang berhutang kepada kita dan kemudian dia menipu kita, dia manfaatkan kebaikan kita, maka dia akan bayar kepada kita di hari kiamat.
1: Iya.
0: Lunas semuanya insyaallah. Dibayar dengan apa? Dengan amalnya. Kalau amalnya habis, maka dosa kita yang akan diberikan kepadanya.
1: Seperti itu
0: pengusaha. Seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu kita permalukan orang di medsos.
1: Iya.
0: Ya, karena dalam agama kita, kita juga harus menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Rumatiyakum hadza fi baladikum hadza. Dan sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta kalian dan kehormatan sesama kalian diharamkan Allah. Seperti haramnya hari ini, haramnya tanah ini.
1: Ya.
0: Waktu Nabi saat itu sedang haji wada. Ya. Kayak itu yang kita lakukan, jangan permalukan orang di medsos.
1: Medsos, Pak Ustaz. Ya. Nah, Pak Ustaz, ini juga masih terkait dengan beberapa postingan yang juga sering muncul juga. Dan apakah ini dalam pandangan Islam seperti apa ketika permasalahan rumah tangga ini banyak juga yang diviralkan ya, seperti perselingkuhan ya, katanya kan biasanya kalau tidak viral ya tidak bisa dibawa di tingkat hukum begitu. Jadi banyak yang sudah kesana kemarin menyebarkan postingan tentang perselingkuhan rumah tangga. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz?
0: Ya, kurang lebih sama. Saya juga kurang begitu setuju kalau masalah-masalah rumah tangga dibawa ke publik, ke media sosial. Ya, suami istri berkelahi, diposting.
1: Yeah.
0: Ada orang yang dituduh pelakor, dipermalukan, misalnya diposting. Yeah. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan hal tersebut. Ya, saya pribadi kurang begitu setuju. Saran saya diselesaikan secara kekeluargaan, atau kita punya pengadilan agama, selesaikan di pengadilan agama. Kalaupun ada masalah-masalah rumah tangga, jangan diposting di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang di medsos itu paham apa yang terjadi dalam rumah tangga kita.
1: Iya.
0: Berapa kasus itu kadang netizen sudah terlanjur mencap buruk kepada salah satu pihak, di kemudian hari terbukti ternyata yang dicap buruk itu justru korban.
1: Iya.
0: Ya. Maka saran saya jangan. Dan terutama masalah-masalah rumah tangga, terkadang ya saya sering nasihati orang, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dulu di antara suami dan istri. Karena masalah yang kecil kalau kita posting di media sosial, maka masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar. Ya, di medsos itu ada orang yang tak tahu masalah. Di medsos itu ada orang yang justru ingin rumah tangga kita hancur.
1: Ya,
0: di medsos bisa jadi masih ada mantan yang stalking rumah tangga kita, dan dia berharap kita berpisah. Nah, kecuali mungkin bisa diposting di medsos hal-hal yang dalam upaya menuntut keadilan. Ketika kita sudah menempuh jalur hukum yang semestinya, tapi ternyata ada misalnya pihak aparat penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, ya cenderung membela pelaku kejahatan, maka mungkin kita bisa posting hari ini untuk menuntut keadilan. Karena kadang kan no viral, no justice ya, kalau saya nasal. Tidak akan ada keadilan kalau tidak viral, diviralkan. Nah, terkadang memang ada beberapa oknum penegak hukum yang berbuat zalim. Nah, mungkin di kondisi tersebut kalau kita sudah melaporkan, tidak ada tindakan langsung, mungkin boleh kita posting. Tapi tadi jangan menghina, tetap jaga aturan-aturan, jaga panduan-panduan, jangan menghina, jangan mempermalukan orang, jangan ya
1: kita label ya.
0: Ya, sebisa yang kita mampu.
1: Nah, terakhir Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir juga. Mungkin ini titipan juga. Karena kalau tadi kan beberapa tidak ketika memposting berita hoax itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang membuat postingan ya dengan tujuan seperti mungkin dia mendapatkan kelebihan kemudian diposting. Nah, itu apakah betul bisa menyebabkan yang namanya penyakit ain, Pak Ustadz? Iya, itu juga yang saya ingin konfirmasi nih, Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Posting anak katanya bisa jadi penyakit ain gitu.
0: Allah Ta'ala, memang beberapa riwayat adanya penyakit ain. Ya, misalnya Nabi pernah sabda bahwa di antara perkara yang banyak menyebabkan meninggalnya umat beliau adalah masalah ain. Maka saya juga pribadi, secara pribadi kurang begitu setuju. Semua aktivitas kita posting di media sosial. Sisakan ruang-ruang privasi untuk diri kita. Contoh misalnya saya tidak mau posting kemesraan saya dengan istri.
1: Iya.
0: Itu menurut saya adalah hal-hal yang privasi. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak posting foto anak saya di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan kehidupan saya.
1: Oke.
0: Ya, bisa jadi waktu saya posting kebahagiaan, misalnya saya posting saya sedang romantis dengan istri, di medsos itu banyak orang yang jomblo.
1: Okay.
0: Ya, yang bertahun-tahun hidup sendiri, yang bertahun-tahun menderita dalam kesunyian. Dan begitu dilihat itu bisa jadi itu membuat dia kemudian muncul iri hati sama kita. Makanya saya tidak posting. Saya tidak posting foto ketika saya sedang makan, mungkin di restoran atau di rumah makan makanan enak. Kenapa? Bisa jadi di medsos ada orang yang susah kelaparan, makannya, ya. Mungkin kelaparan. Mungkin makannya ala kadarnya dan dia hanya bisa melihat kenikmatan yang kita rasakan. Ya, maka saya tidak posting hal itu. Saya hanya posting mungkin yang sifat-sifatnya umum, yang semoga itu tidak memancing munculnya iri hati dari orang lain. Kemudian tadi bicara tentang hoax, ini juga penting. Ya, hari ini terkadang di era digital ini kita banjir informasi, tapi sebagian informasi ini adalah informasi yang sifatnya hoax, berita-berita palsu. Ini juga penting. Dan diantara panduan agama kita untuk kita adalah ya hendaklah kita menyaring berita yang kita dapatkan.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang salah seorang pembawa berita kepada kalian, ya, maka tabayyunlah kalian, cross check, periksa berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian memberi hukuman kepada seseorang, kepada satu kaum, tapi tidak didasari ilmu, di atas kejahilan, sehingga kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Maka pesan saya, kadang orang tidak nulis di medsos.
1: Iya.
0: Kadang dia tidak bikin video, tidak bicara di medsos. Dia hanya rajin sharing.
1: Iya.
0: Dia sharing, semua muncul sharing, muncul berita sharing. Nah, dalam agama kita ada panduan. Apa panduannya? Kurang lebih saring dulu sebelum sharing.
1: Iya.
0: Begitu ada berita yang masuk, disaring dulu. Berita ini hoax atau fakta? Ya, benar atau berita yang tidak benar? Kalau dia hoax, jangan disaring, jangan disharing,
1: iya,
0: jangan dibagikan ke orang lain. Tapi kalau dia fakta, diperiksa lagi. Kira-kira kalau saya sharing ini, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Tidak semua fakta itu harus kita sharing.
1: Iya.
0: Contoh, ada fakta berkelahi antar dua kampung misalnya, bokuhinya di situ. Kita mau sharing. Kalau kita sharing ini cuma bikin orang makin berkelahi, jangan di sharing. Tahan. Okay. Untuk kita saja. Ya? Itu di antara bentuk bantuan kita di era digital ini.
1: Iya.
0: Termasuk mungkin yang saya tambahkan lagi.
1: Yes.
0: Nasihat saya kepada para pengguna platform digital, iya. Ini terkadang di sekarang era-era monetisasi
1: konten, ya.
0: Konten. Saya nasihati untuk jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, kadang beberapa postingan saya lihat mungkin demi mengejar monetisasi tadi, akunnya itu sampai menghilangkan kehormatan diri sendiri. Ya kadang posting mungkin dengan busana yang kurang pantas, yang cenderung menampilkan aksi pornografi dan pornoaksi, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang terlalu vulgar, tapi menjurus-jurus ke arah sana saya jangan lakukan tersebut, ya, atau menampilkan aib-aib di keluarga, yang aib-aib dalam rumah tangga untuk memicu reaksi publik yang karena kan semakin ya aneh.
1: Istilahnya FYP,
0: Pak. FYP, mengejar FYP. Saran saya jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, jangan sampai untuk mengejar duit yang mungkin tidak begitu banyak, mengejar dolar, kemudian kita mengorbankan kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita.
1: Oke. Okay. Pak Ustadz, kita sudah sampai di menit ke-52 lepas dari pukul 5, Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai penutup juga ya, kalau boleh diringkas ini menjadi satu prinsip sederhana. Apa satu hal yang harus selalu diingat seorang muslim sebelum menekan tombol kirim, share atau posting, Pak Ustadz? Silakan.
0: Baik. Satu prinsip yang perlu diingat oleh seorang muslim sebelum dia menekan tombol send, tombol kirim, tombol posting, tombol publis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja yang diucapkan, apa saja yang mungkin dia tulis, maka ada malaikat yang mengawasinya. Yang kedua yang harus diingat, bahwa apa saja yang diucapkan, apa saja yang dia tuliskan di media sosial, maka kelak akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka gunakan medsos kita dengan bijak. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di medsos. Kita bisa mencari nafkah di medsos.
1: Iya.
0: Ya? Kita bisa pakai medsos untuk jualan. Kita punya produk, jualan. Itu sangat mudah untuk kita mengiklankan barang kita. Kita bisa pakai medsos untuk mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ya menjadi orang yang baik, bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa pakai medsos untuk pakai ajang silaturahmi. Ada keluarga yang lama tak berjumpa, kita bisa video call, kita bisa WhatsAppan dan lain sebagainya, bikin grup-grup keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos untuk belajar, ya, meskipun mungkin bukan sarana belajar nomor satu, tapi kita bisa banyak membantulah dalam proses belajar kita. Misalnya belajar pertukangan, belajar servis mobil, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari medsos. Medsos bisa gunakan juga untuk networking, menambah jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan kebaikan kita, ya. Kita bisnis kelapa misalnya, kita bisa lewat medsos cari pembeli kelapa di Palu, di Manado, di mana saja. Dan kita juga bisa gunakan medsos untuk perkara-perkara kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tiketing, membeli tiket, ya, kemudian transaksi bisnis kita. Sekarang kan dengan adanya misalnya Kris, kita bisa pakai itu. Kris itu kan bagian dari digital, ya, transfer hanya lewat HP, transfer duit lewat HP dan lain sebagainya. Maka gunakan medsos ini untuk kebaikan, karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, ya. Kita akan berakhir di akhirat, dan gunakan medsos ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan supaya kita bisa panen nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pesan dan juga ilmunya di pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya, dan juga mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, sebelum jari kita menekan tombol share, komen atau post, mari biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti orang lain. Ya, sebab apa yang kita tulis hari ini mungkin hanya beberapa detik dibuat, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang, ya Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Ustadz. Iya. Oke, okay, Pak Ustadz, saya mengucapkan insya Allah kita bisa jumpa lagi nanti di Mutiara Pagi.
0: Insya Allah
1: Ustadz, ya. Ya, baik pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi di hari ini, ya, Jumat 25 September 2026, kami cukupkan dulu. Dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik pagi ini untuk mengawali pagi Anda. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Ampana yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir sejumlah informasi lewat warta berita yang bisa dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar pagi ini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kalau presiden itu kan salah satu hilirisasi. Nah kalau hilirisasi, kita hilirisasi berarti dia sektor.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Harga cabai di Sulawesi Selatan masih tinggi meski produksi surplus. Pelatih dari J. Kalesik cukup puas dengan kinerja pemain PSM Makassar meski belum sekalipun menang. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Harga cabai di Sulawesi Selatan masih tinggi meski produksi surplus. Laporan Iin Nur Fahraini.
3: Di tengah kondisi El Nino, produksi cabai tidak mengalami penurunan dikarenakan permintaan daerah lain cukup tinggi ke Sulsel. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas TPH Bun Provinsi Sulsel Sarijudin saat diwawancara RRI Makassar kemarin. Menurutnya, berdasarkan data Januari hingga Agustus, produksi cabai 30.860 ton dengan konsumsi per tahun masyarakat di Sulawesi Selatan 17.300 ton sehingga masih ada kelebihan sekitar 13.560 ton. Lebih jauh ia menjelaskan pada saat rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi, salah satu pembahasan adalah komoditi cabai, di mana harga cabai di hampir seluruh daerah terjadi kenaikan yang diakibatkan karena faktor kekeringan atau El Nino yang melanda hampir sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan khususnya. Dikatakan, di Sulsel produksi cukup, bahkan terdapat panen di beberapa wilayah sentra produksi cabai rawit. Namun permintaan dari luar juga sehingga tidak mempengaruhi harga di sentra produksi.
4: Terus kita pahami bersama bahwa sebenarnya stok masih banyak, cuma karena permintaan banyak sehingga petani menjual cabainya di provinsi lain karena harga tinggi. Jadi memang dampak El Nino pasti ada, tapi petani di Sulsel tetap menanam cabai walaupun El Nino, walaupun La Nina dan lain sebagainya, tetap menanam. Cuma memang saat ini hampir semua kabupaten saya bilang tadi melakukan pertanaman karena persiapan untuk bulan November itu ada hari-hari besar keagamaan.
3: Sarijudin menyatakan dampak El Nino terhadap produksi memang ada, namun petani tetap melakukan pertanaman dan diperkirakan pada November akan panen lagi untuk hari besar keagamaan nasional atau HBKN. Diakuinya jika petani lebih memilih menjual produksinya keluar provinsi Sulsel karena harga yang lebih tinggi, makanya sering terjadi kelangkaan atau kekurangan ketersediaan termasuk di kota Makassar karena banyaknya dikirim keluar produksi cabai.
2: Realisasi investasi Sulsel sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp11,385 triliun rupiah. Kembali dilaporkan Iin Nur Fahraini.
3: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi Sulsel sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp11,385 triliun. Kepala Dinas PMPTSP Sulsel Asrul Sani menyatakan, dengan pencapaian investasi ini memperlihatkan investasi di Sulsel bertumbuh positif dengan pencapaian 50,42% dari target Rp22,580 triliun. Lebih jauh ia menyebutkan, dengan nilai investasi juga telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Asrul Sani menyatakan tantangan investasi ke depan bukan hanya mengejar peningkatan realisasi, tapi juga memberikan efek ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Jadi yang perlu diperkuat adalah industri pengolahannya.
5: Nah ini kita diminta untuk lakukan hilirisasi. Jadi kalau bicara soal kebijakan, sebenarnya sudah ada arah kebijakan untuk lakukan hilirisasi. Cita-citanya Bapak Presiden itu kan salah satu hilirisasi. Nah kalau hilirisasi, kita hilirisasi berarti dia sektor sekunder. Kita mau dorong ini industrinya, meskipun sebenarnya sudah ada industri, tapi kita mau lebih masif lagi industri.
3: Asrul Sani menyatakan secara sektoral investasi Sulsel pada triwulan 2 2026 didominasi sektor tersier dengan nilai 2,662 triliun atau 44,58%. Sektor sekunder menyumbang 2,271 triliun atau 38,03%. Sedangkan sektor primer mencapai 1,039 triliun atau 17,39%. Ia menegaskan pemerintah ingin investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan angka besar dalam laporan realisasi, tetapi juga menciptakan industri turunan, lapangan kerja, serta peluang bagi UMKM.
2: Silpa Pemkot Makassar diproyeksi naik Rp219 miliar. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD merampungkan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran KUA dan rancangan perubahan APBD 2026. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulki Finanda, mengatakan rangkuman pendapatan dan belanja daerah telah selesai disusun. Target pendapatan tetap dipertahankan sesuai APBD pokok, meski pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Sulkifli mengungkapkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA 2026 yang sebelumnya diproyeksikan sekitar 400 miliar rupiah, kini diperkirakan meningkat menjadi sekitar 600 miliar rupiah setelah adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya, dalam rancangan perubahan APBD terdapat tambahan SILPA sekitar 219 miliar rupiah. Dana tersebut akan diatur kembali agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah hingga akhir tahun anggaran.
7: Mengenai belanja, ternyata dalam SILPA kita yang kita targetkan di awal tahun 4 sebesar 400 miliar, ya, ternyata setelah melalui tahapan mengenai hasil pemeriksaan dari BPK, itu SILPA kita naik menjadi 600, jadi ada sekitar 290 miliar, ya, SILPA kita bertambah. Nah, tentu kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di perubahan ini. Ya, ada beberapa hal yang kita terkait dengan belanja. Yang pertama adalah penyesuaian BBM.
6: Rancangan perubahan APBD 2026 saat ini telah melalui review inspektorat. Selanjutnya dokumen tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Makassar sebelum dikonsultasikan kepada pemerintah Provinsi Sulsel. Pemkot Makassar menargetkan seluruh proses pembahasan dapat dirampungkan pada akhir September 2026.
2: Sebelum digelarnya pemilihan Ketua OSIS periode 2026-2027, UPT SMA Negeri 13 Bone menggelar debat kandidat. Laporan Ayunia Nindiati.
8: UPT SMA Negeri 13 Bone menggelar debat kandidat jelang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2026-2027 di lapangan sekolah pada Kamis 24 September 2026. Dengan slogan Ayo Pilih Ketua OSIS dan Satu Suara Berjuta Makna, tiga pasangan calon, yakni Paslon 01, Andi Syahwa Arba Atun dan Rani, Paslon 02, Andi Afifa Salsabila dan Andi Kaila Almaira, serta Paslon 03, Vicky Fidiantote dan Nur Aisyah, adu visi-misi serta program kerja. Pembina MPK SMA Negeri 13 Bone Asriani Syah menyebut, tahapan orasi dan debat merupakan bukti nyata proses demokrasi sesuai juknis Dinas Pendidikan Provinsi guna melatih siswa menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan inovatif.
9: Yang ingin ditanamkan adalah mencari pemimpin-pemimpin masa depan, jadi bukan hanya sekedar mencari posisi. Dia betul-betul dilatih untuk menjadi calon ketua OSIS yang memiliki integritas, inovasi, dan bisa bersinergi dengan semua bidang di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.
8: Sementara itu, Komisioner KPU Bone Divisi Data dan Informasi sekaligus panelis Nuryadi mengapresiasi penguatan ekosistem demokrasi substansial maupun prosedural yang berhasil ditumbuhkan di lingkungan sekolah.
10: Yang menarik adalah sebenarnya yang kita lihat dalam proses ini, pertama adalah sekolah sudah menumbuhkan ekosistem demokrasi, baik demokrasi secara substansial maupun prosedural. Pelketos ini sebenarnya salah satu pendekatan demokrasi bagaimana memilih satu leader, dan ini menjadi satu instrumen demokrasi yang harus kita dukung, support bagaimana tahapan-tahapan yang mereka lakukan.
8: Kegiatan ini turut dihadiri dan diuji oleh panelis dari berbagai pihak, diantaranya Sri Ulfa Agus Salim dari RRI Bone, Nuryadi dari KPU Bone, Ahmad Sofian Wakahumas SMA N13 Bone, serta dihadiri perwakilan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Akademisi UNM sebut pendidikan anti korupsi bukan sekadar pemahaman tapi harus dijadikan kebiasaan. Emi Bafadala menurunkan laporannya.
11: Peran akademisi dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas serta memperkuat kecintaan terhadap negara. Akademisi dinilai dapat berperan melalui pendidikan, penelitian, kajian, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak tindak pidana korupsi. Akademisi UNM Prof. Dr. Hasnawi Haris M. Hum saat menjadi narasumber dialog kebangsaan organisasi Laskar Merah Putih Indonesia kemarin sore mengatakan, tugas utama akademisi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan anti korupsi harus menjadi gerakan massal untuk menumbuhkan mental anti korupsi.
12: Di perguruan tinggi, selain ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya selalu sorot bahwa kita hanya sampai pada pengetahuan, pada pemahaman, belum sampai pada sebuah gerakan yang sifatnya, ya boleh kita menyebut TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Korupsi, kalau mau didekati dengan pendidikan anti korupsi, maka sesungguhnya yang harus dicermati, yang harus diberi perhatian khusus adalah pembentukan karakter anti korupsi. Karena kalau hanya memahami, ya sama dengan mohon maaf, sama dengan pendidikan agama, banyak orang nilai agamanya 10, 9, tapi tidak lebih bagus akhlaknya ketimbang yang dapat 6 atau 7. Pemahaman agama.
11: Prof. Hasnawi Haris menambahkan, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas kepolisian atau aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan akademisi dan organisasi kemasyarakatan dalam pemberantasan korupsi juga dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Makassar mempersiapkan pencanangan Makassar menuju Kota Filantropi Nasional. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Makassar mempersiapkan pencanangan Makassar menuju Kota Filantropi Nasional. Gagasan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan kesejahteraan umat. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, gagasan tersebut merupakan bagian dari visi Wali Kota Makassar untuk menjadikan Makassar sebagai role model dalam mengembangkan potensi umat melalui gerakan filantropi. Dijelaskan, konsep kota filantropi akan mengintegrasikan gerakan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan masyarakat. Dalam jangka panjang, pembayaran zakat dan kebiasaan berbagi diharapkan dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kota Makassar. Di sisi lain, Usman mengaku kini pihaknya menyiapkan sejumlah program sebagai bentuk tindak lanjut atas gagasan tersebut.
14: Ada beberapa program yang menjadi arahan oleh pimpinan Basnas RI untuk menyambut gagasan pemerintah Wali Kota Makassar. Yang pertama adalah adanya institutional building atau penguatan institusi Basnas melalui pembentukan UPSET berbasis kelurahan. Yang kedua ada program manasik zakat. Ini agar dikhususkan untuk literasi zakat di kalangan anak-anak usia sekolah sehingga mereka punya pemahaman, punya kesadaran dan memahami tentang arti penting zakat dan berbagi bersama sejak usia dini.
13: Gerakan filantropi diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan penghimpunan dana, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat. Adapun rangkaian persiapan tersebut direncanakan menjadi bagian dari kegiatan Hari Jadi Kota Makassar ke-419 pada November 2026 mendatang dengan konsep Road to Philanthropy City.
2: Pelatih dari JK Lesik cukup puas dengan kinerja pemain PSM Makassar meski belum sekalipun menang. Laporan Ahmad Aprisudin.
15: Pelatih PSM Makassar dari JK Lesik menyiapkan pelatihan intensif selama jeda internasional Super League 2026-2027. Program tersebut difokuskan untuk membenahi aspek teknis dan mentalitas pemain. Hingga saat ini PSM baru mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan awal kompetisi. Kalesix memanfaatkan jeda kompetisi untuk memperbaiki performa tim sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Ia juga ingin memulihkan mental pemain setelah catatan buruk PSM di Pare-Pare musim lalu. Ia menilai kondisi tersebut masih mempengaruhi penampilan tim saat bermain di kandang. Meski belum mampu meraih kemenangan, pelatih asal Bosnia ini mengapresiasi perjuangan pemain yang mampu bangkit dari ketertinggalan dalam 2 pertandingan terakhir. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan mentalitas tim mulai kembali. Namun Kalesix mengaku cukup puas dengan perkembangan mental para pemain. Pembenahan juga diarahkan pada kesalahan individu yang terjadi dalam 2 pertandingan terakhir. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan taktis dan konsentrasi agar kesalahan serupa tidak terulang lagi.
16: Then it's my priority to change the mentality of the team and to bring spirit, fighting spirit back. This is basic to also get a result in also in the games when you are behind.
17: Jadi prioritas saya setelah 3 pertandingan ini adalah memang mengembalikan semangat juang dan juga mentalitas kembali ke dalam tim. Dan kita mendapatkan hasilnya setelah melihat 3 pertandingan ini. Dan ini terbukti di 2 pertandingan sebelumnya bahwa mentalitas itu kembali ke dalam tim.
15: Selama jeda kompetisi, PSM akan menjalani latihan dengan pola seperti pramusim. Tim juga menyiapkan 2 agenda pertandingan untuk menjaga ritme sekaligus mengevaluasi perkembangan pemain. PSM dijadwalkan menghadapi PSM U20 dalam laga uji coba. Setelah itu, tim akan menjalani pertandingan internal dengan format 11 lawan 11. Rangkaian persiapan tersebut dilakukan sebelum PSM menghadapi PS Sleman pada 11 Oktober 2026. Dari Jekalisik akan mengevaluasi hasil latihan dan pertandingan pemanasan untuk menentukan pembenahan selanjutnya.
2: Kiprah PSM Makassar di kompetisi Superliga 2026 akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan proyeksi kehadiran PSM di Superliga 2026. Seperti apakah saya bersama dengan Bung Mit dan Midin. Assalamualaikum Bung Mit dan.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
18: Ya, jaya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita melihat proyeksi PSM yang masuk di Superliga 2026
19: ini? Jadi proyeksi PSM ini di awal-awal kompetisi ini sudah pertandingan match yang ketiga, PSM berada pada ranking 12 dengan poin 2, 2 kali seri dan sekali kalah. Nah, ini tentunya bukan awal yang bagus. Nah, menurut para supporter, Red Gang, kemudian juga supporter yang ada di Pare-Pare, ini merasa kecewa dengan penampilan PSM. Tetapi kita harus mengingat bahwa PSM adalah mayoritas pemain baru. Mereka butuh adaptasi. Mereka tentu butuh penyesuaian karena mereka rata-rata pemain baru yang datang dari berbagai daerah berkumpul dalam sebuah kompetisi yang panjang satu musim. Tetapi di dalam kompetisi Super League itu nggak bisa mengatakan bahwa ini awal, karena setiap kali pertandingan itu langkah yang paling menentukan untuk langkah berikutnya, apalagi ketatnya di Liga Super dari Indonesia ini. Sudah 3 match kita belum memperoleh hasil yang positif, 2 kali seri dan sekali kalah, dan pertandingan terakhir itu juga kita kalah telak dengan skor tentunya 3-1. Nah, ini menjadi pertanda bahwa pelatih baru PSM Makassar ini harus putar otak, kemudian secepatnya bagaimana agar pemain-pemain baru ini bisa berkompetisi, bisa menyatu dan style sama dengan kompetisi tahun-tahun sebelumnya, begitu Mbak.
18: Iya, jadi kalau misalnya diprediksikan tadi itu mengawali dengan bentuk kekecewaan ya pastinya. Tetapi ya, untuk melihat peluang selanjutnya itu masih adakah peluang yang bisa digunakan oleh PSM sendiri sehingga bisa mengamankan kondisi yang ada sekarang begitu.
19: Nah ini tentunya saya katakan bahwa setiap pertandingan itu sangat menentukan langkah berikut. Nah, kita berada pada kompetisi tertinggi di Indonesia, PSM tentunya salah satu pesertanya, itu di mana jutaan manusia yang ada di Sulawesi Selatan bahkan tersebar di berbagai provinsi sebagai anak Bugis Makassar tentunya mengharap bahwa pasukan ayam jantan dari timur ini itu besar harapan kita untuk bisa berkokok, bisa menjadi apa namanya ayam jantan dari timur yang begitu disegani sama ketika kita berjaya di Stadion Nabi Matalata. Stadion itu bagai neraka sehingga di depan Stadion Nabi Matalata tertulis selamat datang di Stadion Neraka. Nah ini sebenarnya kita kembalikan marwah PSM seperti itu sehingga ketika tim-tim dari berbagai provinsi datang di Makassar untuk menengok ya, menengok supporter PSM saya sudah kedarat lagi masuk di Stadion Neraka itu tambah kedarat sehingga ketika bermain mereka tidak berdaya. Tetapi sekali lagi kekurangan kita karena kita bermain, kita adalah tim musafir. PSM Makassar tadi bermain di tanah Parepare, ini kendala secara psikologis seperti itu.
18: Baik, jadi memang kita harus berharap banyak ya untuk kemudian ada rumah buat PSM di Makassar.
19: Betul, dan kabarnya bahwa sudah berapa persen stadion yang ada di Sudiang itu diperuntukkan untuk PSM Makassar bisa segera rampung dan PSM bisa kembali back to home, kembali ke tanah Makassar, seperti itu.
18: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat dengan RRI Bumiden.
19: Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
18: Salam.
2: Porprov Karate dipindahkan ke Bone, persiapan teknis terus dilakukan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Pelaksanaan cabang olahraga karate pada pekan olahraga provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 dipastikan dipindahkan dari Kabupaten Wajo ke Kabupaten Bone. Perpindahan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan penyelenggaraan Porprov. Sebelumnya, cabang olahraga karate dijadwalkan berlangsung di Wajo, namun karena adanya kendala, lokasi pertandingan dipindahkan ke Bone. Perubahan tersebut turut berdampak pada persiapan teknis yang sebelumnya telah dilakukan melalui visitasi venue dan perangkat pertandingan di Wajo. Technical Delegate Cabang Olahraga Karate Syahrir Siregar mengatakan pihaknya tetap mengikuti keputusan penyelenggaraan Porprov. Namun hingga kini venue pertandingan di Bone belum ditetapkan secara final dan masih menunggu hasil survei yang dijadwalkan pada 30 September.
21: Karena Porprov ini adalah multi event, maka kami tetap tunduk pada surat keputusan yang mana Porprov khusus cabur karate itu dilaksanakan di Bone, namun venue-nya belum ada yang fix karena nanti tanggal 30 baru kami mengadakan visitasi kembali atau survei terhadap venue yang ditunjuk oleh Koni Bone. Kenapa Koni Bone menunjuk beberapa venue yang menurut mereka.
20: Syahrir menambahkan pertandingan karate akan mempertandingkan 19 kelas, sebanyak 30 wasit dan 2 dewan wasit yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Namun, keterbatasan anggaran membuat sejumlah perangkat pertandingan, termasuk video reviewer atau perangkat tambahan untuk mendukung proses protes pertandingan belum dapat disediakan. Sebagai alternatif, official dan manajer tim diminta menyiapkan rekaman video pertandingan atlet, mulai dari babak penyisihan hingga final. Syahrir menjelaskan perpindahan karate dari Wajo ke Bone merupakan hasil pembicaraan antara Koni Bone dan Wajo dengan adanya pertukaran cabang olahraga. Namun pihak cabang olahraga karate tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut. Meski demikian, persiapan teknis tetap dilakukan agar pertandingan karate dalam Porprov dapat terlaksana sesuai ketentuan.
2: Muay Thai Sulsel siapkan kebutuhan anggaran Porprov. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.
20: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai mematangkan kebutuhan anggaran dan peralatan pertandingan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan, Manir Mangkana, mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate yang akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan. Saat ini Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan kepada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut memuat sejumlah kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan, terutama peralatan tanding yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
1: Jadi untuk sementara ini kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Ini kami sementara mempersiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk ini pertandingan nanti. Nah, sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora, karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
20: Menteri menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan Dispora untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebutuhan pertandingan, khususnya peralatan tanding, dapat terpenuhi sebelum Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 berlangsung.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas

0: tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini bersama saya Arti Alfiart. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Seperti apa informasinya? Kami sudah bersama dengan perakirawan Agus dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Selengkapnya Agus, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar seteriri. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Jumat 25 September 2026. Pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Rekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Kota Toraja dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumbaran, Kepulauan Selayar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Endrekang, Parepare, Pindrang, Wajo, Baru, Sop, Pering, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakiran Agus melaporkan langsung dari BMKG Wilayah 4. Terima kasih.
1: Terima kasih perakirawan Agus untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
5: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
4: Eh Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
5: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
6: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.
3: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda pendengar untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dari rri.co.id, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong Komisi 2 dan Komisi 13 DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yakni terkait dugaan adanya fasilitas berbeda bagi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan lapas di Bogor. Hadir juga informasi untuk Anda, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Dari dunia olahraga, pendengar, Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026 di mana tim bulu tangkis bergu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Demikian informasi Media Pro 1.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

56 menit sudah bergeser dari pukul 6 pagi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Pemkab Bone melibatkan seluruh unsur Porkopimda dalam mengantisipasi kekeringan dan menjaga stabilitas. Belasan atlet judo Bone mengikuti pusat pelatihan di Jawa Timur. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.
1: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Latio Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
2: Ini dapat menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman, mungkin lalu lintas aman karena jalan sudah baik. Sekarang kita ingin ada dua yang kita tiga tahun depan, perbaikan infrastruktur. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin. Kita tinggal memilih misalnya capat ini sebagai koordinator tim.
1: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopim Cam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
0: Petugas Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone temukan sejumlah barang saat menggeledah blok dan kamar hunian warga binaan permasyarakatan WBP. Firdaus Gapar melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar penggeledahan gabungan di blok dan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan WBP, di mana kegiatan tersebut melibatkan jajaran Lapas Watampone bersama sejumlah aparat penegak hukum APH, yakni Kodim 1407 Bone, Polres Bone, BNNK Bone, dan Brimob Batalion C Bone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone Andi Sulkipli mengatakan, dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa 15 kamar hunian WBP dan menemukan sejumlah barang yang selanjutnya diamankan untuk didata serta inventarisasi. Dikatakan, adapun barang temuan tersebut antara lain sendok dan peralatan makan berbahan logam, silet, piring kaca, korek api, tali, kabel, paku, baut, kartu domino, gunting, karter, dan botol. Menurut Sulkipli, penggeledahan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi lapas tetap aman dan tertib. Olehnya itu, akan terus memperkuat sinergi dengan TNI Polri, BNNK, dan Brimob sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
4: Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa 15 kamar hunian WBP dan menemukan sejumlah barang yang seharusnya tidak ada dalam kamar untuk selanjutnya diamankan dan didata serta diinventarisasi. Barang tersebut berupa sendok, peralatan makan yang berbahan logam, silet, piring kaca, korek api, tali, kabel, paku, baut, gunting, cutter, dan botol kaca. Penggeledahan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi lapas tetap aman dan tertib, dan kami juga terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan BNK serta dari Satuan Brimob sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang serta meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas Kelas 2 Watampone.
3: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas 2 Awa Tampone menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan keamanan blok hunian. Penggeledahan diharapkan menjadi langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung proses pembinaan warga binaan di lapas.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Bupati Bone lepas 12 atlet judo ke pemusatan latihan di Jawa Timur. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman melepas 12 atlet judo Kabupaten Bone untuk mengikuti pemusatan latihan intensif atau training center selama 20 hari di Jawa Timur. Pelepasan berlangsung di halaman rumah Jabatan Bupati Bone pada Kamis pagi. Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman berharap seluruh atlet memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan teknik, fisik, mental bertanding hingga kedisiplinan. Ia menegaskan agar para atlet berlatih sungguh-sungguh dan menjaga nama baik daerah selama menjalani pemusatan latihan di perantauan. Program pembinaan jarak jauh ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah.
2: Tadi ada beberapa atlet yang hadir seperti Ando, Jepri, itu salah satu, kalau kita ahlikan pemikirannya, ini salah satu bisa mengurangi, bukan berarti tidak ada yang mengurangi. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran yang ada tingkat. Saya harapkan Bapak Ibu sebagai garda terdepan, apalagi...
1: Melalui training center insentif ini, para atlet judo Bone diharapkan mampu mendongkrak daya saing dan membawa pulang prestasi membanggakan, baik di tingkat regional maupun nasional.
0: Jelang pemilihan Ketua OSIS periode 2026-2027, UPT SMA Negeri 13 Bone menggelar debat kandidat sebagai wadah adu gagasan dan pembelajaran demokrasi siswa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: UPT SMA Negeri 13 Bone menggelar debat kandidat jelang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027 di lapangan sekolah pada Kamis 24 September 2026. Dengan slogan Ayo Pilih Ketua OSIS dan Satu Suara Berjuta Makna, tiga pasangan calon yakni Paslon 01 Andi Syahwa Arba Atun dan Rani, Paslon 02 Andi Afifa Salsabila dan Andi Kaila Almaira, serta Paslon 03 Vicky Fibriantote dan Nur Aisyah adu visi misi serta program kerja. Pembina MPK SMA Negeri 13 Bone Asriani Syah menyebut, tahapan orasi dan debat merupakan bukti nyata proses demokrasi sesuai Juknis Dinas Pendidikan Provinsi guna melatih siswa menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan inovatif.
6: Jadi yang ditanamkan adalah mencari pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya sekedar mencari posisi. Dia betul-betul dilatih untuk menjadi calon ketua OSIS yang memiliki integritas, inovasi dan bisa bersinergi dengan semua bidang di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.
5: Sementara itu, Komisioner KPU Bone Divisi Data dan Informasi sekaligus panelis Nuryadi mengapresiasi penguatan ekosistem demokrasi substansial maupun prosedural yang berhasil ditumbuhkan di lingkungan sekolah.
7: Yang menarik adalah sebenarnya yang kita lihat dalam proses ini, pertama adalah sekolah sudah menumbuhkan ekosistem demokrasi, baik demokrasi secara substansial maupun prosedural. Pelkretos ini sebenarnya salah satu pendekatan demokrasi bagaimana memilih satu leader. Dan ini menjadi satu instrumen demokrasi yang harus kita dukung, support bagaimana tahapan-tahapan yang mereka lakukan.
5: Kegiatan ini turut dihadiri dan diuji oleh panelis dari berbagai pihak. Di antaranya Sri Ulfa Agus Salim dari RRI Bone, Nuryadi dari KPU Bone, Ahmad Sofian Wakahumas SMA N13 Bone, serta dihadiri perwakilan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Kita terima pendengar kita lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, Sarti. Salam olahraga. Ya, PSM.
1: Ini pecinta PSM ini.
2: Ih, Nasami.
1: Indah yang ada di Sopeng, gimana nih? Setelah beberapa kali pertandingan kayaknya belum menang ini PSM Makassar.
2: Belum pernah menang. awal main kan dikalah 3-1.
1: Iya.
2: Terus main lagi pekan kedua itu seri. Main lagi pekan tiga seri lagi.
1: Jadi akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026? Kalau menurut
2: Insya Allah
1: Indah,
2: kita optimis untuk PSM bersaing di Liga 2026. Apalagi ini nanti tanggal 11 bisa menang di sana kan? Dia kan melawan PSM Sleman ya kan? Nanti hari Minggu 11 Oktober 2026, Insya Allah PSM bisa ini. Karena memang PSM toh pertama-tama itu begitu sih dulu. Nanti pertengahan apa? Masih ku ingat itu kapan nak? Dan bisa sih itu PSM ini ternyata dapat itu piala nomor 1 pada tahun berapa itu, masih ini tak belum.
1: Jadi lihat dulu situasi, lihat bagaimana potensi lawan, baru nanti digas ya.
2: Dan di sini juga diperlukan itu kerjasama yang baik. Jangan terlalu yakin ini, tapi yakinlah bahwa kerja tidak akan mungkin berhasil tanpa kerjasama antara yang lain dengan yang lain. Berarti keempatlah satu sama lain antara pelatih, pemain, pokoknya dan dukungan semua kita supporter PSM. Doa juga yang utama itu, Kak Arti. Semoga PSM kita bisa bersaing dan maksimal masuk tiga besar lagi deh.
1: Amin.
2: Ya, itu cuma itu mungkin pendapat saya.
1: Oke, terima kasih.
2: Saya langsung olahraga, jaya PSM. Makasih,
1: selamat pagi. Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng, sudah bergabung juga bersama dengan kami. Gimana kalau menurut Anda pendengar, akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026? Ada Pak Fajar di Palopo, halo. Selamat pagi Pak Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Pak Fajar.
3: Salam olahraga.
1: Gimana Anda melihat ini peluang PSM Makassar ini, akan PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026?
3: Ini masukan saja ya Ibu Arti, bahwa PSM sebenarnya bulan di Sulawesi Selatan. Justru diberikan dia gelaran Banangnya jatah. Apakah itu? Iya, Banangnya. Nah, sekarang dibanding-banding tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, yang pelatihnya itu yang orang kan orang barat lah itu, itu membawa yang bagus. Karena berapa kali PSM menang di luar laga, di luar Sulawesi Selatan. Kalau sekarang ini PSM itu harus para pemainnya itu harus mentalitas bagus. Karena kapan saya lihat dikasih gol satu angka, gol satu itu dia punya mental turun kan, seharusnya dia semangat. Kemudian walaupun kita berlatih setiap minggu apa, kalau mentalnya kurang bagus, tidak ada harapan. Kita doa di tahun 2020 ini di Oktober, mudah-mudahan ada peningkatan. Walaupun beda tipis ketat para PSM itu sudah bisa mencari cara bermainnya.
1: Baik.
3: Kemudian ketua tim ujung pantang itu Makassar harusnya memilih lagi, mencari lagi bibit kawan. Karena kalau itu saja, kami juga umurnya kan.
1: Baik.
3: Beda di negara barat yang kamu kita masuk ke
1: sini. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar di Palopo, terima kasih Pak Fajar sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi. Salam olahraga. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kati.
1: Tika Disa, Bang.
4: Iya.
1: Gimana? Semalam hujan lagi enggak?
4: Cuman kering gitu.
1: Setidaknya udah basah tanahnya ya. Ya. Oke deh Tika.
4: Karena dengar dari informasi cuaca memang daerah lu itu potensi hujan terus.
1: Ya betul. Iya. Baik. Ini Tika pecinta PSM juga ya Tika?
4: Iyalah kak. Kenapa kita mau cinta
1: yang lain?
4: Luar kalau ada kesempatan.
1: Betul, betul, betul. Oke, lantas dengan adanya pertandingan,
4: saya mau kasih.
1: Gimana? Akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026, Tika?
4: Insya Allah pasti bisa. Tapi cuman saya mau garis bawahi, pertandingan itu tidak boleh main-main. Maksudnya kayak begini, kalau dari awal memang
1: sudah serius?
4: Karena maksudnya karena kesebelasan itu dari awal itu pingin cari poin sebanyak-banyaknya, karena kalau kedepannya persaingan itu makin ketat.
1: Yeah.
4: Jadi kalau dari awal tidak curi poin sebanyak-banyaknya memang, maka kedepannya akan susah, sulit. Yeah. Karena persaingan makin ketat. Jadi harapan saya semoga kedepannya PSM itu makin semangat lagi. Makin permainannya makin kembangkan, karena kalau saya lihat kak, PSM yang dulu dengan PSM yang sekarang itu sangat jauh. Bahkan kalau kita menonton PSM itu, kebetulan kita tidak dilihat dari TV, tapi cuma dilihat dari streaming. Itu kayak apa nih, kayak tidak ada semangat lihat PSM.
1: Jadi kan harus semangat lagi nih skuad PSM Makassar. Ayo.
4: Iya. Ayah saya yang pencinta PSM itu dari tahun sampai bela-belain ke Stadion Metoangin dulu-dulunya lihat. Itu bilang kayak begini, berkomentar pada saat lihat PSM yang sekarang. Dibilang kayak begini, PSM yang sekarang itu kayak pemain-pemainnya itu kayak kurang tenaga ya, kayak orang sakit-sakit semua, tidak semangat kayak dulu.
1: Jadi memang semangat penting ini ya ketika meladeni makanya para tim lain ini.
4: PSM makanya saya mau PSM yang kayak tahun 90-an, kayak dulu-dulu yang semangatnya berapi-api. Kembali lagi dengan PSM yang sekarang.
1: Baik.
4: Jadi semoga kalau semangatnya pasukan Ramang kembali lagi, semoga piala Super League kembali ke tanah Sulawesi lagi.
1: Amin, amin. Oke, Tika, terima kasih. Oke, Tika.
4: Terima kasih. Sehat selalu.
1: Amin, ucapan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika di Sabang, Lu Utara, terima kasih sudah bergabung ya. Berharap semangat tim Juku Eja yang lalu-lalu ini katanya ikutan juga untuk semangat tim Juku Eja di tahun yang sekarang ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Tiga, kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga. Halo. Halo.
5: Salam olahraga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali di lainnya. Dari siapa, di mana ini?
5: Halo, salam olahraga.
1: Iya, agak delay ini. Iya, langsung saja dengan siapa, di mana ini?
5: Dari Arka di Sinjai.
1: Ya. Oh, Arka di Sinjai. Sehat-sehat Arga.
5: Dengan Arga di Sinjai.
1: Iya, Arga agak delay ini suaranya. Mungkin langsung gimana tanggapannya Arga? Akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026?
5: Kalau tanggapannya Arga, ya insyaallah pasti bisa. Cuma ini mungkin masalah pelatihnya ini.
1: Iya, Arga silahkan.
5: Dibanding dengan pelatih-pelatih yang dulu, waktu zaman dulu penjaga gawang Ansar Abdullah, ada juga Ansar Rasta, ada Karudi Lokal, ada Yusri Pal, yang mendapatkan final sama melawan Medan dulu.
1: Oke. Baik. Tetap semangat artinya Arga ya. Baik, Arga.
5: Ya.
1: Halo.
5: Ya. Mm-hmm. Iya, sama. Memang Arga ini pencinta bola. Oh.
1: Terus mensupport tim ya, juga Eja. Baik.
5: Ini ada masukan saya.
1: Iya, silakan.
5: Bagaimana dong? Misalnya PSM main, bagaimana kalau disiarkan di RRI juga?
1: Sama seperti judul. Iya. Baik, kami tambung ya.
5: Seperti dulu, karena banyak ini pencinta bola, orang-orang dari Pertuni, cuma dengan di radio,
1: ya.
5: Begitu.
1: Baik. Baik, terima kasih kalau begitu Arga sudah bergabung. Sehat-sehat selalu Arga. Iya.
5: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya,
5: terima kasih. Terima kasih selalu juga Kak Jaibara.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arga yang ada di Sinjai. Terima kasih Arga. Jauh sekali delay-nya ya. Kita terima pendengar kita kembali. Ada Pak Aldi Hidayah di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, gimana nih melihat PSM Makassar? Sudah beberapa kali bertanding, belum ada menang ini. Akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026?
6: Ya, namanya juga pertandingan ya, ada kalah dan menang.
1: Iya.
6: Iya. Dan memang kalau, ya bukannya kita membanding-bandingkan ya. Zamannya Samsung di Batola dengan Sarapulia itu memang agak beda ya.
1: Iya.
6: Yang sekarang. Dulu masih saya masih kecil ya, saya bawa orang radio kecil itu ya, gebetering. Ya di kebun kalau misalnya main siang main malam itu kayaknya bukan ini, ini cuma analisa saya ya. Terpengaruh ketika siaran langsungnya RRI ya kan, sorotan kameranya atau suaranya RRI di situ. Reporternya itu masih namanya siapa dengan siaran itu,
1: siapa
6: saya masih ingat itu. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan apa stadion Matuari, siapa yang sampaikan dulu itu? Masuk Makaraka.
1: Oh, masuk Makaraka. Siapa lagi? Ada banyak kalau ada Maladi Amin.
6: Ya, Maladi Amin. Ya.
1: Ada juga Rubianto.
6: Ini yang Pak Rubianto ini yang paling.
1: Ada almarhum Kamaru Rahman.
6: Orang reporter ini.
1: Ya.
6: Saya ini agak-agak menilai begitu saja. Kalau mungkin kalau RRI yang siarkan ini, mungkin apa ya doa-doa dari pendengar-pendengar RRI itu mungkin ya insya Allah ya akan lebih apa bersemangat ya.
1: Iya.
6: Kan yang tahu itu cuma seputar stadion ya kan. Ini cuma analisa saya.
1: Baik.
6: Kalau di live.
1: Jadi harapannya siaran PSM Makassar ini laga Liga Indonesia 2026 ini bisa didengarkan, bisa disiarkan begitu ya.
6: Siapa tahu ada
1: RRI Makassar.
6: Kepala RRI Makassar mendengar ini.
1: Ini biasanya kepala RRI Makassar selalu menyimak siaran Prosat RRI Makassar. Oke, baik.
6: Pak Bu Anum ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi Hidayah di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sudah bergabung juga bersama dengan kita. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
7: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Dari siapa di mana ini?
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat pagi. Salam
1: olahraga. Dari siapa di mana?
7: Dari Ahmad Makassar ini.
1: Oh, Ahmad yang ada di Makassar. Lagi serak ya. Suaranya Pak Ahmad.
7: Iya, agak batuk ini.
1: Cepat pulih ya Pak Ahmad ya. Mungkin langsung komentarnya seperti apa, akan PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia ini, 2026.
7: Ini masalah pelatih di sini. Masalah pelatih. Ini yang pernah membawa juara Liga Indonesia apa? Piala Indonesia, pernah membawa juara ini Piala Indonesia ini.
1: Dari J Kalesik.
7: Ya, waktu dia tangani ini liga ini hampir tadi generasi dulu itu maka diganti sama siapa ini yang pindah ke Surabaya pelatihnya. Hampir tadi generasi dulu itu
1: PSM ya.
7: Ini terus saya pesimis, tidak mungkin bersaing di 10 besar belum tentu masuk.
1: Oh begitu.
7: Iya, kalau tidak diganti pelatihnya. Pelatih yang bermasalah di sini. kalau ini terus ini tidak mungkin masuk 10 besar. Mungkin dia paling tinggi, paling tinggi di papan tengah.
1: Pak Ahmad pesimis ya, Pak Ahmad ya?
7: Iya. Saya pesimis masalah ini.
1: Selain penggantian pelatih, adakah solusi lain dari Anda ini supaya PSM Makassar kembali berjaya?
7: Kenapa?
1: Selain mengganti pelatih yang seperti Anda sampaikan tadi, adakah solusi lain begitu?
7: Iya, harus penggantinya ini. Kalau kita terus di anunya pelatihnya dari generasi nanti.
1: Oke, baik.
7: Hanya ini saya sampaikan.
1: Selamat pagi, Pak Ahmad yang ada di Makassar, cepat pulih. Pak Ahmad suaranya sangat serak ya pagi hari ini, namun karena kecintaannya untuk PSM Makassar ini tetap juga ikut bergabung. Kita terima mendengar kita kembali. Ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum, salam olahraga Pak Jono.
8: Selamat pagi Arti, salam olahraga, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pak Jono, gimana Pak Jono?
8: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, gimana tanggapannya? Pasti juga ini mengikuti laga di Liga 1 Indonesia 2026 ya. Tiga kali bertanding hanya PSM Makassar belum sempat menang. Akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026?
8: Iya, kalau saya sih minimal bisa bertahan di Liga 1 lah.
1: Iya.
8: Kalau untuk juara dan melihat materi pemain yang ada, saya kira tidak menjanjikan.
1: Begitu?
8: Iya.
1: Rada-rada pesimis juga ini, Pak.
8: Iya, kita harus melihat realita di lapangan lah.
1: Oke.
8: Bagaimana dari segi pelatih, dari segi pemain juga. Jadi kita harus kita jangan terlalu optimis lah. Karena kan terlalu optimis nanti kecewa akhirnya. Iya. Ya, karena kita jangan terlalu optimis. Karena makin sakin anunya nggak percaya sama cintanya sama PSM, dia tidak melihat apa namanya materi-materi pemain yang ada yang dimiliki oleh PSM. Boleh kita terlalu optimis ketika tim yang dimiliki oleh PSM itu memang menjanjikan. Jadi kalau saya melihat ini apa namanya ini tahun ini saya melihat apa namanya PSM ya minimal bisa bersaing di papan tengah lah.
1: Bentar,
8: kalau bisa lebih ya kita syukur. Ya kalau ya minimal bisa bertahan di Liga 1. Plus menurut saya sih sebenarnya.
1: Baik.
8: Saya tidak terlalu optimis bahwa harus ini minimal ya bisa bertahan di Liga 1 dan dan selalu berbenah.
1: Oke.
8: Ya, kenapa apa yang diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi jangan bilang itu olahraga ada kalah ada mananya ya itu tidak bisa begitu juga itu namanya pasrah.
1: Pasrah
8: namanya itu lah kalau bilang itu namanya olahraga ada kalah ada mananya itu namanya pasrah itu pasrah. Jadi
1: boleh dikatakan masih ada kesempatan sebenarnya ya untuk terus melaju.
8: Masih ada kesempatan, yang penting ada kerja keras, ada kemauan, dan jangan lupa berdoa lah. Itu di situ kuncinya.
1: Baik,
8: saya kira seperti itu. Arti lanjut tugas, sukses selalu PSM. Salam olahraga.
1: Selamat pagi. Ada Pak Jono yang ada di Makassar. Tetap semangat ini untuk PSM Makassar ya. Kita rehat sejenak mendengar. Sejumlah informasi juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.
9: Mau kemana, Besti?
10: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
9: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
10: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
9: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
10: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
11: Pro 101, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Masih membahas top kita di saat ini seputar akankah PSM Makassar bersaing di Superliga Indonesia 2026. Kita terima pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga Mbak Arti.
0: Iya, pecinta PSM juga nih.
1: Masih cerah.
0: Sama Makassar ya. Cerahnya nular kayaknya nih ke semua daerah. Gimana tanggapannya
1: ini cerah. Iya. Yang pertama ini Mbak Arti ya, walaupun sudah lewat beberapa hari yang lalu, tentunya kita terkait dengan Piala Gubernur ini Mbak Arti ya.
0: Iya, ini
1: ucapkan selamat atas kemenangan untuk Laskar Rumpalaka ya,
0: yang Bone.
1: Mengalahkan Laskar Ganggawa. Ya, Bone ya, Laskar Ganggawa. Sidrap yang berakhir di adu penalti ya, Mbak.
0: Di adu penalti.
1: Ya. Tentunya selamat kepada Kabupaten Bone. Mudah-mudahan Bapak Gubernur ini senantiasa berkelanjutan ya, yang namanya Villa Gubernur, supaya memproduksi bibit-bibit bola yang unggul lah ya di Sulawesi Selatan ini. Yang kedua terkait dengan PSM ya, Mbak.
0: Iya. Silakan Pak.
1: Ya, yang terkait dengan PSM ya, ya tentunya kalau PSM-nya tetap kita sama-sama mencintai Mbak Arti ya, karena namanya PSM itu kan wadahnya. Cuma yang kurang-kurang ya, hampir dengan beberapa teman ya, yang kurang-kurang kita optimis di sini adalah dari unsur-unsur yang ada di dalamnya ini. Siapa di dalamnya adalah ada pemain, ada pelatih. Kalau PSM-nya kan wadah. Wadah berarti selalu kita mau cinta ini PSM yang unggul, yang terbaik.
0: Apapun hasilnya.
1: Tapi ini, iya. Tapi yang namanya ini kan kita yang unggul. Tentunya siapa yang dibenahi di sini adalah terkait dengan masalah pemainnya, masalah dengan pelatihnya ya, dan beberapa unsur pendukung lainnya. Nah ini kan beberapa minggu pekan yang lalu ini kan pernah dimain di Parepare ya. Kami selaku orang Parepare yang tentunya tempat home base-nya PSM ya, itu agak-agak merasa kecewa lah ya dengan bermain di kandang sendiri dengan seri gitu kan. Harapan kita penuh dengan harapan kemenangan ya. PSM ini kan bertanda bahwa ada unsur-unsur katakan pasimis lah ya, sedikit ya. Bisa ini kita ini biasanya pemain PSM ini kalau di kandangnya ya minimal satu bisa dua lah ya, selisih kemenangan daripada lawan itu ya. Di awal-awal pemakaian stadion Gelora Bjb Habibie ini oleh PSM ya, waduh luar biasa gencar-gencarnya ini selalu ini. Waktu pemenangan Liga 1 yang beberapa tahun yang lalu, nah akhirnya aduh bisa begini ya. Ada hal yang saya garis bawahi tadi ini dalam berita yang berarti. Dalam apa namanya ini wawancara pelatih dari media ya, mengatakan bahwa kami puas dengan tim ini. Ini baru draw sudah merasa puas ini. Tentunya Anda merasa puas, tapi kami penonton dan penggemar tidak puas sebenarnya.
0: Baik.
1: Apakah karena bahasanya hanya memberi semangat kepada timnya atau apa? Tapi kan dari selaku penonton dan penggemar menggarisbawahi bahwa pelatih ini kata-katanya hanya ini menyenangkan pemain, tapi tidak menyenangkan penonton dan supporter ini bahasanya ini bahwa kami puas dengan itu. Saya kira kalau hanya draw itu tidak ada kepuasan penonton.
0: Baik, jadi harus semangat lagi untuk laga selanjutnya ya Pak Iwan, supaya jangan bisa merubah keadaan.
1: Mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya penggemar dan pencinta bola khususnya yang kita pilih itu kan mau tidak mau kemenangan yang mau diraih berarti.
0: Baik.
1: Karena apa? Bola itu strateginya itu langsung di lapangan harus diatur, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, enggak sama kalau pemerintahan kita tunggu dulu ya bagaimana cara kerjanya bagaimana. Kalau bola itu spontan itu strategi harus. Itu menit kita lihat strategi, itu menit kita bisa ambil tindakan ini. Kalau memang tidak cocok ganti.
0: Baik.
1: Atur dengan sedemikian rupa. Ini bola ini begitu,
0: bukan
1: hanya menunggu-menunggu. Dan kembali kita katakan, boleh dikata hak prerogatifnya itu ini ya. Yang bawa ini dalam hal ini pelatihnya yang mengatur itu. Ya, jadi strategi itu spontan, bukan bahwa oh kalah kita harus kembali bola. Tidak, spontan strategi itu dia atur sini. Orang mengatakan gak enak lah penonton mengatakan. Ya itulah memang penonton dan pengamat.
0: Baik, Pak Iman. Intinya semoga di laga-laga kedepannya ini makin-makin lebih semangat lagi ya. Dan merubah keadaan.
1: Jadi mudah-mudahan ini pelatihnya semangat kemenangan, bukan semangat drama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dari Kota Parepare sudah bergabung juga bersama dengan kita. Harapan bersama ini skuad PSM Makassar lebih semangat lagi, tetap terus menampilkan yang terbaik sehingga bisa merubah keadaan dan berharap ini di Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia 2026 ini posisi PSM Makassar berada di posisi juara. Amin. Amin, itu harapan bersama dan doa bersama dari seluruh pecinta PSM Makassar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam olahraga Mbak Arti.
0: Pak Kaharudin Beta di Jeneponto.
2: Iya, halo, apa kabar ini?
0: Sehat-sehat Pak Kaharudin, gimana kabar ta? Baru bergabung lagi nih. Pecinta PSM juga?
2: Baru bergabung Mbak. Kalau saya terus terang saja, saya itu orang yang tidak pernah mati korban zaman.
0: Oh, keren. Baik, gimana tanggapannya soal PSM Makassar ini? Akankah terus bersaing di Liga 1 Indonesia 2026?
2: Iya, oke. Kalau kita membaca faktanya, berarti reputasi olahraga di Sulawesi Selatan ini terbawa-bawa reputasi sepak bola dalam kurung PSM. Yang serta-merta pula reputasi PSM dipengaruhi ketiadaan olahraga di Makassar. Maksud saya ketiadaan stadion olahraga di Makassar. Itu selama dua periode kepemimpinan belakangan ini. Apa yang mendukung olahraga di Sulawesi Selatan ini sejauh ini tinggal supporter sehingga reputasi bagai bayi air santi. Ini karena perkembangan olahraga tidak angka 11 dengan tantangan zaman milenial. Namun bahwasanya setiap reputasi ini kalau orang-orang apa cara berpikirnya seperti saya ya. Namun bahwa setiap reputasi ada semua hikmah positifnya. Satu statement dari saya tidak lari. Gunung dikejar, meski faktanya gunung di kemarau 2026 ini tidak seceria bunga sakura. Sungai di lereng krisis sumber daya mineral. Terima kasih.
0: Terima kasih. Good morning Pak Kaharudin Beta yang ada di Kabupaten Jeneponto juga sudah bergabung bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk membahas ya terkait akan KPSM Makassar ini bisa bersaing di Liga 1 Indonesia 2026. Dan memang dari informasinya memang ketika Anda menyimak lewat warta berita tadi, pelatih dari JK Lesik cukup puas dengan kinerja pemain PSM Makassar meski belum sekalipun menang. Dan pelatih PSM Makassar dari JK Lesik ini menyiapkan latihan intensif selama jeda International Super League 2026-2027 dan program tersebut pendengar difokuskan untuk membenahi aspek teknis dan juga mentalitas bagi para pemain. Dan hingga saat ini PSM baru mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan awal kompetisi dan Kalesik juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk memperbaiki performa tim sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dan ia juga ingin memulihkan mental pemain setelah catatan buruk dari PSM Makassar di Parepare musim lalu. Dan ia menilai bahwa kondisi tersebut masih mempengaruhi penampilan tim saat bermain di kandang. Dan meski belum mampu meraih kemenangan, pelatih asal Swiss ini ya mengapresiasi perjuangan pemain yang mampu bangkit dari ketertinggalan dalam dua pertandingan terakhir. Menurutnya perkembangan tersebut menunjukkan mentalitas tim mulai kembali, namun Kalesik mengaku cukup puas dengan perkembangan mental para pemain dan pembenahan juga diarahkan pada kesalahan individu yang terjadi dalam dua pertandingan terakhir, dan ia menekankan bahwa pentingnya kedisiplinan taktis dan juga konsentrasi agar dengan pola seperti pramusim tersebut. Tim Juko Eja juga menyiapkan dua agenda pertandingan untuk menjaga ritme sekaligus mengevaluasi perkembangan pemain, di mana PSM dijadwalkan ini menghadapi PSM U20 dalam laga uji coba, dan setelah itu tim akan menjalani pertandingan internal dengan format 11-11, dan rangkaian persiapan tersebut dilakukan sebelum PSM menghadapi PSS Sleman pada 11 Oktober 2026. Dan pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik akan mengevaluasi hasil latihan dan pertandingan pemanasan untuk menentukan pembenahan selanjutnya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini kita tuntaskan, dan topik seputar kiprah PSM di Superliga 2026 akan dibahas sebentar lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi bersama rekan kami Alfianus Baka. Saya Arti Alfiert dan juga saya Elvi, magang dari Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari Jumat 25 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla.